74 ton toko lahan seluas 1000 hektar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian Kabupaten Lamongan Mukito nyatakno, hasil produksi iki pihake jalano program bongkar raton gawe percepatan lan peningkatan produksi tebu nasional. Di antarane ana nang kecamatan Sambeng, Ngimbang lan Mantup. Nyandak kabar liyane, PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Madura bantu pemasangan listrik anyar gawe warga prasejahtera sing ana nang wilayah Pulau Kangean Sumenep. Manajer PLN UP3 Madura Fahmi Fahresi nyatakno, bantuan iki sebagai wujud komitmen PLN ngekei bantuan masyarakat sekaligus memperingati Hari Pelanggan Nasional 4 September 2016. Iku mangcaning gawe woro-woro jam 7 isu mbare aku ning Ayu.

Neng sing arepe sarapan nang warung lontong balape pro papa tak sumangga no ya, tak buka blak iki. Monggo di 5462961 atau juga bisa gabung di line WA-nya pro 4 ya. Saiki ngono wis September ya Derek ya. Sudah memasuki bulan baru, semangat baru, harapan baru pastinya ya. Sadurunge ngladeni sampean kabeh tak informasikno dhisik prakiraan cuaca nang wilayah Jawa Timur lan sekitare. Isu iki diprakirakno cerah lan berpeluang kedaden kabut utawa asap awan sampai sore engko diprakirakno cerah lan berpeluang kedaden udara kabur. Pengini diprakirakno cerah lan berpeluang kedaden udara kabur. Dini hari diprakirakno cerah lan berpeluang kedaden kabut utawa asap. Suhu udarane nang 10-34 derajat Celcius, kelembapan udara nang 91-100%. Anginnya teko arah timur laut barek kecepatan 5-40 km/jam ya. Informasine iki dipresmeno teko prakirawan BMKG Juanda. Merapat nang jam 7 ponjol 13 menit. Kawasan Pemuda isu iki derek kepantau cerah, info lalin kepantau rame lancar, sugeng enjingnya gawe sampean kabeh cak ning, sing lagi nang dalan ya, OTW untuk mengantarkan buah hati, OTW untuk bekerja, wis pokoknya iki rewebek nih, wis isu ngono iki saoma iki wis pokoknya ya, sing sitok nangek nih, sing sitok apa kui jenengi nyetriko klambi. Sing sito nyepakno bontotane ya. Wis sak pole pokoke ya to. Moga-moga lancar ya Cak Ning. Mudah-mudahan lancar di hari ini edisi Selasa 1 September ya. Mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan di September kali ini ya awak dhewe sakabehane pengeluaran sing bulan Agustus wingi dilipat gandakan di bulan ini ya. Amin amin Allahumma amin. Sing lagi ana masalah juga segera lekas keluar ada solusinya. Sing lagi gak enak awak muka-muka ndang waras maneh. Sing lagi ulang tahun hari ini ya, 1 September juga mudah-mudahan usianya barokah berkah luar biasa. Menyapa sing cek tasae kapungan ya, tun inang gelombang analog songo.

0,8 FM barek 55 AM terus sing gabungan pisan via streaming derek nang rri.co.id lan aplikasi RRI Digital. Semangat semangat pagi. Cak Dandit menyapa, semangat pagi September ceria, September indah penuh berkah di tanggal muda. Oke, matur nuwun. Sing dorong nge-follow medsose Pro 4 derek, ayo nang di-follow ya. Baik itu Instagram maupun TikTok namanya sama ya, Pro 4 RRI Surabaya, digabung semua, kecil semua ya, Pro 4 RRI Surabaya. Ayo monggo di-follow-follow akun media sosialnya Pro 4 ya, Instagram dan juga TikTok. Aku nge-live nang TikTok taiki, ya apa cari sampean. Aku nge-live TikTok gak? Nek sing pengin koyo yo yo sing pengin ayu yang pengin tahu Ayu Arta. Iya, bisa di live TikTok. September 1, 2026 peringatan apa ya, ada momentum hari spesial apa, istimewa apa Kota Ulas ya, kabeh sampean kabeh. Ada yang namanya Hari Polisi Wanita Polwan, oke. Ada Hari Polwan 1 September. Baik, nah ini ya wis muncul sedikit ulasannya ya terkait dengan tanggal saat ini atau sekarang 1 September. Tadi ono peringatan bentanggal siji September caning bentahuni iku ono Hari Polisi Wanita alias Polwan ya. Nang tahun iki Polwan Republik Indonesia memperingati hari jadi yang ke-78. Sejarah singkate, awal mulane iki Hari Polwan lahir pada 1 September tahun 48 di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Pembentukane iki 6 perempuan muda mengikuti pendidikan resmi perwira polisi di Sekolah Kepolisian Negara SPN Bukit Tinggi untuk membantu menangani pengungsian dan masalah perempuan serta anak-anak saat agresi militer Belanda II. Nah, tokoh pelopore tokoh pelopornya ya. Nah, keenamnya itu adalah Mariana Sahetapi, Nelly Pauna, Rosmalina, Daniar Sukoco, Dayang Muria, Mbarek Jasmainar. Nah, maknai dewe apa? Maknai dewe mengapresiasi dedikasi Polwan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menghormati peran penting perempuan berseragam coklat ini dalam penegakan hukum serta pelayanan yang humanis. Ya, seperti itu. Tadi bentanggal 1 September bentahune ono sing jenenge Hari Polwan atau Hari Polisi Wanita. Di mana untuk tahun ini memperingati hari jadi yang ke-78. Biasanya ngene iki isu-isu wis anu lho ya. Wis padha siap-siap semuanya ready ya toh membantu membantunya nyabrang no arek sekolah biasane ngene iki ni isuk ngene iki lho ya to nek aku ketemu nang embong ngono iku membantu nyabrang no adik-adik sekolah, membantu para pedagang sing koyo kajenge nyabrang ngono iku yo diewangi ya. Terus pokoknya demo pun juga demikian ya, demo pun itu juga pasti ada polwan di sana karena untuk dari segi sisi kehumanisannya gitu ya. Untuk apa lebih humanis kepada para pendemo. Niku ya ada polwani yang juga siap siaga di sana. Jadi banyak sekali ya. Di luar itu juga beliau-beliau ini juga merupakan seorang ibu. Nah, jadi dia ini tidak hanya hadir untuk negara tapi juga hadir untuk keluarga gitu. Seorang ibu sama seperti kita semuanya. Nggih, para bunda-bunda, para ibu-ibu. Dino-dino ini ya pastine ya masak, nyepakno keluargane apa kebutuhannya, keperluannya, ngono ya Cak Ning ya. Jadi ya ini multi talented lah ya. Seperti itu, semua wanita, semua perempuan multi talented di bidangnya masing-masing. Nah,
Jadi

ben tanggal 1 September iku ono sing arane Hari Polisi Wanita. Wis tak ucapno selamat lah ya untuk para ibu-ibu peluan di luaran sana. Mudah-mudahan segala lelah ini menjadi barokah. Apa yang dikerjakan untuk negeri, untuk bangsa ini juga ada manfaatnya. Kayak ngono ya Cak Ning. Engko sengarepe merapat ya gawe sarapan nang warungi lontong balapku tak sumangga no. Langsung esok gabungan nang 5462961 utawa esok gabung nang lain WA ni Pro Papat RRI Surabaya.

nyapa sing ana nang kawasan Madura lan sekitare, Gresik, Sidoarjo, terus mari ngono Surabaya Raya ya, Jombang, Mojokerto, Sugeng Enjing, sing ana nang kawasan Kediri, Tulungagung, Galek lan sekitare, Pacitan juga apa kabar ya? Sugeng Enjing sakabehane.

0: Halo, lontong pelat.
1: Lontong balap perempat RRI Surabaya. Seje dhewe rek.
0: Pancen nyoto.
1: Nyata tenan neng ayu.
0: Sugeng.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bunda Ratno.
1: Kados pundi pawartosipun neng?
0: Pangestunipun sehat.
1: Mboten saya.
0: Lah terus pripun e, Bun?
1: Enek sayang kengen kula pijiti ngoten lho.
0: Ampun, ampun repot-repot no. Ampun
1: Ngaten ta.
0: repot-repot.
1: Lah nggih,
0: Oke.
1: lah kan
0: Lah nggih,
1: ket enjing wau lho jenengan kok mboten saya. Udali wis meruput.
0: Langgeng lan nek ditakoni ngono kuwi ya alekun jawab nggih piye ya aku bingung aku alekun
1: Ada
0: jawab
1: dangu ya,
0: iki.
1: Neng.
0: Ale
1: Lah
0: ale
1: wong pase
0: ale nek jawab iki
1: yes.
0: bingung ngono ya to nek
1: Nah,
0: misale tak
1: lah ya
0: nek
1: yes,
0: misal
1: soalnya kan tasik imut-imut berarti makaryone kan tasik dangu.
0: nek misale tak jawab kesel iki kok ya iki kerjawanku. Nek misale ora tak jawab kesel iki kok yo aku hanya pura-pura belaka.
1: Tapi ngeten iki kan tanggal 1 kan mesti gembira to, Ning.
0: Lho nggih donga dinunga nek no Bun.
1: Nggih. Disyukuri to.
0: Wis pokoke didongakne Bunda Ratno lak ngoten to.
1: Nggih. Muga diparingi lancar.
0: Nggih, amin, amin, Allahumma
1: Nek tiang
0: amin.
1: pensiunan iku lucu, Neng. Kula
0: Pripun?
1: kinten wingi niku pun tanggal 1. Kula niki buka buka aplikasi bagi absen. Setor wajah. Hari ngono kok mbulet, pasfote ya lali pisan. Terus kula tangkat kali bapak. Saiki tanggal piro to, Pak? Ya tanggal 31. Loh, tak pikir iki mung tanggal 1. Ya Allah.
0: Lawan jeneng nggih
1: Neng.
0: pancen ket Januari niku anu to Bunda Ratno apa nek Januari iki ngawitine iki 31 ke 28 ke 30 ketemu
1: Delapan,
0: ketemu 31
1: sepuluh.
0: neh ketemu 30 dadi nek iki anu Bunda napa namine pun mencar ani segang-segang gitu jadi dari 31 ya kan
1: Ngapain ke?
0: 31 hari kalender niku lho Bun.
1: Dan ge, ini kan berarti ya dengan apa geneng ge?
0: Loh, lah ya apa gak apa lah ya. Dino-dino ya sing ngene iki.
1: Ada nih wong wong pensiunan.
0: Ya.
1: Itu kok gak mikir neng. Gak roh dino, gak roh tanggal. Terus mari ngono, tak pikir itu di kapanane ke Jumat ya. Mari ngono, Pak Ratno, kula goga, dino kemese. Ah, teman gak Jumatan, tang. Lagi dino apa? Lagi rak dino Jumat. Eh, ngawur. Terus saya ini gak Jumat, tang. Ya Allah, pasti iya, tiba ijek kemes. Eh, tenang, neng. Neng, saat ini hari Paluan ke berapa nih kewaneng?
0: Hari Poluan tahun ini ke 78.
1: Oke, di hari Poluan yang ke-78 niki mugi-mugi Poluan yang dimanapun di seluruh Indonesia itu diparingi sehat, diparingi semangat, diparingi sabar, angsale napa ngelampai tugasnya itu ya ya iku mau nggih nyebrang no anak-anak nggih lansia tapi memang Polwan tuh hebat neng di garda depan nek ana unjuk rasa iku dhek dikai senyum ngono kan sing kate unjuk rasa katene marah iku akhirnya gak sido marah
0: langge kan yang dibutuhkan kan sisi humanisnya.
1: Iya. Jadi nek polwanku kan lemah lembut. Gak kasar. Iso-iso nganan ngiri. Ya dikai senyum iku wis luluh atine yang mau unjuk rasa.
0: Nggih, jadi kan dilihat dari sisi keibuannya nggih.
1: Jadi keibuannya itu muncul nek poluan itu.
0: Okay.
1: Nek nek bapake nek kesinggung titik kan terus egonya tinggi juga. Ya wis ngono ae nang isone.
0: Nggih, mboten
1: lontonge.
0: napa-napa. Nggih,
1: Nggih,
0: monggo.
1: lontonge kula terutama Pak Retno. Niki
0: Nggih.
1: mergi kula semasem kutuk niki mboten purun jire kaya ula. Gila.
0: Lo ala.
1: Santai gila. Gila neng nggak mau padahal kutuk kuat dia neng.
0: Nggih.
1: 1 kilo lebih kemarin.
0: Lah tuh mbah teng pundi e?
1: Itu pasar manuan.
0: Oh, kathah to.
1: Ya cuma ada yang jualan itu ada 3 titik. Kadang-kadang ya ada yang jual, ada yang enggak. Kebetulan kemarin tuh 1 kilo 1/4 kalau enggak salah. Jadi ndase ku ning disigar belah dua. Ya Allah tak sesepi ku enak, nikmat manganku ya Allah mbek asem-asem pinding. Sampeyan aja ngelak iku lho. Suka to ning jenengan. Untuk mau.
0: Aku kok ya lupa-lupa ingat tapi pernah makan sih.
1: Oh,
0: Nate
1: nek, untuk
0: natos natos
1: ini,
0: pun.
1: Kayak ulo itu jari
0: Nggih,
1: neng.
0: natos pas-pas kamu melahirkan kan bagus buat ini toh yang habis kayak
1: Ya,
0: operasi
1: nah,
0: kayak
1: untuk habis
0: untuk
1: operasi biasa itu katanya.
0: memulihkan apa kuwi jenenge jahitan darah-darah ngoten lho nggih toh.
1: Ya, biar cepat
0: Nggih.
1: kering.
0: Nggih,
1: Iya.
0: pengobatan dari dalam mengatakan.
1: Nggih. Nggih. Nggih ngoten mawon ning lontonge nggih kagem Pak Parno, Bu Kustiah, ning Siti, ning Elane, Rama, ning Dian. Nggih pun kagem Setuwo ya Bang Kobar ya engko muda iku golek iku gak dikei lontong. Semuanya tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah. Kagem panjenengan mugi-mugi diparingi sehat, diparingi sabar, diparingi keluargane sakinah mawaddah warahmah. Rezeki ini ngalir kaya air jam-jam. Menarik undur atas-atas gineng.
0: Nggih, matur nuwun, Bunda.
1: Matur suwun.
0: Nggih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Bunda Ratno sing lali tanggal lali dina. Sementing ora lali lali janji nih. Walah masa masa asem-asem kutuk Iya memang ada sebagian yang suka, ada juga sebagian yang gak ya. Tadi ini kan ya kui mang bergantung pada individu masing-masing. Monggo malih ingkang badhe gabungan melipir merapat ya. Nglarisi lontong balap ku isu iki. Lontong balap.
2: Lontong balap. Melarisi lontong balap ya mbak. Ayo Arta. Good morning. What are you?
0: Good morning too. I'm good. And you?
2: Hail and strong. And no problem. Sehat selalu dan semangat. Nggak ada masalah Bang Over.
0: And no problem gitu ya. Ya. Kalau kalau kirim salam gimana Bang? Yang ada di memori Anda ya.
2: Iya betul. Itulah ciri khas Bang Gobar. Karena memori itu kan ada batasnya manusia Mbak Ayu. Nanti salamnya terlalu banyak dimarahi sama penyiar. Terlalu sedikit ada yang gak kesenggol juga hatinya sakit. Lah repot. Yang ada aja di memori jam. Mendengar bisa memaafkan.
0: Lah iya.
2: Iya,
0: aku tuh beberapa hari kemarin kalau Bang Kobar gabungan di Goyang Dangdut kan ini ya, yang ada di memori otak, yang ada di memori itu.
2: Baiknya kalau orang punya akal, dari saat ini, kan sudah masuk memori, nggak bisa ditambah, nggak bisa.
0: Iya. Oke.
2: Aku tuh nggak suka loh apa yang dikatakan Bu Ratno itu. Amis itu loh, Toto itu kalau dia masak apapun amis. Betul. Bayu pernah beli ikan kutu toh?
0: Pernah sekali dulu. Pernah sekali.
2: Lebih termasak nggak amis.
0: Iya, kalau Bunda Ratna tuh apapun beliau jago ya.
2: Iya, makanya Bunda Ratna dia semacam, jangan dia semacam digoreng aja baunya amis. Dia asem terus gimana? Gak tahu kalau Bunda Ratna pintar masak menghilangkan.
0: Iya. Yang penting sekarang Bang Kobar sarapan di lontong balap aja.
2: Iya, aku beli lontong balap.
0: Iya.
2: Gak pakai lento, lentonya kasihkan itu aja yang
0: Neng,
2: punya gigi.
0: Neng Ami.
2: aku bilang gak, orang muda loh, enggak loh. Walaupun Bang Kobar muda tapi gak menyinggung orang yang muda. Kasihkan lentonya buat orang yang gak punya gigi. Biar dimut.
0: Bagaimana ini cuaca Mojosari?
2: Aduh, apa yang dikatakan seperti kemarin? Idem cuacanya, ceria, cerah seperti suara Ayu Arta. Bintang-bintang di atas langit, ada yang redup. Itulah lagumu.
0: Iya, itulah laguku yang sangat-sangat ngeplek di aku.
2: 98 cuman, belum 100 kurang 2. Kurang 2 persis adalah dirimu. Persis banget. Ayo dijaga ya suaramu. Itu suaramu itu suara dangdut loh. Bagus. Apa ya? Enggak guru tidak. Orbitkan suaramu itu bagus.
0: Iya. Urusan. Nanti akan aku orbitkan keluar angkasa.
2: Seperti Bang Chandra itu lo ambil kecepatan. Tapi jangan terlalu banyak nyanyi nanti habis.
0: Iya.
2: Iya. Apa? Lekomo habis akhirnya. Nah. 3-4-5 suara sudah cukup nih dapat istirahat.
0: Iya, oke. Lontongnya ini buat siapa ini?
2: Ya, buat semuanya deh yang sering-sering on air. Biasanya apa? Parno, Bu Iin, Ning Siti itu enggak asik lagi Ning Siti itu. Harus on air minta lagu itu, harus itu. Karena itu bonus loh lagu itu, Mbak. Lagu bonus. Karena ya memang bukan request, itu bonus. Itu loh kalau ada donasi diputar, kalau enggak ya enggak masalah, ini memang bukan versi request. Nah, makanya kalau ada waktu juga Bang Kobar ya
0: itu bahasa halusnya, itu bahasa halusnya request. Nanti kau akan disemprit oleh polisi request. Tahu tidak polisi request?
2: Bang Chandranya karena di oh bukan kalau di
0: Bang Kobar.
2: Bang Chandra kalau di sini ada suaminya Bu Ratna itu Bu Pur itu loh, Mas To.
0: Bang Kobar.
2: Ya.
0: Bang Kobar, Anda tahu tidak siapa polisi request?
2: Bang Anto.
0: Salah semua. Tapi Ning Dian Gresik.
2: Biar kecil. Iya itu doanya siapa ujung langit itu doanya.
0: Itu Ning Dian Gresik merupakan polisi request.
2: Ini kan bukan request. Apa salahnya Ning Dian minta aku bonus? Dulu waktu ada Boru Siombing itu dikasih.
0: Iya, ini ya, Ning Nindi, Boru Siombing.
2: Jangan-jangan disuruh minta lagu malam. Minta lagu apa? Tulang. Oh lo pak.
0: Oke.
2: Nari dibuka itu.
0: Yuhu.
2: Gimana si Candy itu sekarang?
0: Ada.
2: Ya, semoga beliau sehat ya. Salam dari Laimu.
0: Oke. Lontongnya buat siapa ini, Cus?
2: Buat semuanya. Oke. Tuh Adinda tuh sayang. Baras cantikmu. Itu loh.
0: Iya.
2: Kawin kontrak ya. Terima kasih, ayo.
0: Yuhu. Mojosari, Mojokuto. Oh no, ayo yang dibahas ya. Iya. Memang pagi itu ada saja warna-warni cerita nih ya, Cak Ning ya. Oh no, ay. Apa tau apa, apa tau apa ngono ya. Ambek ngopi ngene iki enak gak sih? Ya, ambek ngopi ngene iki sak jane ngene iki ya nek omong-omong ngene iki ya to, heeh. Lontong balap.
3: Lontong balap perempat RRI Surabaya ya pancen ya sih di Dewi Toning Ayu.
0: Pancen ya to.
3: Ya nyoto-nyoto tenan nek sing siaran ning Ayu ngono iki pokoke Jaisu ngono wis dibuka mablak.
0: Sehat Pak Parno.
3: Alhamdulillah. Pendungane panjenengan para pendengar sedaya kula kalian Bu Eri kali Allah kasih diparingi sehat walafiat sekar bugar.
0: Alhamdulillah. Kados pundi situasi wonten peken pepe legi?
3: Niki cuacane enak ning Ayu. Memes mendung memes.
0: Nggih. Oh mendung.
3: Mendunge niku tipis-tipis. Nggih mboten panas temenanan ngoten lho Neng.
0: Oh.
3: Atine kan enak dinikmati ngoten
0: lho. Nggih, enak eco iki wis pokoke nek karo ngopi ngono wis karo ngwedang ngono wis cocok.
3: Nggih. Kalau karo kali niki wau kula di sangoni ning Erik niku wedang jahe. Mantap. Ini awak cek banget ngoten lho Ning.
0: Nggih no.
3: Nggih niki kali disangoni tahu goreng.
0: Nggih.
3: Wonten pisang. Wonten bute.
0: Nggih. Kimpul wonten mboten kimpul, kimpul.
3: Nggih, kimpul kimpul niku basa rumiyin Ning. Nek saat niki
0: bote.
3: Bahasane sanes bote.
0: Alah. Nggih, sing penting sing jenenge umbi-umbian sak menika sampun viral nggih Pak Parno.
3: Pancen ini.
0: Pokoknya kudu dikenal nih karo cah-cah gensi-gensi ini ki lo. Nih orang viral ki orang ngerti podonan bocah-bocah ki.
3: Nggih Neng. Biyen niku lo Neng. Jamane cilian kulo biyen niku bangsane umbi umbian niku makanan handalan kulo rumiyin. Ngoten lo Neng.
0: Nggih.
3: Pancene sampean kenal Jelarut napa mboten?
0: Mboten nate maem.
3: Oh, lah nek yen ganyong.
0: Familiar kula Gembolo Gembili.
3: Oh, Gembolo Gembili.
0: Gembolo Gembili mbote.
3: Oh, nggih. Mbote niku nggih. Niku wau. Namine napa niku wau
0: kimpul, kimpul
3: kimpul kimpul niku jenis ini
0: terus anu apa growol nggih nate growol.
3: Oh growol nggih danyong dereng kenal nggih berarti
0: dereng tapi lak rumah saku lak ngono ki lak padha wae to nggih Pak Parno nggih
3: nggih bangsane
0: bentukane niki lho
3: polop polop boten siji.
0: Oh.
3: Yang ganyong niku modele kados Laos tapi ageng-ageng.
0: Oh.
3: Nae direbus niku rasane niku gurih-gurih manis.
0: Jen.
3: Nggih, lha yen jelarut niku pancene nggih. Yen jelarut niku warnane niku kados napa nggih warnane putih ning Ayu.
0: Mm-mm.
3: Panjang-panjang kira-kira 10-15 senti panjangnya. Niku makin empun direbus rasane niku gurih-gurih enak.
0: Enyoy.
3: Ngoten niku makanan handalan tiang rumiyin niku ngoten-ngoten niku nih. Niku hasile pekarangan lingkungane awake dhewe.
0: Nggih, murah meriah tur sehat nggih to.
3: Nggih, pancen nene. sampai mbah kula niku alok ngeten ning aloke niku la iya putuku biyen tak mek pak pakani Jelarut kok saiki sok gede dari ini ngotot. Geneng panjeneng gini sedoyo niku yang saking alami boten enten efek samping. Nah niku sing manfaate niku mengandung kalori, mengandung wis nopo mawon boten enten sing kok. Apa niku? Pengen kolesterol,
0: asam urat,
3: niku terhindar kabeh.
0: Okay.
3: Yang rumiyin itu buat nenten, yang sakit nenten.
0: Wes pokoknya kui imun dari dalam alami gitu.
3: Nggih. Makanan-makanan tiang rumiyin niku nggih hasil-hasil pertanian, wonten sawah, wonten lingkungan rumah niku namungan nih. Desa niki kan bermacam-macam makanan.
0: Terus pomane saiki sing piral-piral ngono kuwi arek nom-noman do. Nek ora kuwi orang.
3: Lah nggih. Tak niki sing jenenge nugget iku apa to jarene kula ngoten e. Sing kula kenal niku jagung godhog. Pelo godhog,
0: kacang godhog,
3: kenal kok kacang godhog. Wes nek mangan kacang godhog iku wanteng ning.
0: Nggih, kalih ngewedang kopi utawa teh.
3: Nggih. Pokoke wedange niku nas gitel ning.
0: Iya, manis legi, panas legi kental.
3: Wah, cocok.
0: Oke, lantangnya ditom.
3: Oke, kagem sedoyo ingkang nembe mirengaken tiyo tuhu mirengaken perumpat. Mangke saged pinanggih kula mangke tanggal 11 ning.
0: Ngoten, teng pundi?
3: Wonten studio to.
0: Oh, nggih. Ya Allah, ya Allah, merupakan hari ulang tahun.
3: Tahun
0: RRI
3: seluruh Indonesia.
0: Yang juga diperingati sebagai Hari Radio Nasional.
3: Nasional terus awal-awal radio niku nggih. Panjane RRI ning rumiyin derengan temale.
0: Cocok wis.
3: Nggih, mangke kaget kepanggih kula dinten Jumat enjing.
0: Alhamdulillah, jumpa fans bersama Pak RT.
3: Oh ye. Atunun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Monggo-monggo. Halo, Lantang Balak.
4: Halo, Lantang Balak, berempat RRI Surabaya. Pancen, nyoto.
0: Nyoto tenan, Cak Koles. Ya apa?
4: Baru-baru, Pak Parno, Jumat-Jumat besok.
0: Janjeni arepe teko mrene.
4: Iya, nek diuntang pane gak diuntang wis mending gak usah teko, Pak.
0: Lah la opo sih, kaya ambek sapa ae.
4: Iya.
0: Loh, iya. Nek merasa memiliki ku ya diundang tak gak tak iku ya teko.
4: Tapi aku ini gak diundang ya rada-rada ya opo ngono.
0: Oh, iku lak perasaane sampean tok.
4: Iya, pribadi saya itu gitu ini.
0: Nah. Tapi kene iki kan ya wis suwe kekancan, ya wis suwe seduluran. Dadi nek katene teko ya nggih sumangga to.
4: Nek aku 26 tahun yang lalu ning. Oh, yang ini gitu ning. Nek ambek sampean paling ya sik setahun setengah. Setengah jalan-jalan. Guyu ane ngajak diempat neng.
0: Loh, iki aku wis guyu. Gak ketak apa anakku ki guyu.
4: Gak.
0: Loh, aku iki lak 2022 lak ya wis nang kene tapi nang studio sing lawas iku lho, sebelah iki lho.
4: Iya.
0: Sampai wis tau wis tau menangi aku dorong 2022.
4: Sampai kenal lah mbek kancaku sing iku lho, sing nang foto iku lho. Iku lho arek anyar sak kolis, teko Kediri asline.
0: Jamane jo ono sing nek apa arane Bang Kobar ku mau borusi hombing iku mau ha.
4: Iya. Jamane cak pendek biyen iku.
0: Lho kan. Ambe jo ono jamane jo ono Nindi ono Rina ya.
4: Ono Rina, anak Nindi. Anak Bang iku ya ya iku lah. Teman-teman itu ya.
0: Iya.
4: Ya wis nang bahasa apa iki nang?
0: Lho ya gorong ta. Wong bahasa jam 8.
4: Oh, ya aku tak melorot ae wis.
0: Nek ngene iki yo. Nek ngene iki yo sembarang kali ra sampean cerita gak popo. Kayak Buratno, kayak Buratno iku mau cerita. Kayak Buratno iku mau cerita asam-asam iwak kutuk. Bang Kobar iku mau, Bang Kobar iku mau ngongkon aku anu mengorbit ke angkasa ya. Terus Pak Parno, terus Pak Parno iki mau ngomongno soal umbi-umbian lho. Sampeyan ngomongno apa aku tak rungokno ambek aku wis ta.
4: Heeh. Ning sapa iki jeneng ayek wis angkasa, Bang Obar, angkasawan RRI.
0: Cocok.
4: Angkasawan RRI berawal dari Kediri, Bang Obar.

0: Wah.
1: Ya golongannya ono cimol, cilok itu kan makanan siap saji ku.
0: Loh, ya apa hari? Nek bagiku ya cak koles, ngono iku maksudnya iku jek skala UMKM. Arek-arek jaman saiki iki bangsa-bangsa sing nang mall-mall iku lho gak nyebut nomer aku iki.
1: Iya, aku tahu. Cuma aku wis gak ngikuti sing bangsa nang
0: Iya.
1: mall-mall. Soale apa wis nang kene-kene lah cukup wis suatu saat
0: Iya.
1: kan wis di publik lebih memasyarakat gitu loh.
0: Iya, makanya
1: Soalnya
0: iku.
1: nang mall apa ya wis terlalu ribet. Kadang PPN sing antri dawa sing gak
0: Iya.
1: barcode gak scan barcode wis mending aku nang omah wis
0: Iya.
1: bukannya apa ya cuma wis males antri gitu aja
0: Wis
1: ya
0: paling
1: wis
0: enak
1: tetep
0: is
1: nang
0: no.
1: aku tak munggah mana
0: Iya, yuhuy.
1: yuk tetap semangat yang ayu
0: Siap-siap, delapan
1: makasih
0: matur nuwun.
1: dan
0: Bye-bye. Cak Kole sono nang krian sepanjang ya. Matur nuwun. Kita ke woro-woro dulu ya. Terus lanjut ono sing jenengi ya lontong balap tetep, tapi maksudnya ambil konco-koncoku sing liyane. Ngono ya Cak Ning ya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Wayahe woro-woro jam 8 isuk, mbarek aku ning Ayu Arta. Informasi pertama, derek Jember Marching Band iki bakal mewakili Indonesia bertanding nang kancah internasional ajang Asian Music Games 2026 sing berlangsung nang Kuala Lumpur, Malaysia, 4 sampai 15 September 2026. Manajer Jember Marching Band Rizky Setiabudi nyatakno pihak nargetno dadi juara sing bakalan bersaing ketat mbarek peserta teko negara-negara nang Asia. Lanjut informasi liyane derek terkait mbarek BPBD Jember wis nyalurno banyu resik nang sejumlah kecamatan setempat sing kedampak kekeringan. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo nyatakno bantuan gawe warga terdampak tersebar nang kecamatan Pakusari, Sumbersari, Rambi Puji lan kecamatan Patrang. Saliyane iku pihake terus mapping daerah-daerah liyane sing ngalami kekeringan. Iku mang caning woro-woro jam 8 isuk ya, keteman manengko nang woro-woro jam 9 isuk nedo nerimo.

0: Dong Pala Pro 4 RRI Surabaya CCDW Rek Sugeng Enjing Rencang-rencang
1: Sugeng Enjing Toning
0: Wonten Ning Ami Sehat Ning Ami
2: Alhamdulillah
0: Wonten Ning Aurel Sehat Ning
3: Alhamdulillah Sehat
0: Wonten Ning Adel Sehat Ning
4: Alhamdulillah
0: Kurang berapa hari lagi di sini?
3: Kurang 14
0: pertengahan ya.
3: Iya.
0: Oh, ya Allah ya Allah. Terus mari ngono.
2: Iya. Tapi marung tambah.
3: Iya.
2: Tambah 3 bulan maneh.
0: Ngono ta?
3: Iyalah.
0: Oh, fix ta iku. Oh. Ya syukur nek ngono. Dadi niki jek ana sing rewangi nang warungku.
3: Iya ta ya.
0: Jek ana sing
2: Jek ana sing ngewangi bangun deso. Jek ana sing ngewangi lodro.
0: Iya, jek ana sing ngewangi gawe konten. Iya. Lah ngono ah.
3: Iya ta. Ya.
2: Dengarno kerasan kok arek-arekne.
0: Iya, temenan-temenan. Wis engko nek berarti nek sida kaya ngono 6 bulan ya.
3: Iya.
0: Heeh, 6 bulan. Iku si perpanjang ae iku.
3: Iya.
0: Oh, ya wis ya syukur nek wis di ACC. Ambek bose ya. Alhamdulillah. Dadi nek iki cek apa barek karo kanca-kanca sing saiki muga-muga ilmune semakin nglontok ya. Amin. Tapi
3: iya.
0: Harapanku
3: iya.
0: Ojo sampe kena mental.
3: Oh iya, aduh, tidak kok.
2: Tidak yo.
0: Yo.
2: Soalnya arek saiki arek nom saiki didi kena mental. Didi kena mental.
0: Ya.
3: Polaikan
0: nang kene kan nek nambah iku mau kan jarene. Mm-hmm. Berarti kan hitungane kan belajare kan suwe. Mm-hmm. Pasungku endingin nang tengah-tengah dalan ngono yo. Karena gara-gara ku mau sinau doae. Mm-hmm. Mari ngono stres. Mari ngono bosen. Mm-hmm. Jenuh, terus akhirnya iku mau tekanan mental.
3: Aduh, tekanan mental.
0: Nek kaya ning oral ngene iki lho ya toh. Sebagai seorang pelajar nom-noman ngene iki ya. Ono enggak sih kaya satu hari ngono iku kaya ngerasa wis jenuh, penat, bosen, kudu nangis, kudu ngamuk,
3: pasti
0: kudu ya apa?
3: Setiap orang ono ya ndek fase iku. Aku pun pernah ngalamin, tapi aku kejadian gara-gara aku dhewe sih. Kayak misalnya tugasku, aku tahu tugasku ku numpuk kabeh. Terus apa deadline-nya kurang 2 hari mungkin aku baru tak kerja no. Seakeiku akhirnya aku nangis karena akeiku tugasiku mau
0: terus madang ono menyadari
2: kok aku mang nangis seru aku ayo tuh bakso ayo cup ayo tuh bakso ayo
0: terus madang ono menyadari nek aku keteledoran diri sendiri apa oh gak tak cicil tugasku apa oh aku kok jengkok-engkok ngono ya. Berarti ki ngono ya memper ambek sing mbok perano nang bangun desa sing apa ojo nunda pekerjaan ojo nunda pekerjaan lho itu berarti curahan hati Pak No lo
3: iya memper titik lah
2: ya pokoknya sing digemong desa ku wis semuanya hampir mirip-mirip kejadian
3: kejadian real life ditadine cerita
0: iya temenan lah aku tuh reality lah ya. Dan nek ning Adel, pernah tidak kau merasakan nek bahasa kita ini burn out?
4: Pernah. Pernah itu karena selalu apa dibanding-bandingin gitu loh, Mbak.
0: Dibanding-bandingin.
4: Sama anak tetangga, kadang sama sepupu tuh langsung down. Di kamar nangis. Ma kok dibanding-bandingin terus capek aku.
0: Gitu.
4: Akhirnya aku sadar ternyata aku enggak sama kayak itu.
2: Mereka
4: beda banget gitu. Makanya kan keluarga selalu ayo harus kayak gini gitu. Ya udah deh, akhirnya enggak jadi nangis. Aku lakuin ikutin cara mereka gimana biar dibanggain sama orang tua.
0: Iya, harus. Oh, tadi nenek ning Aurel iki lebih nang akademisi, kalau kamu lebih ke pribadimu gitu ya. Sing sering dibanding-banding no ambek. Ambek tonggo teparo, ambek kanca-kanca liyane, ngene ya. Lah nek sing siji iki. Pokoknya Pak RT kis, pokoknya eksis terus Pak RT kis. Lontong bala.
1: Halo,
3: lontong bala.
5: Lontong bala Pepro 4 dibuka mablak mana?
0: Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Neng AA.
3: J. A A A semua.
0: Boten no A A A sedoyo.
3: Empat A.
5: Triple A.
0: Empat A.
3: Kuat A.
5: Empat A. Waduh.
0: Wes koyo. Wes koyo. Wes koyo kertas yang neng fotokopian gelo. A empat gelo. A empat.
5: A empat ngoten lagu wedit.
0: A empat. Ada neng Aurel, neng Adel, neng Ami, neng Ayu.
5: Alhamdulillah. Nggih. Sehat sedoyo nggih.
1: Alhamdulillah sehat.
5: Nggih, niki kok judule dibanding-bandingke niki wae lho. Nggih. Niki sing dibahas napa kok dibanding-bandingke iki?
0: Ngeten lho Pak Parno. Dados temanipun nggih kang dibahas enjing menika. Bocah-bocah nem menika lah napa nggih, sithik-sithik iki kena mental. Sithik-sithik iki kena mental. Bahasanipun sak menika mental health, kesehatan mental. Mengaten lho Pak Parno. Lah kala wau, kula nang leti ning Aurel, nek pengalamane ning Aurel niku perkara soal akademisi, misale kaya pekerjaan sekolahe sing numpuk-numpuk gak dicicil, akhirnya dhewe stres dhewe. Stres dhewe kok suwe-suwe kok tugas iki kok akeh ya gara-gara kuwi mang. Gitu. Terus lajeng ning Adel menika kena mentalnya itu perkara ne senengane dibanding-bandingno ambek kanca-kancane, ambek ponakan ambek sepupu-sepupune. Ngoten lho Pak Parno, mangkane kuwi mang dibanding-bandingki. Mengaten lho Pak Parno.
5: Pancene ngeten lho ning walaupun anak, walaupun orang lain niku bahasane sing dibahas dibanding-bandingke arek iku lho, arek iku lho pinter anu ngene asline ngoten niku mboten nangsal ning. Soale napa? Seseorang niku gadah kemampuan kiambak kiambak nek kangge niku lho nek dibanding nih yo gak iso diapa-apa nih iku tambah kula nek ngarani tambah beban mental. Niku nek cah pacitan iki anu wis ora makan barang ngono-ngono iki pokoke
1: nureken.
5: Ning Ayu niki cah pacitan to ning Ami. Iku beban mentale wis kuat iku.
0: Yo nggih mboten to Pak Parno. Masa ngene-ngene iki aku yo senengane nangis lho.
5: Lho.
0: Masa ngene-ngene iki aku yo butuh dipu-pu-pu.
1: Ketemu tadi kon es krim kok teman.
5: Nangis kecilik kok yo gak bosen to yo.
0: Oh iya masuk. Nangis kecilik kok bosen nih masuk. Ya,
5: nangis.
0: Ya begitulah hidup Pak Parno. Ada tawa, ada tangis.
5: Pancene lahir conger iku nek gak nangis iku wong tuane yo bingung. Iki kena apa bocah iki kok ora iso nangis iki ngono.
1: Akhir kira dokter.
5: Nggih, niku lho Neng, nek kagene kula ngoten. Masih anak kula niku nggih ngoten, padha lanange. Tapi yo gak oleh dibanding-bandingke kaya adikmu iku lho, ngene pinter. terus ngajine pinter, salate rajin, ojo dikonokne sing penting iki wong tuane ge ngakei conto.
1: Nggih, wong kula anak telu ya gak padha.
5: Noten lho nek kangge kula. Nggih, nyuwun pangapunten gak derenge mbok pilih napa sing tersinggung. Kula nyuwun pangapunten Kang Agung mbok pilih wonten kotak latihe atur kula. Nggih. Dateng sinten kemawon. Kurang toto kirang juga nyuwun atine pangapunten ning kakata. Nggih. Lontonge kagem terutama Cak Polis wau.
1: Nggih.
5: Nggih, Cak Polis iku wonge iku tambah gampang angel ning ayu.
0: Nggih.
5: Wong nate teng studio lho kula tutne mburine lho. Moro-moro ilang. Nanti kepo iso ilang gak iso bali.
1: Ah, kaya iso ilang gak bali nek Cak
0: Polis. Oh alah. Engkang kalau wau niku to?
5: Nggih.
0: Nggih. Oh alah nggih nggih.
5: Terus lajeng Bang Kobar neng Siti neng Lia. Nggih. Lajeng wonten neng Iin mugi-mugi mawon enggal dangan dang sehat. Neng Kian ugi neng Haja Suratno neng Haja Gustia. Nggih. Tak totok glodhat. Nggih. Kagem sedua ya kemawon. Nggih. Ngoten kemawon niki kula pun kukut riyen mangke dilanjut enten griya.
0: Nggih.
5: Pun wasul niki. Kadhe wangsul.
0: Atos-atos nggih Pak Parno nderekaken.
5: Nggih. Nggih sing pun telas e ning sing kantun sing atos-atos tok niki.
1: Iki kare sing atos-atos tok
5: nggih. Nggih wadahe tahu niki atos. Nek tahune pun telas.
0: Nggih.
5: Laris manis pendungane sedaya penyiar
0: pendengar. Siap.
5: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parno, hati-hati di jalan, titi DJ. Yo wes kok disambung maneh sing arepe gabungan nang isu iki ya Cak Ning ya bahas kesehatan mental. Oh, ono tipe ya. Ayo penglaris,
1: Halo, Londong Balap.
3: Londong Balap.
6: Nyotot tenan. Assalamualaikum Londong Balap.
0: Waalaikumsalam.
6: Aila, satunya A lagi, A apa?
1: Bukan, ini 4A.
6: 4A.
1: Adel, Aurel, Ami, Ayu.
6: Ayu.
3: Ya.
6: Obat.
1: 4 ya. 4A. Ya, squad A.
6: Bagus, kawan A.
1: Ya.
6: Bikin supaya. Kawan A.
1: Iya.
6: Ya, semoga semuanya sehat. Nama itu bisa dikatakan penting ya tidak penting, tapi penting.
1: Ya penting. Ya.
6: Nama penting, tapi nama yang asli loh ya.
1: Iya.
6: Kalau nama di udara, no problem, nggak masalah. Ya. Nama Edi, Eli, Emma.
1: Iya. Kalau di RI nggak boleh nama di udara, harus nama asli.
6: Berarti ini asli semua asli nama-nama
3: semua.
6: Yang
3: asli semua.
1: Enggak boleh dirubah namanya, harus asli.
6: Asli kalau magang itu harus nama asli ya.
1: Asli ya.
6: Nanti kalau sudah menjadi seperti Mbak Ayu dan menjadi The Anonymous terserah bikin nama Evi, Eva.
1: Enggak boleh. Penyiar juga harus nama asli.
6: Begitu.
1: Iya. Semua orang RRI ini dilarang membuat nama samaran, nama ya, udara enggak iya, boleh.
6: Itulah aturan.
1: Aturan ya, aturan RI. Memang,
6: tapi kalau di radio swasta bebas.
1: Iya, kalau di swasta di RI nggak boleh, harus asli.
6: Ami
1: ya.
6: Bisa jadi Ani, Ani bisa jadi Eli.
0: Eh, Sekta, Bang Kobar, ya. Ayo ke tema, ke tema.
6: Kita kembali ke laptop. Iya. Apa yang dikatakan?
0: Berarti, ya apa ya apa?
6: Masalah mental itu memang dalam loh ini, Mbak Ayu, kalau dikupas. Betul-betul bayu.
0: Mm-hmm.
6: Orang gangguan mental, orang kena gejala mental, orang yang mental itu dari apa aja bisa maju kalau mentalnya itu lemah. Kalau berapa aktifnya itu rendah.
0: Mm-hmm.
6: Rosekan apapun maju sudah terganggu.
0: Mm-hmm.
6: Orang gara-gara depresi itu ya gara-gara mental.
0: Mm-hmm.
6: Orang depresi itu gara-gara mental. Tapi yang dibicarakan orang yang barusan siapa tadi? Kok dibeda-bedakan? Tidak boleh itu. Mm-mm. Itu apa, Bu? Oh ini boleh kecil-kecilan lah bahasanya itu. Boleh kecil-kecilan. Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda nama, berbeda berbeda interaksi, berbeda pendapat. Itu bagus. Itulah yang paling bagus, orang berbeda. Tapi harus ada titik temunya. Jangan berbeda nggak ada titik temunya.
3: Iya.
6: Berbeda harus ada titik temunya. Maksudnya iya. Titik temu ada finishnya. Kita boleh gejala mental misalnya gejala ini dan itu harus diselesaikan ya. Jangan bisa berlarut mbak nanti bisa depresi dirimu nggak perlu, nggak usah dipikir biar tidak menjadi beban ya, terserah ya. Dirimu lah biar aku koboi datang aku kebingitan ya. Yang penting aku seperti ini nah itu yang punya prinsip harus seperti itu mbak biar tidak ya. Kendala nanti dirimu. Kalau kau pikir gara-gara orang itu aku diginikan, wah ya, nggak bisa bicara. Makanya waktu masyarakat tidak mental itu dalam, mbak Aji.
1: Iya.
6: Ya gitu aja pendapat saya. Satu, yang baik anda pakai komentar mbak. Yang jelek kamu buang.
1: Iya.
6: Apapun yang ada di hadapanmu, kalau itu merugikan dirimu, tertawai. Baca Jowoi Ekmono.
1: Iya.
6: Besok aja. Tapi dalam hatimu harus nyata. Masalah jangan kau bikin berlarut-larut.
1: Iya.
6: Itulah nanti bisa terganggu.
0: Oke. Makasih. Yuhu.
6: Nah, itu dua aja ya. Buat Tasula dan Ningsi. Salam spesial kemudian jangan terlalu egois. Terima kasih.
0: Iya, nek jenenge Bang Kobar iki anjene berkobar-kobar kok ya.
1: Iya. Sangat berkobar-kobar. Heeh,
0: makane ku dari A sampai Z ya. Ya wes engko mana ya, Derek? Iki kok dhek mbungkusi dhisik gawe sing iki lho order online.
1: Iya.

Cakning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cakning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir. Penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, akeh sing tercemar polusi. Terus terjadi nih perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sak liyane iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangan nih, diantara nih. Memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar. Gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan. Penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh, melu peduli lan jogo kelestarian hutan.

0: Kesel banget aku. Mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger nggarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwih padhang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

Aku ini kadang bisa bingung karo mantanmu. Wis mati, bisa pripeni wong. Emang mantanmu ini bisa jomblo, Nek?

0: Iya, ya apa ya apa.
1: Dilanjut,
0: Heeh.
1: dilanjut.
0: Ya apa ya apa ya
1: Jadi
0: apa.
1: nek
0: Monggo,
1: iso
0: monggo, monggo.
1: koyo ning adil ya. Nek iku masing merasa dibanding-banding no. Ya sampean niku ojo berkecil hati, ojo malah nangis. Dadi duwe pikiran semangat, aku kudu semangat, aku kudu bisa membanggakan orang tua. Ya apa carane lah iku. Sampean ojo merasa menyendiri ya, ya bergaul lo mek sapa wae, dadi gak usah minder, sepercaya diri lah pokoknya saya mampu, saya harus mampu lo, gak usah berkecil hati, gak usah nangis, semangat no. Kalau ning ada wis pengalaman, eh coba ning Aurel wis pengalaman yo, numpuk-numpuk penggawean akhirnya kayak apa. Mpun wis kebon penggawean, kebingungan akhirnya bingung karepe dhewe, nangis-nangis dhewe.
2: Alu ora usah dibaleni.
1: Dadi yo nak pekerjaan ya bener aja pun ndak pekerjaan iku mang ya wis iki ya. Tak garap ya engko nek semayani jelas lali ketimpal dolen, ketimpal opo wis ketemuan
2: mas.
1: Yo.
2: Aduh.
1: Tugas liyo mane teko durung digarap waduh wis.
2: Syarat-syarat tadi.
1: Syarat-syarat. Glundok erek iki ya tugas yo akeh. Jadi awak dewe ku ya kudu memilah-milah pekerjaan antara pekerjaan mbek antara dolin mbek antara lain-lain iku harus dilaksanakan benar-benar benar-benar waktuku. Waktu apa jenis? Waktu bermain ono, waktu belajar ono, waktu melakukan pekerjaan rumah ono.
2: Membagi waktu
1: oh,
2: lah
1: iya,
2: ya.
1: Harus bisa membagi waktu kayak meniku. Padahal masih kayak aku ini ya sewibuk yoan. Sewibuk kerja yo. Untuk ini sedina wis kerja ya. Pulang kerja, kerja mana?
2: Iya, gak ana marine.
1: Gak ana marine, mulai sobo. Mulai sobo lho sik tenegae mana masak. Ya apa, mari ngono.
2: Budal mana?
1: Budal mana? Setiap hari kayak uniku, tapi kudu bisa bener-bener ngatur. Dadi aku nek dino prei uniku. Iki jagane pekerjaan iki kudu tak laksanakan hari sing libur kumang.
2: Oh iya iya iya.
1: Wis tak telen-telen iki, gawe iki, iki gawe iki, gawe iki
2: ngono. Oh ngono ta.
1: Dadi engko nek wayahe anu karek ngeterap-ngeterap-ngeterapno ngono. Tak bagi-bagi. Ya apa jenenge wong Sito tangane loro ya.
2: Tangane mek loro gaweane wake.
1: Jenenge masak pacan loro plek koyo pale sempak. Pacan loro Sito kaya goreng iki sok kaya masak iki. Tanganku loro.
2: Umpek kabeh tangane ya.
1: Iya rek rek. Ya iki bisnis.
2: Wonder moment.
1: Temenan. Enggak ada yang telepon ini Mas Ian.
0: Nek sing siji iki kaya apa?
1: Dudut. Loh, dudut.
0: Ayo mumpung jek ana waktune iki ya.
1: Iya.
0: Lontong balap.
1: Halo.
3: Lontong balap. Sugeng Enjing Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya pancen nyoto.
0: Nyoto tenan.
3: Alhamdulillah.
0: Seregep banget ya opan anak iki.
3: Semoga sehat semua penyiar.
0: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
3: Se-Indonesia.
0: Se-Indonesia. Amin.
3: Yes. Selamat hari hari apa? Hari Polwan.
0: Iya. Iya, hari Polwan.
3: Semoga Bu Polwannya sehat semua.
0: Amin.
3: Tidak ada yang sakit-sakitan.
0: Amin.
3: Biar ada yang ngedang neng kami lek melanggar aturan.
0: Aku gak tahu melanggar aturan neng karena aku numpak sepur. Sepur gue menang.
3: Lalu kakak saya masuk rumah sakit saya nerobos lampu merah di kubrak be polisi. Ibu pinti dulu cari.
0: Lo. Awalnya.
3: Jalannya ke susu, tak kono-kono. Maaf ya pak ya, sekali saja please aku mengono.
0: Loh lah kok pak, jalannya poluan lah kok pak.
3: Bukan, Mas.
1: Mas,
4: berarti duduk
3: Pak,
4: duduk poluan berarti nih no.
3: Saya masuk rumah sakit sudah kritis, Pak ya. Saya enggak bawa dompet yang minta uang ya, Pak ya. Tak ngono-ngono.
4: Iki ngono poluan lho.
3: Oh, poluan iki. Ya wes. Yeah.
4: Polisi wanita.
3: Saya enggak pernah kepethuk polisi wanita.
4: Lah iya mangkano iku.
3: Polisinya.
1: Iya.
3: Polisi wanita ya tak ajak koncoan.
4: Wes.
3: Tunggu saya di Uber lari saya, iya. Bu. Berhenti dulu, ujar.
1: Iki jadi tadi polisi, itu berpolisi. Ya wes cito, wes.
3: Ya wes, Bu. Sekali ini ya, Bu ya. Bapak kalau enggak percaya ikut saya ke rumah sakit, Pak. Sungguh aku mohon. Dulu pas bikin no cucur pro 4 jam 3 itu loh. Enggak jadi ya itu. Saya masuk rumah sakit.
1: Gitu.
3: Ya wes. Ya wes, lontongnya tak dom.
1: Iya. Cuman gak komentari sing diomongno arek iki mang ta.
3: Siapa?
1: Duh, temai, saya kan gak ada temai kan.
3: Apa temai, cepet.
1: Duh, ya apa temai. Saya kan berarti gak nyimak cek tas iku mang. Ya wes, gak apa-apa. Men bagi lontongnya wes.
3: Ya wes, lontongnya buat Umi Gusti apa untuk Maritim sama apa Marioto, Bang Kobar, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Neng Ela, Bu Haja Suratno. Apalagi Pak, Pak Sopo Wingi itu, Jali.
1: Pak Jali.
3: Bukan.
1: Coba lo nih.
3: Dulu Pak Sopo sih. Ya wes lah.
1: Ya wes.
3: Ya wes. Yeah. Ayo nanti lek break.
1: Iya.
3: Puter lagu ngopi. Iya. Soalnya saya mikiri cicilan ngopi.
1: Oh iya cicilan. Tangan no mikiri cicilan.
3: Mikiri cicilan pusing. Oke.
1: Okay?
3: Ya wes. Itu lagu itu ada kaitannya soalnya. Terima kasih banyak Neng Ami, Sanjaya, Neng semua yang ada di sana. Semoga sehat.
1: Amin.
3: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Deku mang ya apa ngono? Abang gak ngrungokno temae apa, moro mejundul kaya ngono.
2: Mejundul jare kejar polisi.
1: Ngomong. Ora dikejar polisi jare
2: tadi. Lah ya mangkana iku.
1: Gak ngomong temae apa,
2: Mas.
1: Wis itu iki angel.
2: Wis.
1: Angel pokoke.
2: Angel.
1: Sing siti iki wis.
2: Temenan.
1: Ya wis kaya waktu ya wis entek ning ayu awak dhewe iki aja akeh kegiatan maring udar wanita ya nang
2: ngono. Yuhu yuhu.
1: Ya wis. Iku karep piro pesenane mang nang dilayani arek-arek baru dibungkusno arek-arek.
2: Oke.
1: Muga-muga wis obrolan awak dhewe iki bermanfaat yo bagi kita semua. Yo pene ono salah-salah omong. Keliru-keliru omong, kegecekan yo jare pangapura kabeh karo saning.
2: Nggih.
1: Nang pamit yo.
2: Iya,
1: Bayu.
4: Nggih, mangga.
1: Kulo neng Ami Sanjaya.
2: Kulo neng Aurel.
5: Kulo neng Adel.
1: Ngaturaken.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waya woro-woro jam 9 isu bare aku ning Ayu Arta. Cak ning informasi pertama terkait bare Pemkot Surabaya ngetatno pengawasan pengerjaan proyek saluran banyu merko si akeh ditemoni proyek molor. Hal iki disampaikno Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Molore pengerjaan iki iso nyebabno kemacetan lan bahayakno gawe pengguna dalan sing melintas. Harapannya pengerjaan iki ngikuti SOP sing disepakati kedua belah pihak.

0: Nyandak kabar liyane Pemkab Bangkalan, Mas Tekno persediaan pupuk subsidi nang wilayahi aman sampai akhir tahun iki. Kabid Sarpras Dinas Pertanian, Perikanan, lan Ketahanan Pangan Pemkab Bangkalan Abu Said nyatakno, jatah alokasi pupuk subsidi teko pemerintah saiki ana sekitar 33.000 ton, yaitu jenis pupuk urea, NPK, lan pupuk organik. Hal iki didukung bare onok 112 kios pupuk sing onok nang 18 kecamatan setempat. Iku mang cak ning woro-woro gawe jam 09.00 isu.
1: Woro-woro, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

106,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya Cak Ning. Awak dhewe cek mlaju nang Tanjung Perak Pagi edisi dino Selasa ya, 1 September 2016. Mlebu nang dialog kesehatan Cak Ning. Nek wis jam-jam songong ini ki mlebu nang dialog kesehatan ya. Engko tak hubungi ana sing jenenge narasumber ku isu iki Ning Arina Koiril Haq, STRGZ ya, teko Rumah Sakit Wafa Husada Kepanjen Malang. Barek temane iku, benarkah makanan bisa mempengaruhi mood dan kesehatan mental? Nah, pembahasan niki Cak Ning polai dalam rangka memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Ngono ya Derek, mari kita hubungani ya, ono Ning Arina Koiril.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, saiki aku wis kesambung barek narasumberku isu iki nang dialog kesehatan. Yaiku ana ning Arina Khairil Haq teko Rumah Sakit Wafa Husada Kepanjen Malang. Bahas topik Cak Ning seputar benarkah makanan bisa mempengaruhi mood dan kesehatan mental. Nah, diskusi iki hadir dalam rangka memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Sugeng Enjing, Ning Arina. Sugeng Enjing Nguki, Ning Arina. Kados pundi?
1: Sugeng Enjing, para Cak Ning pendengar setia RRI Pro Papat Surabaya.
0: Nggih. Ini kok kenapa suaranya kecil sekali ya teleponnya ya?
1: Oh, bentar. Sudah lebih keras?
0: Ini masih kecil begitu? Iya, outputnya di kami masih terdengar kecil, mengaten.
1: Oke, sampai jelas?
0: Iya, ini lumayan. Meskipun masih kecil, tapi lumayanlah ketimbang yang tadi. Atau menggunakan headset ya, Ning Arina?
1: Iya, betul.
0: Oh, kalau coba di loudspeaker saja begitu, apakah memungkinkan?
1: Boleh, nanti coba ya.
0: Iya. Kami tunggu. Nah, iki Cak Ning ya. Awak dhewe wis kesambung barek Ning Arina toko Rumah Sakit Wafa Husada Kepanjen Malang. Seperti itu nggih. Di kesempatan dialog kesehatan edisi isu iki ya Cak Ning ya. Dan Ning Arina ini sebagai praktisi ahli gizi di Rumah Sakit Wafa Husada. Sampun Ning Arina? Sama saja nampaknya. Ya baik. Saya hubungi lewat telepon reguler boleh? Saya coba begitu? Ya baik. Nggih, ngapunten kita tutup dulu untuk yang via WA-nya nggih, Bu Arina. Iya, Cak Ning iki sawangane nang WA-ne iki cuwili banget ya outputnya ya. Kita coba menghubungi habis ini di telepon yang satunya ya menggunakan 546 mengaten nggih. Tetep nang kene Cak Ning nang dialog kesehatan Pro Papat RRI Surabaya.

0: Iya, Cak Ning, awak dhewe wis kesambung maneh barek narasumber awak dhewe. Kita sapa? Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, pagi. Baik. Nah, Ning Arina, sebelumnya salam kenal begitu ya dengan saya Ayu Arta dari Pro 4 RRI Surabaya, begitu.
1: Ya, salam kenal Ning Ayu.
0: Ya, baik. Nah, sebelum kita ke tema, kalau boleh mungkin perkenalan dulu profilnya begitu Bu Arina. Ini sudah berapa lama Ning Arina bergabung bersama Rumah Sakit Duafa Husada Kepanjen Malang ini, Ning?
1: Iya, saya sudah bergabung sejak tahun 2019 gitu ya, jadi terhitung 7 tahun ya saat ini.
0: Alhamdulillah, sudah 7 tahun ya bersama dengan Rumah Sakit Duafa Husada seperti itu. Sebelumnya ini pernah bekerja yang sebelum di sini begitu mungkin Ning Arina?
1: Iya, sebenarnya sudah sempat bekerja di CT Sekar Baga, itu buat catering ya, outsourcing untuk melayani pasien-pasien yang VIP tersebut. Jadi sebagai ahli gizi untuk manajemen di penyelenggaraan makanannya.
0: Oh, baik. Kemudian kalau untuk kita menilik dari latar belakang profesinya sendiri, praktisi ahli gizi, berarti sudah pasti ketika masih masa-masa studi dahulu menempuhnya di pendidikan yang linier ya, Ning Arina?
1: Iya, betul, betul sekali.
0: Kenapa kok gizi? Apa yang tertarik, apa yang menjadi menarik begitu ya di gizi itu apa sih, Ning, sebetulnya?
1: Iya, jadi di gizi itu menarik ya nih. Di sana mempelajari terkait semua jenis bahan makanan, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi juga di dalamnya, seperti keterkaitan dengan tubuh. Kemudian dia termasuk juga makanan itu mereka ada kaitan dengan suasana hati dan mental health kita saat ini. Seperti itu.
0: Oke, baik.
1: Jadi, iya, jadi dari beberapa faktor tersebut, dulu saya berpikir bahwa, wah asik nih kayaknya kalau apa belajar tentang makanan, tahu ya kandungannya apa saja, kemudian kenapa makanan ini membuat dampak yang baik atau membuat dampak yang buruk. Dan faktanya adalah bahan makanan itu sendiri dia dapat menabung itu istilahnya di dalam tubuh kita. Nah, yang mana dapat berdampak dalam jangka waktu yang panjang seperti itu, entah dampaknya baik maupun kurang baik seperti itu.
0: Nah, ini saya tertarik ini bahasa menabung untuk jangka panjang tubuh kita begitu ya, Ning Arina. Karena bagaimanapun juga investasi dalam tubuh itu sangat diperlukan begitu ya, apalagi untuk masih usia-usia 20-an, usia-usia 20, usia-usia 30, nanti ini akan dipanen ketika sudah usia-usia 40, 50-an gitu ya, Ning.
1: Iya, betul sekali.
0: Tapi memang nggak bisa kita tampik ya, yang namanya godaan-godaan itu ada aja ya. Godaan-godaan itu ada saja seperti itu untuk makan yang lebih dari sayur atau buah mungkin. Nah, kalau kita menilik dari tema kita pagi hari ini, benarkah makanan bisa mempengaruhi mood dan kesehatan mental? Kalau kita di kaum kita ya Ning Arina, kaum-kaum perempuan atau kaum-kaum hawa ini memang seperti itu demikian adanya ya, katakanlah sebelum menstruasi ya atau pas lagi PMS. Kita bawaannya itu pengennya yang manis-manis gitu ya kan. Akhirnya bisa nanti ini mempengaruhi mood swing kita ketika PMS. Yang tadinya ini pengen marah gitu ya, memang jatuhnya kita ini moodnya memang kemanis ya kalau kalau PMS ya Ning ya.
1: Iya, betul sekali. Jadi, sebenarnya tidak hanya ketika PMS itu kayak craving sama manis aja ya, tapi banyak juga yang pengen tiba-tiba pengen makan pedas gitu. Nah, faktanya itu adalah ada makanan-makanan tertentu yang bikin kita merasa lebih nyaman, kemudian lebih happy, atau lebih bersemangat. Tapi ternyata, apakah itu jangan cuma sugesti gitu ya? Ataukah memang ada hubungannya secara ilmiah? Nah, faktanya, memang ada hubungan gitu antara makanan, otak, dan suasana hati kita. Gitu.
0: Tapi di sisi lain, kalau kita menuruti tadi itu ya, Neng Arina, takutnya juga di sisi lain ini ya, apa penambahan berat badan.
1: Iya, betul
0: Seperti
1: sekali.
0: itu. Jadi yang namanya makanan ini memang penyelamat mood lah ya, dan juga tadi itu kesehatan mental. Nah, kalau kalau kita korelasikan dalam rangka memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, apakah ada korelasinya begitu atau seperti apa ini?
1: Iya, jadi kita membahas juga terkait mood, terkait mood swing ya, boleh kan ya, ya?
0: Boleh,
1: Jadi
0: boleh.
1: mood itu kan seperti roller coaster ya, kadang ada naik, kadang ada turun. Nah, itu bisa dipengaruhi oleh banyak faktor ternyata, seperti kualitas tidurnya gimana, kemudian faktor stres, lalu aktivitas fisik, belum lagi kondisi psikisnya, lingkungannya, dan tentunya di pola makan. Nah, jadi makanan ini itu adalah salah satu bagian dari banyak faktor yang sangat berperan. Ketika kita atau seorang yang mengalami stres, tubuh itu meningkatkan hormon yang namanya kortisol dan katekolamin. Nah, kondisi ini bisa membuat kita lebih tegang, gelisah, atau bahkan merasa cemas. Seperti itu. Maka dengan kita melakukan pola makan yang seimbang, sesuai kebutuhan gitu ya, dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung tubuh menghadapi stres dan menjaga kesehatan mental serta otak. Gitu.
0: Jadi tadi ada hormon kortisol tadi ya. Oh, okay. Baik. Kemudian terkait dengan tema kita secara ilmiah begitu, bagaimana hubungan antara makanan, otak, dan kesehatan mental begitu?
1: Iya, jadi ada yang namanya istilah blood-brain axis, yaitu di mana otak kita itu dapat berkomunikasi dengan usus seperti itu. Jadi memberi sinyal. Ketika kita mengkonsumsi makan-makan yang mengandung prebiotik dan probiotik ya misalnya, itu dapat menumbuhkan bakteri baik. Nah, seperti itu membutuh apa? Dan itu bisa dilakukan dari sumber serat misalnya, seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Nah, itu membuat hormon serotonin di dalam tubuh kita itu meningkat, yang mana membuat tubuh kita menjadi rileks. Gitu. Jadi, sebenarnya banyak sekali ya, yang tidak hanya kayak sumber serat aja, tapi kayak makanan coklat, gitu, kemudian buah-buahan lainnya. Bahkan kopi dan teh pun ada juga nih yang membuat tubuh kita tuh menjadi rileks seperti itu.
0: Oke. Apa yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita ini mengkonsumsi makanan bergizi dibandingkan makanan tinggi gula, garam, atau lemak ini?
1: Oke, jadi ini kita ngobrol terkait kebutuhan kalori per harian ya. Jadi setiap orang atau individu itu memiliki kebutuhan berbeda-beda. Itu dapat dihitung berdasarkan berat badan, kemudian tinggi badan, umur dan aktivitas, atau mungkin ada penyakit-penyakit tertentu. Nah, dari situ nanti disimpulkan menjadi satu kebutuhan kalori yang mana di dalamnya mencukupi kebutuhan yang seimbang antara karbohidrat yang untuk sumber tenaga sehari-hari ya, kemudian protein untuk kesehatan saraf, kesehatan tulang dan otot, kemudian lemak sehat, serta vitamin dan mineral. Nah, ketika seseorang sudah memenuhi kebutuhan dengan tepat, makanan yang baik, itu akan dapat memengaruhi status gizi dan kesehatan mental serta mood yang baik ke depannya. Seperti itu.
0: Oke, nah, adakah jenis makanan atau gizi tertentu yang berperan dalam menjaga kestabilan mood ini, Bu Arina?
1: Seperti yang saya tadi pernah sebut ya, coklat. Nah, ini menarik juga. Benar nggak sih coklat itu bisa bikin happy gitu ya? Nah, ternyata coklat itu mempunyai kandungan yang tinggi, kakaonya ya, terutama di dark coklat, dia mengandung senyawa seperti flavonoid, kemudian ada juga polifenol. Dia punya aktivitas antioksidan dan dapat mendukung kesehatan otak.
0: Mm-mm.
1: Jadi selain itu ada juga kandungan triptofan. Triptofan ini merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam proses pembentukan serotonin.
0: Mm-mm.
1: Serotonin adalah neurotransmitter yang berperan dalam meregulasi suasana hati. Nah, tapi jangan salah juga ya nih. Dan coklat ini bukan berarti, wah sehat, baik, terus dimakan sebanyak mungkin atau seloyang gitu. Nah, jadi tetap konsumsi cukupnya aja, karena coklat itu juga ada kalori ya, kemudian belum berarti kalau ada gulanya.
0: Oke. Nah, ketika seorang sedang stres, cemas, atau mengalami tekanan emosional, nah ini mengapa pola makannya tuh juga sering ikut berubah?
1: Oke. Nah, itu tadi ya, ada hubungan terkait usus dan otak. Dari mikrobiota usus yang belum terbentuk dengan baik, dia memberi sinyal pada otak. Jadi, makanan yang tidak teratur, kemudian, ini saya suka nunda-nunda makan ya,
0: mm-hmm.
1: Terus nanti ACW kita ngerjain dulu atau sibuk yang lain gitu. Akhirnya berpengaruh juga pada kehidupan mikrobiota usus gitu. Jadi sangat berpengaruh pada aktivitas sehari-hari. Jadi moodnya berantakan, kemudian tiba-tiba beberapa jam berikutnya lapar mendadak gitu ya. Nah, terus mungkin ada momen kalap ya, mungkin apapun yang ada di sana dimakan. Nggak tahu itu makanan yang tinggi lemak, tinggi gula.
0: Mm-hmm.
1: Nah, makanan yang berlebih itu dapat mempengaruhi suasana dan apa ketenangan hati ya. Jadi itu sedikit terganggu karena beberapa makanan tersebut.
0: Oke. Nah, tapi di sisi lain Bu Arina, di lapangan begitu ya, ada orang yang ketika stres justru makan berlebih, tapi ada juga yang kehilangan nafsu makan. Nah, ini bagaimana ahli gizi melihat kondisi tadi?
1: Iya, kembali lagi ternyata mood itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, misalnya pada pasien-pasien yang sedang merasa sakit. Kemudian psikisnya pasti ada terganggu ya. Dan juga lingkungan, nah itu sangat mempengaruhi. Jadi dengan lingkungan yang kurang nyaman, yang awalnya mungkin di rumah, kemudian pindah ke rumah sakit gitu ya tinggalnya, dan lagi menahan rasa nyeri, nah itu sangat mempengaruhi di asupan. Gitu. Jadi sangat beresiko untuk kekurangan gizi atau malnutrisi. Nah, di situ para ahli gizi berperan untuk mengedukasi, artinya tidak hanya memberikan informasi makan apa saja Bu yang dianjurkan itu, tetapi memberi motivasi ya. Ketika seorang sedang istilahnya kurang apa ya, kurang semangat gitu ya pada disebut menghadapi hari-hari beratnya, itu kami juga berperan untuk memotivasi pasien tersebut. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang suasananya happy terus. Jadi, saking happy-nya dia larinya ke makan, tidak terkontrol. Pada akhirnya, makanan pada hari tersebut dapat nggak bisa jadi melebihi kebutuhan dasar, gitu. Jadi melebihi kebutuhan kalori. Jadi membuat dalam jangka yang panjang membuat resiko peningkatan berat badan, mungkin overweight atau obesitas masih ada.
0: Jadi ini nggak cuma bergantung sama diri sendiri orang tersebut, tapi juga lingkungan, faktor lingkungan penyemangatnya ya Bu.
1: Iya betul sekali.
0: Jadi bagaimana kita ini selaku orang-orang terdekat harus menjadi support system yang baik begitu ya.
1: Iya.
0: Jika lo ada kita jumpai salah seorang keluarga atau mungkin teman, sahabat yang mungkin lagi ada menghadapi masalahnya, ya kita dukung untuk jangan lupa untuk apa terus memperhatikan kesehatan tubuhnya begitu ya Bu Arina.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke.
1: Ya, kondisi sakit itu kan setiap orang beda-beda ya tingkat untuk menahan rasa nyerinya. Jadi pasien satu dengan pasien lainnya itu suasananya beda seperti itu. Ada yang sakit tetapi bisa menahan nyerinya lebih tinggi, makanan asupan hariannya bisa lebih banyak. Ada juga yang nggak bisa menahan rasanya sehingga asupannya sedikit. Nah seperti itu. Jadi itulah asupan makan yang dianjurkan dari ahli gizi itu sangat berpengaruh pada jangka panjang untuk status gizi.
0: Oke. Kemudian seberapa besar peran kesehatan pencernaan dan gut microbiome terhadap kesehatan mental ini?
1: Iya. Jadi peran makanan pada usus itu sangat tinggi ya. Karena usus itu fungsinya tidak hanya untuk mencerna aja, tapi yang saya jelaskan tadi bahwa ada mikrobiota atau bakteri yang hidup di dalam saluran pencernaan, dia berinteraksi dengan tubuh. Nah, makanan mendukung kesehatan mikrobiota. Jadi ada baiknya kalau kita memenuhi makan yang seimbang melalui salah satunya melalui asupan serat dari sayur dan buah-buahan. Seperti itu, pencernaan kita akan terjaga lebih baik, tidak mudah memicu peningkatan asam lambung ya. Seperti itu.
0: Oke. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, kita boleh jeda dulu ya, Bu Arina nggih. Kita akan jeda komposisi dulu untuk teleponnya, tidak usah ditutup mengaten. Iya, baik. Cak Aning tetap nang kene nang dialog kesehatan ya, Pro Papat RRI Surabaya. Engko aku bali maneh bare ning Arina nang sambungan telepon praktisi ahli gizi. Nah, kita membahas terkait dengan benarkah makanan itu bisa menjadi pengaruh mood kita. Seperti itu nggih. Ya wis. Kita akan jeda dulu dengan beberapa komposisi berikut ini.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Ya caning awak dewe cik onok nang dialog kesehatan barek aku ning Ayu Arta lan barek narasumberku sing onok nang sambungan telepon yaiku ono ning Arina Khairil Haq, praktisi ahli gizi teko Rumah Sakit Wafa Husada Kepanjen Malang. Bahas benarkah makanan bisa mempengaruhi mood dan kesehatan mental dalam rangka memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Masih bersama kami ning Arina. Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya dalam konteks Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, bagaimana kita bisa menempatkan peran gizi dalam upaya menjaga kesehatan mental ini, Ning?
3: Oke, jadi sebagai ahli gizi, kami berperan untuk memberi motivasi nih bagi pasien-pasien yang sedang mengalami mungkin seperti kecemasan berlebih gitu ya nih. Nah, memberikan makanan yang seimbang itu juga salah satu salah satu usaha untuk meningkatkan si mood atau menurunkan kecemasan pada pasien tersebut. Nah, selain itu memberikan motivasi dan dukungan ya, bahwa makanan sangat berperan seperti itu. Mungkin penerimaan pasiennya tidak langsung diserap, wah iya-iya aja, karena banyak sekali ya suasan hati yang mempengaruhi. Tetapi dengan dukungan dan motivasi setiap hari itu, dan menjelaskan bahwa usaha yang dilakukan saat ini akan berdampak pada jangka panjang seperti itu.
2: Oke. Kemudian apakah memperbaiki pola makan bisa menjadi bagian dari upaya pencegahan masalah kesehatan mental? Ataukah kita ini perlu berhati-hati agar tidak menganggap makanan sebagai dalam tanda kutip itu solusi utama begitu? Ketika ada masalah, larinya ke makanan. Ada masalah sedikit, larinya mungkin ke ngemil. Nah, ini seperti apa sih, Bu Arina?
3: Oke. Jadi sebenarnya tidak ada salahnya ya kita ketika sedang mengalami mood swing seperti itu, kita larinya ke makanan. Seperti bahan makan yang disebutkan tadi kayak coklat ya, kemudian ada juga kopi, mungkin lagi tren ya, sering konsumsi kopi dan teh untuk menurunkan tingkat kecemasan. Nah, itu memang faktanya dapat membantu ya nih. Nah, seperti kopi ini, dia itu ada kandungan kafein ya, pada teh juga ada gitu. Setelah seseorang konsumsi kopi biasanya ada yang merasa lebih on ya atau lebih greng, tapi respon setiap orang itu beda-beda. Ada yang lebih sensitif nih terhadap kafein atau sedang mengalami kecemasan. Karena terlalu banyak kafein itu malah sebaliknya justru membuat jantung berdebar, kemudian gelisah, cemas, bahkan gangguan tidur seperti itu. Jadi boleh minum kopi sesuai takaran yang dianjurkan atau sesuai toleransi tubuh masing-masing. Nah, biasanya juga ada nih yang larinya ke makanan pedas. Betul nggak nih? Tapi kalau lagi apa PMS nih, pengen yang pedes-pedes, boleh saja, tapi dengan takaran yang cukup. Di makanan pedas itu ada cabai yang mengandung senyawa capsaicin namanya. Ya, dia menimbulkan hormon serotonin yang mana membuat suasana hati itu menjadi lebih rileks. Ya, tapi kembali lagi nih ke penerimaan masing-masing individu. Ada yang toleran, ada juga yang tidak. Kalau terlalu banyak pun konsumsi makanan pedas, nah itu malah berisiko ke gangguan pencernaan. Seperti mungkin bolak-balik ke belakang gitu ya. Jadi apapun makanan yang dikonsumsi, sebaiknya sesuai takaran, tidak berlebih. Seperti itu.
2: Oke. Kemudian Bu Rina, ketika seseorang mengalami depresi berat atau punya pikiran untuk menyakiti diri, apa yang sebaiknya dilakukan dari sisi gizi dan kesehatan secara keseluruhan?
3: Jadi kalau saya dari ahli gizi sendiri adalah terkait mengkonsumsi makanan yang diterapkan sehari-hari gitu ya. Sebenarnya tidak hanya fokus seberapa banyak makan yang dikonsumsi pada hari tersebut, akan tetapi memenuhi kebutuhan dalam sehari. Gitu. Nah, mungkin langkah awalnya dengan hal yang sederhana aja ya, jadi nggak perlu mengubah langsung dalam semuanya di satu hari. Pertama, sering konsumsi sayur dan buah-buahan, kemudian memilih protein yang baik nih, seperti ikan, telur, tahu atau tempe, dan sumber protein lainnya. Karena di protein sendiri ini ada kandungan vitamin D, kemudian ada omega lemak ya, lemak sehat yang itu akan berpengaruh pada kesehatan mental kita. Nah, selanjutnya, cukup memenuhi asupan cairan dalam sehari. Nah, yang penting adalah membatasi nih, mungkin banyak sekali ya bahan makanan ultra proses di sekitar kita. Nah, itu yang sebaiknya harus dikontrol. Tidak melihat pada apa individu ya, masih anak-anak, dewasa, bahkan orang tua, itu sebaiknya harus dibatasi nih ultra prosesnya. Kemudian mengontrol asupan gula. Gitu. Dan membatasi di kafein jika seorang itu mengkonsumsi kafein. Gitu. Nah, dan yang enggak kalah penting adalah jangan lupa untuk tidur cukup ya, karena juga mempengaruhi di kortisol dan katekolamin tadi. Kalau misalnya kurang tidur, kemudian kurang gerak, nah itu sangat berpengaruh nih pada peningkatan kortisol dan katekolamin, sehingga membuat seorang menjadi lebih mudah emosi, kemudian bahkan kecemasan berlebih.
2: Oke. Terakhir ini Bu Rina, apakah ada pesan-pesan untuk pendengar kami, terlebih mungkin buat teman-teman muda kita ya, ya yang sehari-hari bergelut dengan aktivitasnya, dia dihadapkan dengan posisi mungkin sandwich can, dia ada mungkin tugas yang menumpuk, dia ada mungkin permasalahan asmara, dia ada mungkin ya membiayai orang-orang rumah, dengan segala macam seabrek permasalahan-permasalahan yang ada begitu Bu Arina. Nah, ini mungkin ada motivasi, ada tips and trick begitu untuk teman-teman muda kita, monggo.
3: Oke, baik. Jadi kalau saya boleh kutip satu pesan ya, ayo. Ya, tiap buah-buahan itu adalah investasi bagi suasana hati dan kesehatan mental kita. Jadi jika kita ingin pikiran yang tenang dan bahagia, mulailah dengan menyayangi pencernaan kita melalui makanan yang sehat dan juga bergizi tentunya. Dan selalu ingat, good food, good mood, and healthy mind.
2: Nah, baik, terima kasih untuk sharing-sharingnya, begitu ya. Di pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, iya.
3: Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin.
2: Iya, baik. Terima kasih untuk Bu Arini. Ini mohon maaf mengganggu waktunya bekerja, ya.
3: Iya, kebetulan. Tidak apa-apa, disempatkan untuk RRI Pro 4 nih.
2: Iya, terima kasih banyak. Baik, kami akhiri untuk perjumpaan kita di udara edisi kali ini. Mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi di lain tema ya Bu hari ini.
3: Iya.
2: Baik, terima kasih banyak Bu Arina, terima kasih banyak. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, aku mau ngecaning gawe dialog kesehatan edisi awan iki ya, isu iki bare ning Arina Khairil Haq ana praktisi ahli gizi teko RS Wafa Husada Kepanjen Malang via sambungan telepon ya. Dengan tema kita di pagi hari ini, moga-moga apa sing wis disampaikno iso dadi tambahan pengetahuan yang awak dhewe sakabehane ya. Bari iki ana Cak Chandra apa ning ana Riangga iki seteruse. Nang Tanjung Perak siang ya wis dinteni lah ya. Aku ning Ayu Arta derek pamit di setekok ruang dengar sampean kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cakne Pemkab Bangkalan Mas Tekno, persediaan pupuk subsidi ning wilayahe aman sampai akhir tahun iki. Kapit Sarpras Dinas Pertanian Perikanan lan Ketahanan Pangan Pemkab Bangkalan, Abu Said nyatano, jatah alokasi pupuk subsidi teko pemerintah saiki ono sekitar 33.000 ton, yaiku jenis pupuk urea, NPK lan pupuk organik. Hal iki didukung barek ono 112 kios pupuk sing ono ning 18 kecamatan setempat. Kabar lainnya Cak Neng Jember Marching Band bakal mewakili Indonesia bertanding ning kancah internasional ajang Asian Music Games 2016 sing berlangsung ning Kuala Lumpur, Malaysia 4-15 September 2016. Manajer Jember Marching Band Iriski Setio Budi nyatano pihake nargetno dadi juara sing bakalan bersaing ketat barek peserta teko negara-negara ning Asia. Jani kumoyorek woro-woro jam 10 awan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjute.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang caneng ketemu maneh Barek Chandra dino iki. Siji September 2006 lekor hari Selasa. Alhamdulillah tanggalnya baru gres klunting mak jemunu. Tanggal 1 lho iki, kudu semangat ta lah ya. Apa maneh sing mari klunting-klunting iki wis Masya Allah. Langsung amunisi ini terasa Pertamax. Cari nih tanggal si Ciki Chandra ngancani penuh nih serangkaian Tanjung Operasi yang semakin sayang. Oke? Sing sayang-sayang dimanakah kamu sayang ya? Oke, sing sayang-sayang ayo yang ya kan? Jadi langsung saja masuk ya. Se sabar ya. Aduh aku sampai bingung. Ya, apakah ini? Oke, ada yang gabungan? Sing sayang-sayang silakan ya yang ya. Halo Tanjung Perak siang. Semakin sayang lah yang ya, tanggal 1 semangat ya. Mak kelunting, gluntong, klinting wis lah. Ngene iki wis langsung Pertamax aku. Wis gak petalan. Aku masih buendeng tapi karena tanggalnya tanggal muda akhir tua kemarin malam mari tanggapan terus mari ngono disapa sama Ning Sari pagi ini wis lali aku lak loro. Ning Sari aku masih buntu tapi gak apa-apa ya sik-sik cemlentang ya.
1: Apa?
0: Sik cemlentang kan masih buntu ngene.
1: Iya, iya takoni sampean kok hebat.
0: Iya. Kandan.
1: Lho.
0: Iya. Iya. Ya ngono diru. Ya dirungokno ngono rek lak pas ludrukan rek. Cee gak sia-sia olehku ngeludruk iku ya.
1: Ya wis.
0: Ya.
1: Sarapan aja.
0: Sudah. Tadi sarapan Ning Sari sarapan apa?
1: Aku sarapan sego pecel lah.
0: Waduh endul wis temenan iki wis. Encene pecel iku isu-isu ngono enak. Enak encene.
1: Iya.
0: Lagunya keroncong apa Ning Sari?
1: Seperti iku lagu favoritku ya.
0: Apa iku?
1: Melukis Senja.
0: Oke. Biarkan ku lukis senja. Mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis ter. Lho, sing pilek lah aku sening, kok sing ilang penuh iki piye? Ya wes tak putarkan lagu e gawe sapa iki? Ning? Putus-putus eh? Ning Sari? Putus-putus? Ya wes Ning Sari putus-putus ya. Gak apa-apa wes matur nuwun ya, sudah putus-putus iki. Lanjutlah, ada siapa iki? Halo, Tanjung Perak Siang.
2: Halo. Tanjung Perak Siang. Makin sayang.
0: Makin sayang loh, iyalah. Oke. Dengan siapa ini?
2: Ini orang baru, Kak Chandra.
0: Siapa namanya nih?
2: Sama seperti Pepil G.
0: Loh? Sopo jeneng iki?
2: Parno.
0: Loh. Oh, jenenge Parno tapi duduk teko pepelegi to dari
2: Ini dari Rungkut.
0: Dari Rungkut. Kalau iya. Itu namanya Pak Parno, saya ganti Anda namanya Pak Parni aja ya.
2: Oke lah. Iya. Kalau di rumah panggilannya Pak Parno Kumis.
0: Oh Pak, berarti tak panggil Nomis ya, Po?
2: Iya. Alhamdulillah nama baru yang barokah.
0: Jadi kita harus sepakati. Iya. Panggilnya berarti Pak Mis saja ya.
2: Siapa?
0: Pak Mis.
2: Pak Kumis.
0: Iya, Pak Mis, oh, Pak ya. Mis ya. Oke.
2: Terima
0: jadi Pak Mis kalau nanti ketemu sama penyiar yang lain, sampai dari mana Pak Mis ngono ae yo.
2: Oke deh.
0: Soaleng kok lah dijak Parno kok sampai wiki lah Pak Parno PP lagi sampai kok jadi GR padahal bukan iya. Untuk Anda. Engko lah sing apa kirim salam gawe peno, engko Pak Parno PP lagi GR ngono. Engko lah kate iya. ngirimi roti engko nyasar lho ning PP lagi. Ya Pak Mis ya.
2: Iya. Oke. Okay. Terima kasih Kak Chandra. Okay. Kenapa suaranya kok masih lemu ini?
0: Loh, ya apa iki wis seminggu iki?
2: Iya, tak dengar terus. Saya itu pendengar setia lho, Kak Chandra.
0: Iya.
2: Mulai saudara-saudara lu ke sini.
0: Oh,
2: mulai nah. Dari Pak Parno PP Legi yang jualan pumpu. Sama Pak Mulyono. Yang ada di Wonokromo sini.
0: Oh,
2: terus
0: iya.
2: Terus ada Glodak.
0: Oh, Glodak barang. Oh iya.
2: Rekan saya semua.
0: Oh iya, Cak.
2: Makanya okay. Saya minta nomor sini, gabung lagi ke sini aja.
0: Loh iya Pak Mi, sampean harus ikut. Jadi iya. Anda harus lapor sama Pak RT-nya Pak Parno.
2: Pak Parno
0: bahwa
2: iya.
0: Saya
2: nanti kalau saya ngomong Pak Parno, Kak Chandra enggak enak.
0: Kenapa?
2: Makanya dikasih nama baru aja.
0: Pak Mis iku mau ya.
2: Iya,
0: setuju
2: okay.
0: Ya. Heeh, dadi kudune tumpengan iki sakjane.
2: Iya, tanggalnya muda nih.
0: Iya, seneng ya.
2: Iya, baru nutul ini tul gitu.
0: Temenan enak iki. Yes,
2: iya.
0: Lunting ngono mau abane.
2: Ya, semoga doa saya sama Kak Chandra segera segera sembuh suara yang bergelombang ini.
0: Bergelombang.
2: Iya.
0: Tanggal 6 lama pokoknya gelombangnya lali.
2: Kak, lama sakitnya mulai dari waru sana.
0: Apanya waru?
2: Yang tanggapan itu loh.
0: Oh iya sih.
2: Iya kan? Iya. Itu sudah terasa sebetulnya.
0: Sudah, wis rodok legrek ngono ya. Iya.
2: Ya, saya doakan cepat sembuh aja.
0: Amin,
2: untuk
0: amin.
2: Memandu saudara-saudara yang ada di sini.
0: Siap, Pak Mis, iya. Matur nuwun. Lagunya apa, Pak Mis?
2: Keroncong enggak ini ya?
0: Nggih.
2: Keroncong yang sukaannya Ibunda Yani itu apa itu?
0: Yang mana ya, lupa.
2: Oh, lupa ya.
0: Apa ya, wis, biasa ya?
2: Yang batik apa itu? Jogja.
0: Jogja?
2: Iya.
0: Jogja istimewa.
2: Sis, sudah kak manut aja.
0: Manut, mawon.
2: Iya.
0: Siap, Pak Mis, matur nuwun.
2: Terima kasih. Salam kenal untuk saudara baru ini.
0: Nggih.
2: Iya, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning ya. Pak Parno tolong dicatat ini anggota baru yang mau aktif terus katanya ya. Oke, namanya Pak Mis, bukan Pak Parno. Oke, lagi Pak Parno dhewe mlebu iki. Halo Pak RT Parno, sugeng enjing.
3: Semanggi Surabaya. Di situ kudu semangat lho ya.
0: Iya. Tanjung Perak siang.
3: Tanjung Perak siang semakin sayang ya.
0: Iya. Ya dicatat lho Pak Parno iki soalnya lah podo-podo jenenge Parno kok garakno nyasar nang penong kok lah entuk roti wonge.
3: Iki pendengar setia kula tasik terniang-niang namane truwonge iki. Piantune iki ngene lho Cak Chandra.
0: Ya napa?
3: Kaya tau petuk wisan
0: ngoten lho.
3: Kenal Cak. Cak Mulyono Gembili, wonten Cak Toto Glodak, iku kenal kabeh.
0: Oh, mangkane.
3: Nggih, nggih. Muga-muga wis donga dinunga ae. Nggih. Muga-muga tetep sehat, tetep semangat. Wonten pendengar setia Pro 4 muncul lagi.
0: Amin, amin, amin. Nggih. Lagune napa niki Pak Parno?
3: Soale niki wau cak misi kemang iku batik Jogja biasane iku
0: sing judule batik Jogja.
3: Batik. Nggih, tapi kula duwe lagu dhewe Cak Chandra.
0: Napa?
3: Taman Juru.
0: Siap, nggih.
3: Wah iku nek wangsul teng Bajul Kesupen mriko kan mesti beli wati to Cak Chandra.
0: Nggih, nggih.
3: Nggih, ning Erik kula jak mampir mriku kula jak
0: kelolop
3: ning pinggire
0: bengawan. Selolop kaya en, nggih ya.
3: Kan?
0: Selolop.
3: Selolop ning gone bengawan.
0: Nggih.
3: Ngene taman-taman juru nek selolop iku biasane gak iso mecungul e.
0: Selolop e gak mecungul piye to san.
3: Nggih, salame kagem niku wau Cak Toto. Neng Haja Suratno kali cak misi
0: gimana nih?
3: Neng Iin, neng Haja Kustia, mangke kangen niku di anu opo ku ketemu tanggal 11 Cak Chandra.
0: Gengge 11 monggo.
3: Kulo angsal undangan khusus.
0: Nggih, ngundange wong kula iringane kok sing undang niku.
3: Oh, lah nggih kok kula nggih. Alhamdulillah ning purje.
1: Pak RW
3: ngundang Pak RT jare ning ngeri
0: ngoten. Nggih. Cek ngelompok iki perangkat desa iki.
3: Lah nggih, engko di rembug bareng-bareng di musyawarahne. Iki sing rodo betik-betik iki sing rodo beling iki di apakne apa dijak mangan-mangan apa di apakne ngoten lho.
0: Nggih dicancang.
3: Nggih insyaallah mangke saged mewakili pendengar enten papan lenggah dipun enten pundi kemawon. Siap. Nggih mugi-mugi mangke saged guyub rukun.
0: Amin amin amin amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terpilih 3 lagu jane nggih. Lagu apa ae, Cak? Nah, lagu niku ana Meluki Senja, terus ana lagu Batik Jogja kalian Taman Juru. Oke, sarang-sarang kita midhangetaken iki lagu panyuwune ning Sari. Biarkan ku lukis senja, melukis namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa.
4: Dari tempat yang begitu adem semilir, saya Budi Doremi
5: dan Let's Jam with James. Enjoy.
4: Yo.

0: Ya cane sini Tanjung Perak siang kudu nih semakin sayang mau menawi lagu waktu niki mek titik senadian waktu niki mek titik tapi lah encen sayang yo pasti tetep semangat untuk menerobos lah ya. Oke anak sopo manik sing sayang ki, halo Tanjung Perak siang.
1: Semakin hari harus semakin sayang.
0: Ya, merdeka. Iya dong, merdeka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Suaranya kemana? Cek sound satu
0: sound
1: dua.
0: Cek.
1: Di sini, halo, cek sound.
0: Di sini.
1: Ayo, coba suaranya, tak mantul di sini.
0: Apa? Gimana?
1: Cek sound.
0: Sedang. Sound check gak? Monggo.
1: Eh, lah kok diwali?
0: Loh, yang betul bahasa Inggris itu sound check, bukan check sound. Sound check.
1: Aku check sound yo. Ya aku wong Jawa wong gembili check sound.
0: Yes,
1: alhamdulillah Mas.
0: Nggih.
1: Semua digembili dua tempat tinggal saya, mulai anak, cucu, mantu,
0: nggih.
1: Bakung, batok, kena penyakit batuk semua.
0: Lo lo lo lo lo lo.
1: Tapi alhamdulillah, ada yang sudah sekolah, ada yang sudah beraktivitas, tinggal batuknya saja masih batuk.
0: Oh, ngoten.
1: Ya, yang pernah ke situ dulu Mas.
0: Kalau
1: Pak Mulyono ya digawe loro ya loro, tapi lek digawe nyambut gawe
0: ya tetep perkoso.
1: Penyakit kena panas, pas muli ki Mas.
0: Iya, Mas ya.
1: Krungu dulur lanang jare kanca lawas jane niku Mas.
0: Temen nggih.
1: Pak Kumis iku mang.
0: Nggih.
1: Wong iku anak ya grupe Pak Parno, Pak Mulyono, Mas Toto.
0: Sita, aku mau tanya. Cak Kumis iku mau asini ana kumise temen.
1: Loh. Pas itu daripada saya.
0: Oh, ngoten Pak Breng ngono.
1: Pak Kumis itu orangnya berkumis.
0: Oh, ngoten. Geng.
1: Ini bukan saya buat-buat memang betul,
0: Enggi.
1: Tapi yang di sana hitam, digembili, brengos, hepote.
0: Estetik, nggih.
1: Ya, makanya dua bersaudara ini banyak asap kumisnya.
0: Nggih.
1: PJ-anu kok telepon buku enteng-enteng sampai RT ini kok, wis.
0: Oh, enteng-enteng.
1: Ya, Pak Parno, Pak. Sampai kemang Pak Kumis, sampai Pak Mulyono. Nanti beda yang satu kumis hitam.
0: Kumise sing sitoke ketel, sitoke arang-arang.
1: Loh ndak, aku yo padha mbek Pak Kumisku.
0: Cuman putih.
1: Beda warna.
0: Nggih, nggih.
1: Di sana giginya masih ada, di sini metik semua.
0: Isis ya sini.
1: Iya, isis, ana tuku sika, gak tuku odol. Dikemoni banyu terus diombani kacang kopi, angak Mas lagu ini kape kok ngurun kape ya, nang suruh kape ya.
0: Sampai jauh nih di.
1: Sepasang mata bola. Wes, apa terusan nih?
0: Lali.
1: Judulnya sepasang mata bola ya.
0: Iya.
1: Itu kalau nggak salah. Hampir malam di Jogja ngono ya Pak.
0: Ya. Lah padha ngulone berarti.
1: Ya ngulon kabeh, sampean gak melu ulon aku sampean lek muli ya ngulon. Iya toh?
0: Nggih manukan.
1: Mas Chandra.
0: Nggih.
1: Bapak Mulyono hanya berpesan aja.
0: Nggih.
1: Tolong minum yang anget-anget aja Mas ya.
0: Siap, nggih.
1: Sementara dihindari seperti es, terus seperti pedes itu dihindari sih Mas.
0: Ngoten.
1: Iya,
0: yeah.
1: Biar nanti kembali sempurna. Saya pantau mulai menjelang Agustus atau tengah-tengah Agustus.
0: Tengah-tengah Agustus.
1: Tanggapan nih kalau suron kok masih kayak gini.
0: Iya, tanggapan sih gurung mari mah bungi soalnya mari tanggapan.
1: Loh,
0: acara rok-rokan soalnya ini suaraku entek.
1: Tidak apa-apa, tidak apa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lekas sembuh ya Mas ya.
0: Amin, matur nuwun.
1: Ya, saya doakan lekas sembuh. Nanti bisa kan mau tanya tanggal 11 ada apa Mas Chandra?
0: Tanggal 11 kan memang HUT RRI. Nah Pak Parno itu dikasih kesempatan untuk iki lo lontong balap live. Dan misalnya pendengar-pendengar mau datang nih monggo sak jane.
1: Jam berapa itu?
0: Di lontong balap.
1: Ngoten.
0: Iya. Untuk kan ada program siaran sama pensiun kalau itu H-2 kalau nggak salah. Kalau yang sama pendengar itu di hari H.
1: tanggal 11 itu ya.
0: Nggih, ngoten. Nggih, dadi mewakili ngono semakin dekat dengan pendengar.
1: Umur berapa sekarang RRI?
0: RRI 81 sama dengan
1: kemerdekaan ya.
0: Nggih, sama.
1: Mudah-mudahan Radio RRI se-Indonesia saya doakan tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Semakin hari siarannya semakin bertambah-bertambah dan bertambah.
0: Amin, amin.
1: Nggih. Untuk Mas Andra.
0: Nggih.
1: Salamnya untuk semua saja ya, Mas.
0: Siap.
1: Untuk Mas Andra saya doakan lekas sembuh.
0: Nggih, amin.
1: Mudah-mudahan lek tombo Jawa biyen Mas Ari itu mbah-mbahku biyen ya, biyen lho nggih.
0: Nggih.
1: Jeruk pecel ampek banyu anget titik. Tentang babi yang lek ngoten lek saniki nggih mboten semrap nggih. Ngoten mawon nggih Mas Andra.
0: Matur nuwun.
1: Mboten wonten kelepatanipun Pak Mulyono, wicantenanipun kirang toto kirang duga nyuwun agunging pangapunten kang kathah.
0: Sami-sami matur nuwun.
1: Wono krama Cak Tanda,
0: ujane
1: jelas. Mat nekten rimo Cak Tanda, Gusti Allah benjing engkang bales.
0: Amin. Matur
1: matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Mul nggih. Sampun sarengan kalian kita wonten di Coro Tanjung Perak siang. Nggih, Cak Ning masih ada waktu menawi sampean sing jatuh-jatuh tadi itu silakan ya. Cak Tommy ki mau jatuh saiki pas wayahe. Wayahe logang gini masuk Cak. Aku Tommy request Riswaka nggih. Monggo lak mau masuk lagi. Lah apa sono sing telpon nyerondol. Lah gak ono telpon diam bae. Halo, Tanjung Perak siang.
2: Semakin sayang.
0: Semakin sayang lo ya.
2: Assalamualaikum. Waduh, disrondol.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelungup delosor mak jeduduk.
2: Meleput ada di sondol apa mau sampai jelung.
0: Kak popo, wis lah wis rezeki masuk mak bleng tetep kok. Nggih.
2: Aku udah matang lah, tahu setengah matang.
0: Wis matang arah aku mau.
2: Iya.
0: Emang Ning Dian sarapan apa ki mau?
2: Apa ya mau?
0: Apa lali? Hah, jangan asem seger iku ya.
2: Seger ya,
0: Mas. Seger wis
2: tak. Panas-panas ini.
0: Temenan. Mbek sambel korek ngono ya, enak. Oke, lagu ini apa niki?
2: Kekasih bayangan yang versi kroncong apa kak?
0: Kekasih bayangan kayaknya ada sih. Si.
2: Kau jadikan aku kekasih bayangan. Bukan apa kau di sana?
0: Untuk menemani saat kau merasa sepi. Terus? Oke deh, tak siapkan lagu ya guys opening. Siap. Amin.
2: Banyak minum air putih anget Cak Chandra.
0: Siap.
2: Minum vitamin, cocok man, boleh kan sih cocok man, cocok BS. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Matur nuwun.
2: Yang berkah limpah dijauhkan dari kalam kita.
0: Amin. Amin. Amin. Wa iyyaka.
2: Kamu ke Madinah untuk mengerjakan perjalanan umroh.
0: Amin.
2: Semoga cepat dapat ngomong yang.
0: Amin. Amin. Allahumma amin.
2: Mau lihat hati ya.
0: Matur nuwun Ning Dian.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ning Dian. Dungo dinungo yuki. Dan sudah terpilih tiga lagu. Cak Tommy oleh Melbulu. Lah wayahe mlebu ngene mlebu ae Cak Tommy, pasti tak angkat kok. Kalau Cak Tommy masuk di saat tidak ada yang telepon, tak angkat, gak usah khawatir. Iku setakoke langsung telepon, langsung pinek ngono lho. Engko lak pas wayahe tak puter lagu ya aku gak iso angkat Cak Tommy. Kalau kayak gini tuh boleh berarti ya. Oke. Halo Tanjung Perak siang.
3: Halo.
0: Tanjung Perak siang.
3: Tanjung Perak
0: siang. Semakin sayang.
3: Kan saya.
0: Cak Tommy. Sehat, Cak?
3: Aku titipkan dia. Lanjutkan ku perjuanganmu untuknya. Bahagiakan dia. Kau sayangi dia. Seperti ku menyayanginya. Dan ku ikhlaskan dia.
0: Dor.
3: Halo?
0: Ya. Oke, Triswaka ya. Aku bukan jodohnya ya. Oke, siap tak pilih no. Siap, salame guys apa iki?
3: Semua.
0: Baik. Sudah?
3: Semua.
0: Oke, siap. Makasih ya, Cak.
3: Iya.
0: Oke.
3: Yes.
0: Aku bukan jodohnya keroncong. Siap. Oke, dadah. Oke deh. Ya wes iki ono 3 lagu Cak Ning yo aku mau pertama lagu sepasang mata bola. Ya kan. Terus ono lagu Nining Dian. Kau jadikan aku kekasih bayangan. Terus lagunya Cak Tommy. Oke, langsung saja kita dengarkan lagu ini. Cak Mulwongi Cak Ningge sepasang mata bola.

Kabaleri nyaneng Pemkot ngetatno pengawasan pengerjaan proyek saluran banyu mergo akeh ditemui proyek molor. Hal iki disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, molore pengerjaan iki iso nyebabno kemacetan lan bahayakno gawe pengguna dalan sing melintas. Harapannya pengerjaan iki ngikuti SOP sing disepakati kedua belah pihak jani. Jani ku mau yorek woro-woro jam 11 sawan iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Janing seorang warga Surabaya Jawa Timur ngaku ditipu mbarek konco bisnisnya Janing yo dengan modus investasi emas sebesar 185 yuto dia sampai ngedol salah siji ginjale lo Janing. Pria asal Manyar Sabrangan iki jenenge Faris Tufail Adosi ngaku wis ditipu investasi emas mbarek rekan bisnisnya yo kan Andri Agassi Alfianto. Faris jelasno mulane dhek iki ngejak koncone Andri gawe bisnis peleburan barang elektronik dadi emas. Dadi misal barang-barang rongsokan kaya HP bekas sing dilebut dadi emas jane yo. Dhek nerangno sejak awal sakjane mereka wis nyepakati gawe bagi hasil setiap emas sing didoliku. Ya kan? Tapi dhek nyadari duwe hasil penjualan emas iku gak pernah balik ning dhek. Bisa kan bukti no bahwa iki emas iku wis didol DEDW yo terus duwe iki gak dikekno ning DE jane yo ditambah terduga pelaku nyele duwe ning DE sampai nambah jumlah kerugian ning awake. Awale dia nyele 10 yuto gawe modal awal terus jare ini kurang nyele 6 yuto mane tapi iku isi ono perintilane yo kan ono pisan DE ning tokone jane yo setiap bendino iki 1.000 ana pisan tambahan 3 yuto pokoke akeh tapi setitik-setitik ngono jane yo. Terus dia nyebut total kerugian sing dialami iki sebesar 185 yuto ditambah barek motif motore sing yo melok digadekno sepihak barek Andri. Nah, terus Faris ngaku ngedol siji ginjale seharga 250 yuto gawe ngembangno bisnis investasi emas barek Andri. Nah, jare ini waktu iku sampai ning India sekitar waktu tahun-tahun COVID-19 iku jane yo sakjane kebetulan yo niate kate nolong wong Indonesia liyane sing butuh ginjal. Terus lain iku hasil digawe investasi ngono lho. Maksude koyo ngono lah kok tambah dibijuki koyo ngono. Waduh iki apa iki yo? Jatuh tertimpa gerobak iki jane ngono. Yo apa? Ya kan ngedol ginjal iku wis salah wis rugi. Terus mari ngono duwee sing katene iku digawe untung malah didadekno utawa ditipu. Waduh, iku ya apa kan? Waduh, ojo sampai ditiru ya jane ya. Untuk keputusan penjual ginjal iku wis salah-salah bener apa mene gampang-gampang percaya ambek uang masalah duit kayak ngono. Akhirnya kan kayak gini kan akhirnya ya hilang semuanya, pergilah semuanya.

Janin tak informasi no, dino iki kumandang azan duhur bakal dikumandang no jam 11 punjul telung polo siji menit. Tato sih sampean sakit menyiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat duhur. Tapi saat ini ku, monggo kita sarang-sarang bidangan lagu rien nge. Satu lagu, terus setelah itu akan ada azan zuhur ke wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene jam 11 punjul telung polo siji menit.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba dan sebagai umat Nabi Muhammad

Ilir-ilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragomo ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Lir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian dolanan.

Caning atusan juru parkir sing tergabung dalam paguyuban Jukir Surabaya geruduk Balai Kutha Surabaya ning dino Senin tanggal 31 Agustus. Massa menyorakno protes terkait carut marut penerapan sistem parkir digital, balik menuntut penyetaraan hak dan kesejahteraan gawe para jukir ning lapangan. Para jukir iki kecewa gak ditemoni langsung balik Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Caning. Mereka pun janjikno bakal balik ngelakono aksi protes dengan masa sing luwih gede. Yo, Caning ono fakta, sederet fakta seputar aksi unjuk rasa ratusan jukir yo ning Balai Kutha Surabaya. Sing pertama fakta iku siji tuntutan Wali Kota Eri Cahyadi hadir langsung tanpa perantara Caning yo. Iku terus sing kedua nyoroti ketidakjelasan sistem penyetoran tunai versus non tunai. Terus njaluk skema bagi hasil di mundakno dadi 70%. Terus mana ono desak bagi hasil non tunai cair maksimal jam 5 sore. Kelima tuntut asuransi barang ilang lan perlindungan BPJS. Terus sing 6 BPJS tegasno gak nolak digitalisasi parkir. Terus kepitu kecewa hanya ditemui jajaran Kadishub dan sehingga Bakes Bangpol. Nah, terus yang kewalu di Sub Surabaya mantap bagi hasil cair sampai seminggu. Terus ancam sanksi tegas leonok petugas di Sub lalai. 10. Penjelasan mekanisme voucher parkir gawe transaksi tunai. Nah, iku mau Caning yo. Jadi, hati-hati lah misalnya mengke onok demo susulan. Pokoknya sampai Caning sebagai warga Surabaya tetap waspada. Ya kan, misalnya ono demo, ya silakan untuk mencari jalur lain supaya tidak terjebak macet. Yo, Caning, saya tak akan cari, jangan ngacari sampai mengko jam telu tetap neng perempat suara budaya Surabaya.

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah siji pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampe saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki muga-muga isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh, supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

Lingkungan dan Kesehatan. Jupir BPBD Pamekasan Zaini Zainyatano, edukasi iki sekaligus ngajak masyarakat sing ono ning daerah rawan supaya melu peduli njogo lingkungan sekitar teko bahaya nih kebakaran hutan. Cah niku mau yorek woro-woro jam rolas awan iki. Aku Chandra, ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Pajak ning saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ana ciri khas Madura sing dituangno lewat klambi adat yaiku Sakera Marlena. Klambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna klambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing lambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yoiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.

Rencana ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM si Jawa Timur menggelar aksi ngarepe gedung Negara Gerahadi dalam Gubernur Suryo Surabaya. Mereka desak pemerintah memprioritaskan anggaran gawe penanganan lan pemulihan bencana di sejumlah daerah caning. Masa teko sejumlah daerah lan kampus di Jawa Timur mulai berdatangan sekitar jam 2:05. Jumlah peserta aksi mudun terus bertambah dan mereka bergantian nyampeno orasi pada gelar teatrikal sing gambarno kondisi Indonesia saat ini. Presiden BEM UNER M. Rizky Senja jelasno, mahasiswa menyoroti kebijakan pemerintah sing isih menggelontorno anggaran gawe program makan bergizi gratis lan koperasi desa Merah Putih. Sementara itu menuruti sejumlah wilayah terdampak bencana isih butuhno penanganan lan pemulihan caning. Nah, jadi ini negara belum benar-benar bisa hadir untuk memulihkan bencana, memulihkan kondisi masyarakat di sana. Tapi sampai hari ini anggaran yang dikeluarkan masih belum benar-benar menjadi prioritas untuk penanganan bencana. Jadi refleksi-refleksi semacam itu yang kami suarakan hari ini dan nanti akan disusul oleh aksi-aksi berikutnya. Ini hanya sebagai pemantik saja di Surabaya. Jadi ini BEM UNER Cak Ning Yosenjia Ning Wartawan. Menurut Senja, mahasiswa njaluk pemerintah mengubah prioritas penganggaran agar penanganan bencana kita jadi salah siji fokus utama. Selain persoalan penanganan bencana, mahasiswa yang nyoroti pembahasan RUU perampasan aset. Mereka nilai rancangan regulasi iku gurung dadi prioritas DPR lan pemerintah. Senja jelasno DPR sadurunge wis nyampeno komitmen gawe nyelesaino RUU perampasan aset sadurunge utawa ning Desember 2016. Jalan ini cuma pada akhirnya belum benar-benar dapat menjadi prioritas sebetulnya. Kemarin sudah disampaikan bahwa sebelum Desember sudah selesai. Makanya di situ kita menyuarakan untuk merefleksikan kondisi hari ini. Cuma itu akan tetap menjadi konser kami juga. Jalan ini ngulung. Senja nyebut aksi ngarepe gradi di noiki wingi caneng yo. Duduk dadi aksi terakhir. Mahasiswa isi bakal ngelakono konsolidasi gawe nentokno rangkaian aksi berikutnya.

0: Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum ben awak dhewe melok urun rembug jaga bumi.
1: Cak Ning Kebun Binatang Surabaya nambah koleksi satwa teko Jepang, yaitu papat kura-kura Aldabra utawa Aldabra Kells Gigante dengan berat mencapai 100 kg. Kepapat kura-kura iku terdiri teko siji jantan lan telu betina sing didatangno teko langsung teko Jepang melalui kerjasama KBS Bare Aizu Shizuoka. Kedatangan satwa iku bertepatan Bare HUT ke 100 KBS Caning yo. Direktur Operasional KBS Nurika Widyasanti nerangno, kepapat kura-kura iku diperkirakno berusia sekitar 30 tahun lan dikenal sebagai salah siji spesies kura-kura darat terbesar lan terberat ning dunia. Nah, berasal teko Pulau Aldabra di Seychelles, satwa iki dikenal berukuran besar lan relatif jinak. Saiki masyarakat Surabaya iso ndelok langsung salah siji kura-kura terbesar ning dunia, jane yo. Terus yo diturutno bahwa satwa iku diharapno dadi daya tarik baru sekaligus mengajak masyarakat semakin peduli marek pelestarian satwa lan habitate. Kedatangan Aldabra teko Jepang yo memperkuat kerjasama internasional KBS dalam bidang konservasi, pengelolaan satwa, edukasi sekaligus mendukung pengembangan program konservasi ex situ.

Caning, Surabaya iki saiki wis tambah apik. Tamane asri, dalane padang, kutane ketok resik. Tapi coba bayangno, lek pas udan deres, banyu ga iso mili gara-gara kotlan kaline kebuntet plastik utawa popok. Duh, opo gak eman. Gawen pempot karo warga sing wis kerja bakti saben minggu, lek usahane buyar mung gara-gara kebiasaan sepele. Buat sampah sak karpe. Surabaya iki omai dewi lo caning. Lek omamu resi, atimu lak melu adem toh. Mulo ayu dijogo bareng-bareng. Ojo mbuak sampah nang selokan, opo mane nang kali. Olah sampah teko oma, gawe Surabaya tetep bebas banjir. Cilik tatanane, gede faedai. Surabaya resi, Surabaya wani. Pesan iki disampaikan karo Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.

Cak, Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur yang dino Senin tanggal 31 Agustus ngetokno peringatan kekeringan meteorologis ning wilayah Jawa Timur. Peringatan iki berdasarkan pemantauan hari tanpa hujan, distribusi curah hujan Desarian 3 Agustus 2021, barek prediksi curah hujan Desarian 1 September 2021. Hasil pemantauan nunjukno cakne yo hari tanpa hujan berturut-turut di sebagian besar wilayah Jawa Timur wis mlebu kategori kekeringan ekstrim. Yaiku luwe teko 20 dino tanpa hujan, kondisi ndudono musim kering wis berlangsung cukup dawa ning sejumlah daerah. Situasi iku sejalan badak distribusi curah hujan ning Desarian 3 Agustus utawa periode selikur sampai 31 Agustus 2021. Secara umum ono ning kategori rendah. BMKG prediksi kondisi kering isih berlanjut ning Desarian 1 September utawa periode 1 sampai 10 September 2021. Curah hujan di sebagian besar Jawa Timur diperkirakan tetap rendah, barek peluang kedadian nyampe luwe teko 90%. Kondisi iki jane berpotensi ningkat resiko keringan lahan pertanian, berkurangi ketersediaan air baku, barek kebakaran hutan lan lahan. Masyarakat terutama petani lan pengelola sumber daya air diimbau mengantisipasi dampak kekeringan lan gawe cadangan air secara efisien.

Cani saiki wis jam 12 punjul 57 menit. Yo Cak Ning jantes sing ngancani peno sampai jam 3. Tapi sawise jam 11 jam 1 mengko sampean bakal dikancani mbare RRI Jakarta kalian RRI Gorontalo sesarangan wonten nang dicoro suara budaya Nusantara. Dadi aja nang dindi yo Cak Ning yo tetep ning Pro 4 suara budaya Surabaya.

0: kabar Brite jam 13.
1: Cabang Kongres Wanita Indonesia mendorong pelestarian kain Nusantara berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan perempuan dan keluarga sebagai penjaga warisan budaya. Ketua Umum Kowani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kain Nusantara bukan hanya identitas budaya, tapi juga memiliki potensi ekonomi bagi penenun, pembatik, perajin, desainer, pedagang, dan pelaku UMKM. Dia juga menyampaikan hal tersebut untuk mendukung kegiatan Jalan Pagi dan Kuliner Merah Putih yang digelar Komunitas Cinta Berkain Indonesia di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menunjuk Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur sebagai Tuan Rumah Hari Desa Nasional 2027. Ia mengatakan Mojokerto dipilih karena memiliki kekayaan budaya, cagar budaya, wisata desa, serta inovasi pembangunan pedesaan. Penunjukan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Bupati Mojokerto Muhammad Albara di Jakarta beberapa waktu lalu. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Jodi ya, dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini ya. Hari Selasa tanggal 1 September 2026. Tanggal 1 hari Selasa pula ya, awal bulan nih. Pendengar Pro4 gimana kabarnya di hari ini, mudah-mudahan pada sehat ya. Dan yang lagi sakit juga kita doain semoga cepat sembuh. Dan untuk juga nih saudara-saudara kita ya ada di Kalimantan, di Karo juga, mudah-mudahan sih bisa cepat pulih ya. Terus juga di daerah-daerah yang lainnya, sempat kemarin ya di Merapi juga, mudah-mudahan cepat pulih Indonesia ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, Ayu gak sendirian seperti biasa. Di siaran berjaringan Pro4 Network hari ini dari Pro4 Jakarta, kita bakal barengan dengan Pro4 Gorontalo. Dan sudah tersambung dengan Kak Enga Feni Mohi di Pro4 Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feni.
2: Ai, apa
1: itu? Iya. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya Gorontalo panas.
1: Oh, panas ya.
2: Iya.
1: Nah,
2: Gorontalo itu kan cuma dua. Bukan panas, panas sekali.
1: Oh, ya Allah.
2: Karena masih kemarau kan, belum hujan-hujan.
1: Siap. Tapi Kak Feni nih, mohon maaf nih, kita suaranya double ya.
2: Oh, double ya suaranya.
1: Tapi enggak apa-apa, seiring berjalannya nanti ada teman-teman teknis di sana yang bantu ya.
2: Iya.
1: Hari ini kita bakal bahas tema apa ya Kak Feni ya?
2: Tema kita siang hari ini Ai itu Maulid Nabi di Gorontalo, makna di balik Toyopo, Walima sama Tolangger.
1: Oh,
2: karena
1: gitu.
2: Kalau di Gorontalo itu ada satu perayaan yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selalu ada identiknya ada Toyopo, Walima dan juga Tolangger.
1: Oh,
2: karena di situ ada para pejikirnya.
1: Nanti kita akan bahas bersama narasumber ya. Hari ini narasumbernya hadir atau via online nih? Kak Feni.
2: Iya, yang mana nih?
1: Narasumbernya hadir atau via online?
2: Narasumber kita itu nanti beliau nanti lewat Zoom ya.
1: Oh, online ya.
2: Iya, dia online, tidak hadir di studio. Okay. Nanti beliau akan bergabung dengan kita, salah satu budayawan Gorontalo.
1: Bersama narasumber kita siapa? Kak Feni?
2: Narasumber kita siang hari ini ada Ustadz Bima Katara,
1: budayawan
2: muda ya.
1: Beliau
2: adalah anak muda yang sangat luar biasa, tapi beliau sudah berkecimpung di budaya ya. Dan juga beliau adalah salah satu pejikirnya.
1: Jadi sudah lebih muda gitu ya, Kak Feni ya.
2: Anak muda. Mungkin seumuran Jo kali ya.
1: Iya, mungkin ya.
2: Iya. Seumuran kali.
1: bisa jadi ya. Nanti untuk kontak ya Pro4 Gorontalo supaya nanti pendengar Pro4 bisa berinteraksi berapa ya, Kak Feni?
2: Iya. Kalau untuk Gorontalo bisa bergabung di via telepon 08 11 430 4040. Itu nomor untuk Pro4.
1: Nomor di sana ya, siap.
2: Iya.
1: Kalau di Jakarta hanya terima di 021 350 4510 ya, Abang Pop pendengar Pro4. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja ya.
2: Yes.
1: Ini kita sedang menunggu berarti ya, menunggu untuk sambungan online bersama narasumber kita ya, Kak Feni ya. Nah, tapi kalau sedikit mungkin ya dari Kak Feni, kan memang yang tinggal di sana Toyopo, Walima dan juga Tolangga ini, itu satu rangkaian atau bagaimana tuh, Kak Feni?
2: Iya, terpisah-pisah.
1: Oh, terpisah-pisah.
2: Iya. Jadi dia dari Tolangga turunnya ada Toyopo, ada Walima. Jadi
1: gitu.
2: Dari atas sampai ke ini tuh dia ada isinya ya. Jadi kalau Toyope itu wadah ya, wadah tempat untuk membawa makanan yang disiapkan. Terus juga di dalamnya itu ada isiannya, ya, ada kue, ada telur, ada nasi kuning dan sebagainya.
1: Iya. Jadi banyak
2: terus
1: ya.
2: Juga, banyak ya. Baru Walima juga itu salah satu ya tradisi masyarakat Gorontalo ya. Itu dalam memeriahkan Maulid Nabi dengan menghias, menyusun berbagai makanan, terutama kue tradisional di dalam bentuk yang khas Jo. Jadi banyak itu. Kalau di Gorontalo kan dibilang ini lagi musim kemarau ya. Tapi ternyata animo masyarakat untuk memeriahkan Maulid Nabi itu tidak kendor ya.
1: Oke, malah walaupun lebih panas ya.
2: Iya. Orang bilang kan sekarang lagi efisiensi anggaran. Ternyata itu tidak menjadi ukuran buat orang Gorontalo untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
1: Iya, karena kan mungkin urunan atau patungan gitu, gotong royong dari warga-warga gitu ya.
2: Biasanya itu satu orang ya. Itu mereka sendiri-sendiri itu buat ketika mereka punya rezeki banyak, mereka buat yang lebih besar lagi.
1: Oh, ya. Gitu.
2: Bukan mereka lebih senang sampai ada yang tolangganya itu sudah lemari. Ada yang ngasih juga sampai sepeda. Padahal memang yang sebenarnya ada yang tolangga yang sebenarnya ya. Tapi orang Gorontalo saking senangnya, saking bahagianya,
1: antusiasnya
2: Nabi. Iya, antusiasnya luar biasa. Sampai segitunya, sampai lemari. Siapa tahu bulan-bulan berik atau tahun-tahun depan sudah rumah ya.
1: Iya.
2: Jadi itu ayah Pak Jo nih, biar lebih enak. Ajo ya.
1: Jojo aja.
2: Iya. Sembari kita menunggu ini ya, Bima Katara ya, Ustadz Bima Katara ini bisa bergabung.
1: Boleh deh.
2: Tadi sudah ya.
1: Kalau sudah ada telepon di sana, boleh kita angkat dulu aja, Kak Feni.
2: Bisa. Iya, kita coba ya di line telepon ya. Di 082-0811-430-4040 yang mau bergabung di dialog kita sore hari ini, silakan buat sahabat budaya, mau tato mau doa. Kedua, lo bisa bergabung di 0811-430-4040. Jadi topik yang kita bahas siang hari ini yaitu Maulid Nabi di Gorontalo ya. Ada makna di balik Toyopo Walima sama Tolangga ya. Jadi silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung, tinggal Fanny tunggu di lentafon. Dan mungkin juga di Jakarta juga mungkin ada yang mau bertanya. Sembari kita menunggu Ustadz Bima Katara itu bergabung dengan kita ya. Ini masih ditunggu. Mudah-mudahan beliau akan segera bisa bergabung siang hari ini.
1: Oke, sudah ditelepon kan di sana Kak Fanny?
2: Di sini belum ada.
1: Oke, di Jakarta udah ada, boleh kita angkat ya.
2: Sudah ada ya. Baik. Okay. Silakan, Jo.
1: Halo, Perompas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
1: Iya, siang Ica.
3: Apa kabar Bang Jojo?
1: Baik, gimana di Bone aman?
3: Masih panas, tapi di sini Bang Jojo lagi musim mati lampu.
1: Kenapa emangnya?
3: Pokoknya gantian deh pokoknya.
1: Oh, bergilir ya biasanya.
3: Lama lagi 3 jam.
1: Iya, biasanya itu perawatan atau apalah gitu.
3: Iya, betul. Apalagi kan gak ada hujan nih. Bisa mau sapa dong Kak Feni.
1: Boleh, hai, silakan.
2: Halo, selamat siang. Apa kabar?
3: Siang juga. Alhamdulillah baik. Bisa mau nanya dong.
1: Iya, silakan.
3: Iya. Kalau di Aceh kan terkenal julukan apa namanya? Kota Mekah.
1: Iya.
3: Katanya kalau di Gorontalo itu terkena julukan kota apa namanya?
2: Serambi Madinah. Serambi Madinah kalau
3: Madinah,
2: di
3: Gorontalo. Iya. Oh iya. Kota Serambi Madinah kalau Gorontalo ya. Sama siapa nanti ininya?
1: Narasumbernya ada Ustaz.
3: Oh, dia belum datang.
2: Hah? Iya. Kalau ini masih ditunggu bisa bergabung.
3: Maulidnya nanti Jumat.
1: Kalau di sana Jumat.
3: Iya.
1: Oke.
3: Di tempat di Jumat insyaallah.
1: Di sana biasanya ada apa aja, Cak, kalau di Bone?
3: Kalau di tempatku ini itu kayak ada pengajian, ada ibu juga, abis itu ada Pak Ustadz gitu, ada ya paling kayak ceramah, terus ada ini, ada itu kayak makanan, ada ketan, ketan kuning, ada telurnya Bang Jojo, banyak telurnya banyak itu.
1: Apa? Ya, telur?
2: Telur ya?
3: Namanya Male di sini, Male.
2: Male.
3: Male itu kan ada tempatnya tuh, itu isinya ketan gitu. Ketan, terus ada telurnya juga, kayak dikasih warna pink, ada hijau, ada merah, ada putih, kayak gitu.
2: Dikasih warna ya?
1: Jadi warna-warni ya?
3: Ya.
1: Itu dibagi-bagi juga, atau ya. Gimana, Cak?
3: Apa?
1: Dibagi-bagi ke warga
3: dibagi-bagi
1: atau gimana?
3: Dibagi-bagi juga.
1: Oh, oke.
3: Okay. Yang datang gitu. Terus kita juga ini. Ngumpul-ngumpul juga gitu, misalnya Ica gitu, bawa apa gitu.
1: Jadi masing-masing juga bawa ya?
3: Iya, tapi kita aja gitu yang mau, tidak ada yang bilang ini kau ini itu, ada juga yang bawa kue, kue-kue gitu banyak, pokoknya macam-macam lah makanan gitu dibagi-bagi juga.
1: Siap. Tadi pertanyaannya apa Cak? Ada pertanyaan nggak tadi?
3: Pertanyaannya yang tadi itu.
1: Apa tuh tadi?
3: Kata Serambi Mekah.
1: Oh Serambi. Sebutannya aja gimana?
3: Sebutannya kata
1: siap.
3: Kalau gitu. Udah gitu aja deh.
1: Oke, terima kasih Cak.
3: Nyimak aja ya kafe ini.
1: Boleh, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Berarti
2: Ica di Bone. Sebenarnya beda-beda tipis ya, cuma beda-beda cara saja ya tiap daerah ya.
1: Iya.
2: Kalau kita di Gorontalo itu kan ada tolangganya, ada toyo pada walima yang isiannya ada kue-kue yang menjadi ciri khas. Itu kalau di Gorontalo identik sama kue kelombeng ya. Biasanya di doa-doa itu lebih condong ke kue kelombeng, ada cucur, terus juga ditambah sama kue-kue yang lainnya gitu.
1: Oke, jadi ada kue-kue, ada masakan juga ya kafe ini ya.
2: Ada masakan itu untuk para pejikir dan juga untuk masyarakat ya.
1: Okay.
2: Jadi di dalamnya itu ada biasanya di dalam walima itu ada isiannya ada nasi kuning, ada nasi bilindi, terus juga ada nasi apa tuh yang merah ya Pak Kuni ya. Terus juga waji ya,
1: ada waji.
2: Ada pisang, ada ayam apa ya? Ayam yang sudah ayam satu ekor itu yang digoreng ya. Itu di dalamnya. Biasanya juga masyarakat pakai ada ikan. Ikan yang sudah dimasak itu maknanya ada kenapa ada makanan yang di dalamnya selain ada kue-kue yang digantung-gantung di dalam satu tolangga itu karena mereka itu berharap di setelah para pejikir itu pulang itu mereka pulang sudah ada makanan yang bisa disantap nanti.
1: Oh,
2: ya
1: okay,
2: kayaknya kita sudah terhubung.
1: Sudah terhubung ya bersama Ustadz Bima Katara ya.
2: Bima, iya.
1: Siap. Assalamualaikum. Selamat siang. Pak Ustad,
4: selamat siang juga.
1: Oke.
4: Bentar.
2: Ini Ustad belum kelihatan nih mukanya.
4: Ya, saya lagi berantakan pemirsa semuanya karena baru sampai dari Kabupaten Bualemo.
1: Oke.
2: Ini jikernya di Bualemo ya Ustad ya?
4: Iya, lumayan. Masya karena Allah. Di bagian kota Gorontalo sudah mulai pada habis. Kita dapatnya undangan di sana, yaudah. Kita berangkat ke sana.
1: Oke.
4: Baru sampai.
1: Iya, siap. Enggak apa-apa ya. Yang penting dalam keadaan sehat ya semuanya.
2: Iya.
1: Oke deh kalau gitu. Kalau karena sudah ada Ustadz Bima Katara kafe ini, boleh langsung aja kita mulai untuk pembahasan kita yaitu Maulid Nabi Gorontalo makna di balik Toyopo, Walima dan Tolangga di siaran berjaringan Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Nanti di menit 45 mungkin kita akan buka line interaktif lagi ya bersama pendengar Pro 4. Monggo, silakan kafe ini.
2: Iya. Makasih Jo. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini lagi bersama di dialog sore hari ini di Prompatera di Gorontalo, tentunya ada makna di balik Toyopo, Walima dan juga Tolangga ya, Ustaz ya.
4: Iya.
2: Karena Ustaz ini baru pulang ya, baru pulang habis zikir di Bualemo, Kabupaten Bualemo.
4: Baru sampai. Ya.
2: Gimana kabarnya di Bualemo, Ustaz?
4: Kabarnya itu kekeringan.
2: Kekeringan, jadi melewati banyak jagung yang kering ya.
4: Iya, terus berdampak di air ketika kita mau buang air para pejikir cukup sulit untuk mengambil dan menemukan air,
2: Jadi agak sudah kering ya di sana ya, agak-agak
4: kering. Iya,
2: ya.
4: Agak kering.
2: Agak susah ya cari air bersih ya.
4: Iya. Terus tapi, selebihnya terkait walimanya itu tidak terkena dampak. Tidak terkena dampak.
2: Pasti bagus
4: masyarakat.
2: Tidak mengurangi
4: masyarakat
2: ya.
4: Tidak mempengaruhi, tidak mengurangi niat dan apa ya amalnya mereka setiap tahun dalam ikut bergembira dalam kelahiran Nabi Muhammad.
2: Masya Allah. Nah, itu saking gembiranya masyarakat walaupun di sana seperti Ustaz bilang kan agak susah tuh cari air bersih.
4: Iya.
2: Terus juga sudah mulai kering, dan ini memang sudah jadi keluhan dari masyarakat Gorontalo yang terdampak ya dengan kekeringan.
4: Iya.
2: Nah sekarang ada makna ya, makna di balik Toyopo, Walima, dan Tolangga. Ini Ustaz mungkin bisa dijelaskan karena ada yang juga penasaran siang hari ini. Apa yang menjadi makna sehingga masyarakat Gorontalo walaupun dibilang polodulah heboti di siang hari ini ya, selama ini lagi kemarau, tapi tidak mengurangi antusiasme dari masyarakat untuk membuat tolangga sampai tinggi-tinggi, menyiapkan segitu banyaknya kue dan sebagainya untuk memeriahkan Maulid Nabi. Silakan Ustaz.
4: Iya, ketika orang berbicara tolangga, walima, dan toyopo, ya, ada satu makna yang sangat tersirat ketika itu hadir di dalam perayaan Maulid Nabi. Yaitu makna yang tersirat di situ itu ada rasa syukur.
2: Rasa syukur.
4: Iya, rasa syukur yang sangat terlihat, yang sangat saya rasakan. Saya berbicara ini dari kacamata anak muda, dari kacamata penzikir yang menerima apapun itu, baik dari tolangga, walima, ataupun toyopo, itu saya melihat ada rasa syukur. Kenapa saya melihat ada rasa syukur? Memang kalau kita melihat antara hantaran yang diantarkan ke masjid itu pada zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah mulai bergeser.
2: Yeah.
4: Baik dari segi bentuk, dari segi isi. Tapi pergeseran itu berubah dengan kebutuhan zaman sekarang.
2: Iya.
4: Ya, kebutuhan zaman sekarang, walaupun kolom beng itu tetap dibutuhkan di setiap perayaan Maulid Nabi. Ya,
2: iya.
4: Tapi seperti yang kita lihat ada di situ yang namanya rasa syukur.
2: Iya.
4: Kalau orang bilang ini coba apa ya? Kalau kayak orang bilang ini sudah jadi saling jadi ajang persaingan. Saya rasa kalau persaingan dalam bentuk yang berbuat kebaikan seperti ini, kenapa tidak kita lakukan? Karena di situ kayak saya bilang adanya rasa syukur. Nah, rasa syukur di sini apa? Rasa syukur di sini kita bisa lihat kayak ketika orang sudah mau mendekati Maulid Nabi, bahkan beberapa sekelompok orang itu setelah selesai perayaan Maulid Nabi tahun 2026 ini, mereka sudah menyisipkan dana sedikit demi sedikit untuk menyambut perayaan Maulid Nabi yang akan datang. Karena itu mereka mengikat kayak apa ya? Kita bisa bilang hidupnya mereka ini hanya satu, untuk bersedekah pada saat perayaan Maulid Nabi, pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi orang sangat bergembira.
2: Iya.
4: Sehingga itu ada rasa syukur ketika mereka menyisihkan sebagian dari kekayaan harta mereka untuk membuat toyopo, tolangga, ataupun wali.
2: Iya, Ustadz, mungkin sedikit ya, ini sebagai budaya muda ya, mungkin bisa digambarkan toyopo, walima, dan tolangga ini ya. Karena Ai juga penasaran di Perempat Jakarta ya, dan juga sahabat budaya. Ini dari tadi tolangga, walima, itu apa ya?
4: Ya? Okay. Kalau jadi terang-terang bisa lihat dari, terang ambil dari yang paling bawah, dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana.
2: Iya,
4: itu ada yang namanya toyopo.
2: Toyopo, iya. Ya,
4: toyopo itu orang-orang tua dulu kita itu dibuatnya dari janur kuning yang dianyam hingga membentuk sebuah wadah. Kayak loyang, kayak baskom. Nah, nanti di dalamnya itu ditaruh ada nasi kuning, ada nasi bilindi, nasi putih, ayam seekor. Terus nanti di situ juga akan dihiasi dengan telur, nanti diisi juga dengan kue-kue. Tapi itu dalam jumlah dan
2: kecil, ya,
4: bentuk yang sederhana juga kecil.
2: Iya.
4: Ketika orang naik ke level selanjutnya ada yang namanya tolangga. Nah, ketika tolangga itu sudah dipakaikan tiang. Jadi ada persegi, ada wadah persegi yang cukup sedang, tidak kecil. Nah, toyopo tadi itu ditaruh di dalam bentuk persegi itu. Lalu di setiap ujung persegi itu dipakaikan tiang sehingga dia memiliki ya tinggi mungkin 1 sampai 2 meter lah. Nah, terus walima itu dengan jumlah yang lebih banyak. Terkait kolangga dan walima itu hanya berbeda pada kuantitas dari kue-kue yang disajikan di dalamnya. Terkait isi masih sama. Iya. Setiap kolangga, setiap walima atau walima puluh itu tetap yang di dalam itu harus ada DP toyopo di Labo Lolipata. Kalau orang tua bilang di Labo Lolipata baito nasi kuning, ayam goreng, nasi bilindi, pisang. Itu
2: tetap
4: jangan
2: sampai. Mesti ada ya Ustadz ya.
4: Tetap mesti ada seperti itu.
2: Iya. Jadi dia biasanya bentuknya kan jadi macam-macam ya Ustadz ya. Orang
4: iya, macam-macam.
2: Ada yang model perahu, ada yang
4: iya, macam-macam.
2: Model menara ya, tergantung ya.
4: Dan iya, tergantung
2: mereka.
4: Iya, biasanya itu berkaitan dengan profesi dari si pemilik tolangga.
2: Iya.
4: Dari profesi dari seorang pemilik tolangga ataupun bisa menjadi kreativitas dari pemilik tolangga tersebut. Ada juga yang sekarang sudah mulai bergeser dan itu saya rasa tidak masalah ketika itu dengan niat untuk mempermudah si penerima walima ini sampai di rumah tidak perlu repot-repot lagi untuk beli apa-apa.
2: Gitu ya Ustadz ya. Apalagi di zaman sekarang sudah semakin banyak isiannya ya Ustadz ya.
4: Iya, sudah semakin banyak, semakin beragam.
2: So lebih banyak ya. Dari isi sekarang lagi Ustadz ya.
4: Nah, kira-kira begitu.
2: Karena Ustadz ya baru pulang bajikir ini.
4: Baru pulang kali ini.
2: Baik, Ustadz ya, sebagai orang muda ya. Ini Ustadz ya. Orang muda ya. Ustadz Bima ini orang muda yang pastinya kalau di kalangan remaja ya, di kalangan orang muda ini, orang ini mengerti tidak ya dengan Maulid Nabi?
4: Satu yang orang mengerti terkait Maulid Nabi, kita beramai-ramai memperingati kelahiran Nabi dengan sesajian yang pas dari Gorontalo. Itu yang kalau saya lihat dari anak-anak muda. Iya. Karena kenapa? Ketika pada malam pertama saya posting foto sudah mulai melakukan apa namanya kegiatan zikir semalam suntuk, itu sudah mulai banyak yang komen dari anak-anak muda. Ih, so mulai polikolombengi, astaga, so mau dapat polikolombengi dari Tebima. Jadi itu, jadi ada nilai yang menjadi khas dari peringatan Maulid Nabi tanpa menyampingkan hakikat dari Maulid Nabi itu bahwa kita bergembira atas kelahiran Nabi.
2: Iya.
4: Seperti itu.
2: Iya, jadi ai di Gorontalo itu kalau ada doa Maulid Nabi itu lebih condongnya ada kue kolombeng atau kue kolombengi. Okay. Itu ciri khas kue, sebenarnya kue sederhana, tapi itu kalau ada di doa itu semua orang pasti ingin berebutan sama kue itu karena memang enak. Parnya bisa dipakai kopi. Kopi hitam.
4: Iya.
2: Atau sesuka hati mau pakai apa ya? Iya, tapi iya. Lebih condong orang pakai kopi hitam ya, Ustadz ya.
4: Iya, kopi hitam pahit enggak pakai gula. Enak banget
2: manis
4: itu.
2: Sekali kan?
1: Berarti kuenya udah manis gitu ya,
4: iya. Kafe ini.
2: Iya, sudah manis sekali.
4: Manis kan? Sekali.
2: Karena dia terbuat dari telur, iya. Telur, terigu sama ya, cuman itu ya Ustadz ya, telur sama gula ya, tiga,
4: pakai gula pasir.
2: Tiga bahan itu. Tapi ada sedikit orang sobat kreasi ya Ustadz ya, sedikit tambah rasa ya.
4: Iya, dorong so modifikasi biar jadi lebih premium. Ya jadi lebih premium.
2: Iya. Bahkan bentuknya ya kalau dulu kan itu kecil kuenya agak kecil. Sekarang sudah dibuat ada yang versi besar-besarnya ya. Sudah ada yang modelnya kayak model ikan ya.
1: Sebenarnya dia kuenya agak kecil.
2: Iya, sekarang sudah dimodifikasi lah Ustadz ya. Sudah ada yang model ikan agak-agak besar gitu ya. Jadi orang rebutan kalau yang kayak begitu. Jadi di doa Maulid Nabi itu di Gorontalo, orang udah tahu kalau hari pertama itu kan ada masjid-masjid di perkecamatan itu kan melakukan. Setelah itu kue itu ada yang diarak. Ya Ustadz ya, masih ada ya diarak ya. Diarak itu dibagikan ke masyarakat. Dan itu masyarakat sudah menanti semuanya. Karena banyak kue kelombengi dan kue lainnya. Tapi lebih identik orang itu nyarinya kue kelombeng. Begitu Ay.
4: Karena saking enaknya, saking awetnya.
1: Oh, berarti beneran. Awet berapa lama itu?
4: Awetnya mungkin bulanan enggak juga sih. Tapi dibanding kue-kue yang lain, untuk kue-kue yang seukuran itu, kolombengi masih bisa bertahan dibanding kue-kue yang lain dengan ukuran yang sama. Ya udah sih kalau misalnya kue kering kayak cookies karao itu mungkin bisa bisa bertahan beberapa lama dari kolombengi. Tapi dengan ukuran yang sama ketika di gantung di tolangga itu menjadi primadona karena dia yang paling enak, paling awet, paling banyak dicari. Oh,
2: karena dia sudah digantung di ini ya Ustadz ya, di tolangga ya.
4: Iya.
2: Beneran. Iya. Baik. Pokoknya Ai kalau di Gorontalo itu yang namanya Maulid Nabi itu pasti seru ya. Okay. Orang rata-rata masyarakat itu berlomba-lomba. Kalau dibilang orang bilang ini lagi panas lagi musim kemarau. Ternyata seperti kemarin ya Ustadz ya, saya di Bongo di salah satu desa yang menjadi prioritas biasanya itu paling bikin festival. Tahun ini memang tidak ada festival, tapi ternyata animo masyarakat yang tahun kemarin bikin tolangganya cuma 118, tahun ini bikinnya 127. Kalau dibilang sekarang kan lagi musim kemarau, orang-orang lagi pada susah tuh cari duit atau apa. Tapi ternyata tidak mengurangi antusias dari masyarakat di sana. Ya, begitu benar, juga Ustaz. Di kabupaten kota lainnya. Ya Ustadz ya, seperti itu ya. Di Bualemo juga sama sekali. Ya.
4: Bualemo juga sama sekali. Bahkan ketika saya kemarin juga, saya cuman sehari pulang ke kota, terus baliknya kemarin lagi ke Bualemo. Sebelumnya saya 3 hari di sana, terus saya bisa menyimpulkan bahwa antusias masyarakat Bualemo ketika mengantarkan tolangganya ke masjid itu tidak terkena dampak polohengu, tidak kena dampak kemarau.
2: Ai jadi bingung polohengu itu apa nih Ustaz? Kemarau ya Ai.
4: Oh, tidak terkena dampak kemarau.
2: Ai bingung polohengu apa ya? Kemarau. Bahasa Gorontalo itu.
4: Kemarau, kekeringan.
2: Kekeringan.
4: Tidak terkena dampak itu karena saya melihat antusias dan keramaian di sana ketika dorong bantar, ketika mereka nganter apa ya, tolangga itu. Iya. Cukup ramai dan cukup saling berlomba-lomba.
2: Masya Allah. Ternyata tidak mengurangi ya.
1: Iya, tetap ya, semangat Ustaz, ya.
2: Walaupun panas ya, matahari. Memang luar biasa ya. Cuman Ustaz sedikit terkendala dengan di sana air agak susah ya.
1: Pasokan air ya susah. Karena kemarau ini ya.
4: Di kemarau.
2: Baik. Ustadz, kalau dikaitkan antara budaya dan agama dengan tradisi walimah ini?
4: Ya, terkait antara perayaan Maulid Nabi dan juga dengan kearifan lokal yang ada, terus kita bawa dalam kacamata syariat, syariat Islam, ini kita bisa limpahkan kepada mereka yang ahli-ahli dalam berdalil. Dan saya, ketika saya melihat hal-hal yang demikian dan ketika tradisi Maulid Nabi di Gorontalo dengan ciri khasnya yaitu ada pelaksanaan di kili, zikir semalam suntuk, dan pada besoknya ada walima, ada tolangga, ada toyopo dengan syarat makna yang cukup kuat, saya rasa ulama-ulama Gorontalo terdahulu hingga sekarang yang ada, mereka cukup pintar dan tidak mungkin mereka menghidupkan hal tersebut kalau tidak punya dasar. saya menyandarkan semuanya itu kepada mereka. Saya di sini hanya sebagai budayawan. Saya hanya satu yang saya yakin. Ketika mereka mengiyakan dan terus menghidupkan hal-hal yang demikian, berarti perayaan Walimah di Gorontalo ini tidak bertolak belakang dengan syariat Islam yang ada. Itu keyakinan yang ada sama saya. Dan walaupun ketika ada yang berbeda pendapat dengan hal-hal yang demikian, nah itu kita bisa serahkan saja kepada pemahaman mereka. Karena ya dengan keberagamannya Indonesia, ini yang menjadi satu hal yang cukup menarik ketika Maulid Nabi itu datang lagi. Ya, ketika Maulid Nabi datang lagi, ya ada beberapa orang yang tidak sepahaman dengan kita untuk mengulik-ulik yang ada. Dan ketika ada yang seperti itu kepada saya cuma mau bilang, kenapa kamu mau kolom pengin, nanti saya anterin Sherlock saja. Begitu. Ketika ada yang menentang syariat Islam terhadap Maulid Nabi di Gorontalo, itu saja.
2: Baik.
4: Seperti itu.
2: Bagaimana Ustadz kalau menjaga inovasi, agar inovasi dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini justru menghilangkan nilai budaya yang sudah diwariskan? Itu kalau menurut Ustadz gimana itu?
4: Kalau mewaris, itu yang sering saya katakan kepada para anak-anak muda yang ingin khususnya ingin mewariskan perayaan tradisi Maulid Nabi. Karena kalau cuma mau bilang walimah, orang semua pikirkan orang Maulid Nabi ini ada karena walimah, tapi tidak seperti itu. Orang bisa bilang tradisi walimah saja. Karena tradisi Maulid Nabi, adanya walimah karena adanya Maulid Nabi. Tidak mungkin orang ada dikili baru tidak ada walimah. Jadi ketika ingin mewariskan tradisi Maulid Nabi di Gorontalo, cukup satu, jangan sampai mencederai hal-hal yang semestinya orang tidak inginkan. Ya, jadi kalau misalnya ketika datang di perayaan Maulid Nabi, ya harus pakai pakaian yang sopan, menutup aurat, khususnya para perempuan, terus kepada para penjikir ketika ingin ketika melantunkan syair, melantunkan zikir semalam suntuk, saya mohon perbagus, dirasapi apa-apa yang dilantunkan, walaupun tidak tahu DP arti, cukup diperindah, diperbagus, dipermerdu lagi ketika ingin melantunkan syair-syair dengan ciri khasnya tersebut.
2: Nah, tadi Ustaz sempat bilang ini ya, tentang syair itu ya. Pasti ya. Ayi juga bingung syairnya kayak bagaimana. Nih, Ustaz sedikit mungkin ada contohnya dikit ya. Biar ya. Ayi juga tahu di Jakarta, oh ini zikir untuk walimah itu seperti, perayaan walimah itu seperti ini. Atau perayaan Maulid Nabi.
4: Ya. Kayak kalau zikir itu kalau ada di dalam zikir itu, ini zikirnya ini ada di dalam kitab Maulid Syaraful Anam itu kalimatnya Ahmadu ya Muhammad. Tapi ketika disyairkan dengan syair dikili Ahmad

0: Falsetnya itu cukup khas ketika melantunkan zikir di Gorontalo, Kak.
1: Iya.
0: Jadi ketika orang Jakarta mungkin mendengar, ya ada sedikit, oh kenapa ini seperti ini ya? Tapi itu menjadi ciri khas dari cara melantunkan syair di Gorontalo.
1: Tapi
0: Seperti
1: kalau
0: itu.
1: orang Gorontalo ada di Jakarta itu saking rindunya itu Ai. Pengen kembali ke Gorontalo kalau dengar kayak Ustadz tadi, Ustadz Bima itu lagi sementara zikir tadi ala, ciri khas orang Gorontalo itu pasti akan merindukan, ingin pulang kampung. Karena kalau perayaan Maulid Nabi itu ya Ustadz ya, itu banyak yang biasanya pulang juga ya, karena saking rindunya dengan perayaan seperti itu. Tapi bedanya Ustadz, kenapa
0: Beneran, beneran.
1: pada tahun perayaan Tahun Baru Islam itu tidak seperti perayaan kita melaksanakan Maulid Nabi.
0: Bagaimana, bagaimana, bagaimana?
1: Perayaan Tahun Baru Islam itu kayaknya beda ya dengan perayaan Maulid Nabi ya. Padahal kita di Tahun Baru Islam kan kita juga ramai, tapi tidak seperti seramai di Maulid Nabi.
0: Iya, kenapa tidak ramai, tidak seramai Maulid Nabi? Karena apa ya? Kalau kita melihatnya itu, ini saya melihat, saya bicaranya dari sisi praktisi ini ya, pedikili.
1: Iya.
0: Karena kalau tahun baru Islam, nah khususnya pada hari ke-10-nya, pada hari Asyura, itu ada tetap sama dilaksanakan juga zikir semalam, tapi hanya sampai pada jam 12. Sehingga masyarakat itu tidak banyak yang ramai datang ke masjid untuk datang doanya pada jam 12. Tapi ketika Maulid Nabi itu kan zikirnya semalam suntuk. Jadi warga masyarakat ketika sudah selesai dengan tugasnya menghias tolangga, menghias toyopo, menghias walima, lalu diantarnya ke masjid, mereka ramai duduk. Semua menikmati dan menunggu doa hingga pembagian walima yang ditunggu-tunggu. Jadi itu menjadi titik apa ya? Titik ramainya itu ketika Maulid Nabi kalau di Gorontalo. Seperti itu.
1: Baik. Ya, Aik, yes. Itulah gambaran bagaimana perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gorontalo, okay. Ramainya sampai Ustadz yang suaranya sudah serak-serak.
2: Capek ya Ustadz ya.
1: Banyak jawabnya.
2: Minum dulu atau lagi puasa nih Ustadz nih.
0: Oh capek kak.
2: Ya Allah. Yang penting tetap semangat ya, jangan sampai sakit ya. Buat pendengar perempat, buat Ustadz Bima dan juga buat Kak Feni ya. Kak Feni mungkin ya, sekarang udah bisa kita angkat line interaktif ya bersama pendengar karena sudah masuk ke menit 46 ya. Jadi pendengar perempat bisa menghubungi nomornya perempat Gorontalo di nomor berapa Kak Feni?
1: Iya, kalau perempat RRI Gorontalo di 0811-430-4040 ya.
2: Oke.
1: Silakan nanti yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon tadi ya.
2: Iya, atau di Jakarta di 0213504510 untuk di WhatsApp di 0812-1124928. Sudah ada beberapa WhatsApp yang nanti kita akan baca. Sudah ada telepon kah, Kak Feni? Belum? Atau
1: belum? Iya, belum ada.
2: Belum, Gorontalo
1: ada. Belum. Ada satu.
2: Ada, boleh kita angkat. Kita buka
1: ya. Baik, saya coba terima. Iya. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata Feni,
1: Tata Feni. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tita Ayu atau dari Maluku? Iya. Dari Maluku ini Tika Ngafani sopangnya Tata Ayu ya.
3: Iya, warahmatullahi
1: wabarakatuh. Nona Ambon, silakan dari Maluku.
3: Iya, saya menyapa buat Bang Jo yang ada di Pertama Jakarta. Selamat siang Bang Jo.
2: Siang, Tita Ayu.
3: Iya, saya langsung ya Bang Jo.
2: Boleh,
3: saya
2: monggo.
3: Langsung ya Tata. Ini kita mau langsung menyapa buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Iya, Ustaz Bima.
2: Iya.
1: Iya, Ustaz Bima, masih monitor.
0: Malam.
2: Iya. Boleh
1: ya. Ini dari Maluku menyapa.
3: Iya dari Maluku
0: tanya. Oke, mari silakan.
3: Iya. Tentang Maulid Nabi yang ada di Gorontalo ini ya, tentang apa budaya dan juga cara melaksanakannya seperti yang tadi disampaikan sama Ustaz. Tapi saya lebih merangkul semuanya ya dari tentang toyoho, walima, dan juga tolong nggak gitu ya. Mana yang paling mengingatkan gitu dari pada sosok seorang nabi sallallahu alaihi wasallam dari konteks refleksi kegiatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Gorontalo. Itu aja Ustaz, saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Tata, juga buat Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama.
1: Ya. Terima kasih Ayu.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ustaz, silakan, Pak Ustaz.
1: Masih kita mau buka line telepon?
2: Boleh, Ayu, satu lagi gimana? Deh, satu lagi biar ya. Dirapel Kak Feni. Okay, dari okay, sana okay. Juga boleh.
1: Mungkin dari, ya kita tunggu penelpon. Kayaknya mungkin dari Jakarta ada.
2: Boleh
1: ya?
2: Kita dari Jakarta aja okay. Ya. Halo, ya, Prompat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jojo.
2: Iya, silakan, ya. Cegu.
4: Halo, Gorontalo, wulululah balik.
1: Halo, ya, Cegu Ria.
4: Halo. Ada juga, sehat ya. Belajar sedikit lah, Mas Wulululawari. Kan diajarin Bang Gapal Jakari ya. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Bima ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cik Geni kan Cik Guria di Jakarta Selatan. Tadi Caca Ayu dari Maluku yang Ambon Manis. Terus ini Ustadz, memang kalau kita bicarakan apa nih, Toyopo itu kan kesimpulan kesetaraan sosial dan persatuan ya. Nah, jadi seperti apa nih Pak, tolangga atau rangka bambu atau kayu utama itu Pak, tolong ya Pak, itu kan colangga itu kan adalah wadah yang apa namanya besar. Nah, apakah seperti menara kayu atau bambu itu satu. Nah, yang seperti pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan makna dari filosofinya ini dengan kerangka kokoh tolangga mencerminkan apa? Dua pertanyaan Pak Ustadz, itu saja. Juga buat Inge. Ya, terima kasih banyak waktunya Bang Jojo juga ya. Selamat
1: siang. Iya, sama Cikgu.
4: Selamat sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Ria di Jakarta. Boleh silakan Pak Ustaz.
0: Ya, terkait tolangga kurang kayak yang saya bilang tadi ya. Orang ambil dari yang paling kecil, dia Toyopo. Toyopo ini dia dari anyama janur kuning.
2: Oke.
0: Nah, ketika kita ingin naik level, ketika kita ingin antar ke masjid, kita ingin antarkan itu tolangga, maka kita buatkan dulu tempatnya. Kita buatkan dengan bentuk persegi. Nah, nantinya bentuk persegi itu harus lebih besar dari Toyopo. Nanti ketika akan diantarkan ke masjid, Toyopo yang ada itu kita masukkan ke dalam persegi tersebut. Nah, terkait DP tiang itu, terkait tiangnya itu kembali lagi dari kebutuhan si pembuat tolangga tersebut. Ketika dia ingin banyak menggantung kue, kolombengi khususnya ketika di tolangga itu, maka dia harus cari bahan yang kuat. Ketika dia rasa kayu kuat, maka dia harus pakai kayu. Ketika dia rasa bambu itu cukup kuat, ya sudah dia pakai bambu saja. Bahkan ada yang saya pernah lihat, dia pakai pipa. Bahkan ada yang pakai besi. Kalau pribadi saya, tolangga yang sama saya itu pakainya kayu. Jadi seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari pembuat tolangga tersebut ketika dia ingin menaruh kue yang seperti apa dengan jumlah yang sebanyak apa. Lalu terkait bentuknya, ini dibuat seperti bentuk menara, iya menara tapi menara kecil saja. Disesuaikan juga dengan kemampuan dari si pembuat tolangga. Tidak ada paksaan, ingat, tidak ada paksaan karena ini bukan hal yang wajib. Tapi ini menjadi hal yang menjadi ladang kita untuk bersyukur atas selama setahun ini kita sudah banyak bekerja, sudah banyak menerima gaji. Ketika pada perayaan Maulid Nabi kita harus bersedekah dengan membuat tolangga ataupun walimah bahkan toyopo dengan bentuk yang sederhana. Okay. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Nona Ambon itu, apa relevansi, saya kurang paham ya. Yang saya tangkap tadi itu apakah bentuk walimah itu punya keterkaitan dengan sosok Nabi. Ya, kalau terkait hal tersebut saya rasa tidak ada keterkaitan yang sangat signifikan dengan sosok Nabi. Tapi dengan tolangga dan juga walimah itu menjadi rasa syukur kita, tempat kita meletakkan semua rasa syukur kita dengan membeli dan juga menyediakan semua sajian-sajian makanan. Nah, kita akan antarkan di masjid nanti untuk mendoa, untuk berdoa untuk sebenarnya doa yang ada itu untuk kembali ke diri kita dengan wasilah kelahirannya Nabi Muhammad, seperti itu. Jadi kita sebenarnya doa-doa yang ada itu ketika maulid Nabi itu, ketika saya membaca itu, doanya itu untuk kita semua sebagai umat-umatnya. Tapi dengan keberkahan, dengan kegembiranya lahir manusia yang mulia ini, kita berwasilah kepada beliau agar semua doa-doa yang kita panjatkan ini dapat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apapun. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah sosok yang mulia, dengan wasilah sedekah makanan yang ada, dan juga dengan doa semalam suntuk yang kita lantunkan untuk perwilayah dari masjid-masjid yang ada. Seperti itu.
1: Baik. Oke. Jadi begitu, Ai. Sudah dijawab ya pertanyaan.
2: Iya. Siap. Dan ini ada Ibu Farida di Palu yang mau nanya ke Feni. Mau bertanya bagaimanakah filosofinya tentang Maulid Nabi di mata masyarakat di Gorontalo. Seperti itu.
1: Baik.
2: Boleh direspon, Pak Ustaz?
0: Ya, terkait filosofi dari Maulid Nabi di Gorontalo itu, kita bisa melihat pada sosok yang ada, yang kita menjadikan beliau sebagai pusat kegembiraan ketika beliau lahir. Ya, dengan kelahirannya kita begitu bahagia karena apa? Karena dengan lahirnya beliau kita diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lebih baik, mendapatkan jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kelahirannya beliau itu menjadi nilai yang tinggi terhadap rasa syukur akan keagamaan dan juga akan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Jadi filosofinya itu seperti itu. Tidak jauh dari sosok yang kita agung-agungkan, yang kita gembirakan ketika hari lahirnya tiba pada 12 Rabiul Awal.
2: Oke, siap. Sudah terjawab ya, Bu Farida di Palu ya.
1: Penasaran juga Ibu Farida ya, dari Palu. Siap. Mungkin di Palu juga ada punya tradisi sendiri juga ya.
2: Mungkin berbeda-beda ya, tapi ya apa namanya, memaknai ya seperti apa, kan kembali lagi sama pribadi juga ya, Kak Feni dan juga Pak Ustadz.
1: Iya, benar sekali.
2: Kak Feni ini, Pak Ustadz juga nih sudah masuk ke menit 57 nih. Kayak kita harus dibatasi waktu nih, dipisahkan waktu nih, Kak Feni. Gimana ya? Kayak masih penasaran juga sebenarnya ya.
1: Jadi kuncinya gini.
2: Mungkin boleh langsung ke closing statement nih dari Pak Ustadz nih, Kak Feni.
1: Iya, silakan Ustadz Bima.
0: Ya, pokoknya saya cukup satu, tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam perayaan Maulid Nabi di Gorontalo. Kenapa? Dari bentukan sajian hantaran ke masjid itu sudah mulai bergeser, walaupun itu mengikuti kebutuhan zaman, tapi tetap yang satu, jangan pernah tinggalkan kearifan lokalnya. Karena itu yang menjadi ciri khas. Kalau cuma parcel, daerah lain juga ada.
2: Betul.
0: Kalau cuma tumpeng, daerah lain ada. Tapi ketika mereka antarkan polangga dengan bentukan yang asli, kan gak mungkin polangga yang khasnya Gorontalo tahu-tahu ada di Jakarta.
1: Benar.
0: Iya kan? Jadi tetap menjunjung tinggi kearifan lokal pada perayaan Maulid Nabi.
2: Siap.
0: Seperti itu.
1: Iya, jadi Ai, ketika kita kalau melihat walimah yang menjulang, toyopo yang dibagikan, dan juga tolangga yang dihiasi dengan perayaan Maulid, sebenarnya kita kembali lagi bahwa kita lihat itu adalah sebuah tradisi ya, sebuah identitas atau pesan kehidupan yang diwariskan oleh leluhur Gorontalo.
2: Siap, ya tugasnya kita juga sebagai warga ya tetap ya menjagalah tradisi ini seperti tadi yang Pak Ustadz bilang ya, jangan. Betul. Walaupun memang sudah ada hidangan-hidangan yang sudah mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan menghilangkan esensi budayanya. Gitu, siap deh kalau gitu. Terima kasih Ustadz Bima di siang hari ini untuk pemaparannya, yeah, untuk ceritanya. Terima kasih juga buat Kafe ini untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum, sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita kembali lagi bahwa kita lihat itu adalah sebuah tradisi ya.
5: Woro-woro jam luru awal.

Caning Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jember wis nyalurno banyu resik ning sejumlah kecamatan setempat sing terdampak kekeringan. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo nyatano bantuan gawe warga terdampak tersebar ning kecamatan Pakusari, Sumbersari, Rambe Puji, lan kecamatan Patrang. Saliyane iku, pihake terus mapping daerah-daerah liyane sing ngalami kekeringan.

Kembali lagi jane Pemkot Surabaya ngetatno pengawasan pengerjaan proyek saluran Banyu Mergo si akeh ditemui proyek molor. Hal iki disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi molore pengerjaan iki isok nyebabno kemacetan lan bayakno gawe pengguna dalan sing melintas. Harapane pengerjaan iki ngikuti SOP sing disepakati kedua belah pihak. Jane kumo yo rek woro-woro jam 2 awan iki aku Chandra ketemu ning woro-woro sajute.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Canning sampai Sydney Serangan Tanjung Perak siang, rencanakan Canning sampai jam teluai Canning ya. Canning, Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali, Nusa Tenggara ning bawah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan lagi mendalami kasus kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dalam proses pendalaman iku Canning ya Kemenhut ngelibatno loro ahli teko IPB University, yaitu Profesor Dr. Insinyur Bambang Hero Saharjo, ahli kebakaran hutan dan lahan, serta Profesor Dr. Insinyur Basuki Wasis, ahli kerusakan tahan dan lingkungan. Keloro ahli melakukan pengambilan sampel di lokasi terdampak kebakaran di Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Juga sampel dilakukan di 5 plot, kawasan sing terbakar caning yo sampel sing dicukup melalui tanah komposit, tanah utuh, tumbuhan bawah sing tumbuh di atas tanah terbakar bare areng. Ning salah siji plot, tim yo joko sampel tanah teko area sing gak terbakar sebagai kontrol utawa pembanding. Kegiatan iku caning merupakan bagian teko rangkaian penanganan perkara sing wis dimulai sejak 3 Agustus. Rangkumulikor melalui surat perintah tugas pengumpulan bahan dan keterangan. Penyidik kepolisian ngajokno penunjukan tim ahli kebakaran hutan teko kerusakan lingkungan ning 18 Agustus 2016. Rangkumulikor, sorry Cani ya. Saat setelah kebakaran kawasan Bromo kedadean, Kemenhut terus nindaklanjuti dengan menugaskan tim ahli teko Fakultas Kehutanan lan Lingkungan IPB University ning 19 Agustus 2016.

Rek, jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinjit-jinjit wedi ketabrak. Waduh, gak jaman, Cak. Kene tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyok ning luar negeri. Mangkane, jajal dulino ning Tunnel Surabaya, Jayabaya. Saiki, nyebrang wis gak ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali, dulino mrene, cek kaku percaning.

Chinese akeh 1 songo bosem sing tersebar ning kutha Surabaya dadi salah siji bagian penting dalam sistem pengendalian banjir. Tapi DPRD Surabaya nilai keberadaan bosem perlu diperkuat bala infrastruktur pendukung ben mampu menghadapi ancaman banjir, terutama ketika udan deres barek dengan pasang air laut. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutha Surabaya Aning Rahmawati Janing jelasno, jumlah bosem eksistensi iku isi isok bertambah, penambahan bakal diarano ning wilayah sing duweni tingkat kerawanan banjir tinggi. Rote bosem wis ngekei kontribusi dalam menampung limpasan air udan, tapi gurung seluruh outlet sing mengarah ning laut duweni sistem penampungan lan pengendalian air sing memadai. Kondisi iku jaring dadi perhatian dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pengendalian lan penanggulangan banjir. DPRD Surabaya dorong ben sistem pengendalian banjir gak mek mengendalikan kapasitas bosem, tapi yo terintegrasi dengan pintu air dan pompa. Terus dijelaskan caning yo, keberadaan teluk infrastruktur itu dibutuhno terutama ning titik outlet menuju laut. Sistem itu diharapno mampu mengendalikan aliran banyu sekaligus mengantisipasi melbune banyu laut sing pas kedadian rob caning.

Cakning motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane reog Ponorogo, lok Cantuban, gapuro Tanjung Kodok Lamongan lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kaeran cakne, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikan.

tembang lir ilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijogo sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala, duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan, eling marang Gusti, ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragomo, ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Lir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijogo sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampe nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian dolanan.

Jane tak informasi no kumandang azan asyar dikumandang no jam loro punjul 50 menit. Dadi saniki wancine kita nglaksanakno ibadah salat asyar soalnya wis wayahe asyar ke wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene. Terus Janing canda ya so wancine kudu pamit sakwise iki sampean bakalan dikancani mbarek ning Anaryangga. Ya wis Janing matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami

Caning Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengapresiasi dedikasi polisi wanita atau Polwan dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, karo ngelindungi lan ngelayani masyarakat nang Jawa Timur. Kofifah nyampe no apresiasi iki bertepatan dengan peringatan Hari Polisi Wanita Republik Indonesia sing mengusung tema One Police Woman Extraordinary Impact. Dia menilai kehadiran Polwan duwe peran strategis dalam menciptakan rasa aman sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Kabar liane janeng ewonan warga melo lan nyaksekno kirab pusaka lan kirab budaya sing dadi puncak tradisi peringatan hari jadi ke 832 Kabupaten Trenggalek Jawa Timur dino Senin wingi. Tradisi tahunan iki gak mek dadi sarana pelestarian budaya tapi yo dadi momentum kanggo memperkuat nilai kebersamaan, gotong royong lan kepedulian terhadap lingkungan. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin barek jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda melok mlaku nang jerone prosesi kirab sing dimulai teko pendopo Manggala Praja Nugraha. Sepanjang perjalanan peserta kirab bakekno udik-udik nang masyarakat kanggo simbol sedekah lan berbagi keberkahan. Janing iku mau yore woro-woro jam 3 sore iki aku Anerianga ketemu mana nang woro-woro jam 5 sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten janing. Iya, apa kabar? Muga-muga pada sehat, seger, waras, gak kurangan satu apapun, nggih. Sonten iki enten apa iki? Goyang dangdut. Lekot tenan. Monggo, janing silakan yang mau bergabung untuk telepon, berdendang, bergoyang, dangdut bersama di Pro 4. Silahkan Cak Ning, langsung aja telepon. Isona nomor 5446061 utawa 0896 0011 1068. Sadurunge tak buka telepone, aku jelasno sik ya Cak Ning, lagu sing wis disiapno karo music director Pro 4. Basa Jawane music director iku apa ya? Penata lagu, sing nata lagu, sing ana nang kene. Peke sampean ana sing sir, monggo sampean iso pilih. Di antarane nang kene ana Tak Mungkin Kembali teko Ike Nurjana, terus ana Yatim teko Manis Manja Group, Tiada Mungkin Lagi teko Rido Roma, Blebes teko Deni Caknan, Bekas Pacar teko Hamdan ATT, Cinta Hitam teko Deki Rian, Gadis Pendayu teko Yus Yunus, terus ono mene Terlalu Mencintaimu teko Meli Lida, Pagi Sore teko Mega Mustika, Mengendugal teko Dian Ani, Hiburan teko Ika Bella, Hadirmu Bagaikan Mimpi teko Gita KDI, terus ono Kopi Dangdut teko Fahmi Syahab, Dewe Dewe teko Mikbal, Mari Ngono Ono Angin Malam teko Imam S. Arifin, Cinta dan Air Mata teko Arlida Putri, La Ilaha Illallah teko Roma Irama, terus ono Ngantosan teko Nina, Sakinah teko Rita Sugiarto, Harusnya Aku Bukan Dia teko Balena, Mansyur S. Ambek Lagune Jiwa Nan Lara, terus ono Jana featuring Izzat Ramli dengan lagunya Disayang Abang. Mari ngono sing terakhir ono Kembalilah Sayang teko Asep Irama. Ndi kira-kirane sing dadi pilihanmu Cak Ning? Lek ga ono ya wis pilihane dhewe ya. Ya wis angkat isik telepon teko Ning Sari. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut, leko tenan.
0: Leko tenan.
1: Sugeng santen Ning Ana.
0: Sugeng santen. Sehat. Inze, sampean nyen apa sehat?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Inze. Cek tambah tahes, cek tambah sehat pengen ngrungokno lagu apa iki Ning?
1: Akhirnya Oma Irama Daramu Daning.
0: Daramu dadara. Ayo nyanyi no titik ayo dulu. Daramu da. Ayo. Darahnya para remaja. Ayo ayo ayo. 1 2 3.
1: Cara muda, caranya para remaja.
0: Oke, oke, siap.
1: Kami kangge sedulur mawon.
0: Inze.
1: Kangge Ning Ana, semoga sehat selalu Ning.
0: Inze,
1: semangat, semangat.
0: Semangat, semangat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya 5446061. Goyang dangdut.
2: Goyang dangdut, leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya suara jangan apa tambah seksi karena.
0: Ngerti yo iki aku sampai nang dokter jaluk obat. Cek iso waras soalnya kok tambah suwi tambah entek kok yo tak rasa-rasakno yo.
2: Iya tambah anu tambah seksi tambah serak-serak.
0: Aduh, becek. Kayak mi ngono mi nyemek.
2: Iya iya iya. Sing sehat ya
0: iya. Insyaallah. Inje. Sampean yo sehat-sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat kuat dan kuat.
0: Alhamdulillah. Ya wis.
2: Lagunya Angin Malam.
0: Angin Malam. Oke.
2: Okay. Imam ya?
0: Hah?
2: Itu punyanya Imam ya.
0: Oh, yang ada di ini ya, yang ada di playlist ya?
2: Iya,
0: heeh. Ndi yo mau yo.
2: Angin, angin
0: oh, iya.
2: Malam, malam iya. Angin.
0: Anu masuk angin. Imam ya. Sarifin, oke, wis ta ya, siapno.
2: Ada Jaskum, Mas Ali, Kak Toto, Ning Gustian, Ning Suratno, barusan Ning Sari,
0: Inje.
2: Bang Koming, Ning Iin, Ning Dian, apa ya lagi ya, Cak Selamat, Ning Rahma, Cak Husen, dan kesemuanya tanpa terkecuali yang di Madura. tak tunggu gabungannya untuk Ning Ane, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Kita langsung pamit ke Losor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yuk. Sapa maneh? Digaskan. Iki aku melihat Cak Tommy Kurniawan lagi mengetik. Mengetik apa ini? Oh, request aku mundur alon-alon. Salame Gai Ella, Erik, Siti, Rahma, Solikin, Sari, Wahyu, Chandra, Pur, Lia, Ayu, Ane. Semangat jarene. Matur nuwun Cak Tommy. Nggih. Oke, berikutnya. Goyang dangdut.
3: Sugeng senten goyang dangdut leko tenan. Assalamualaikum Ning Ane.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beres.
0: Beres.
3: Jiwa dan lara aja dari Mansur ya.
0: Oke. Jiwa dan lara.
3: Okay. Semuanya aja, salam kompakan tanpa terkecuali. Iya, jiwa dan lara aja dari Mansur, nang pelilis.
0: Oke, okay, siap.
3: Nah, ningan namun mulai tengah-teng, sehat olafiat sekeluarga, masalah cari cikini cewakin dari belakang musibah.
0: Okay.
3: Semoga sehat selalu, selalu sehat. Yo, salam kompakan tanpa terkecuali lagunya tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, lek wong Madura iki yo lek ngomong playlist. Aku seneng ae, unik khas ngono ya. Yo wes, wes ono telu lagune yo. Ono telu, ono Jiwa dan Lara. Mari ngono ono angin malam ono darah muda. Oh papat malahan ambek sing di request ambek Cak Tommy yo. Ya wes nanti kalau gitu aku putarkan 3 dulu yo. Yang sisanya nanti dilanjut lagi nanti ya. Oke. Okay? Ya wes lagi ngono caning. Yuk kita gaskeun ngrungokno iki yuk caning. Darah muda.

Tari Ore-Ore yaiku tari pergaulan tradisional khas Kabupaten Ngawi, Jawa Timur sing diciptakno barek seniman Sri Widayati nang tahun 1981. Tarian pasang-pasangan sing ranca iki direvitalisasi tekok kesenian teater rakyat era petang puluhan sing sempet punah. Sing piene digunakno barek para pekerja rodi masa penjajahan londo sebagai media hiburan, katarsis, lan protes sosial lewat lantunan syair lagu. Jeneng tarian iki dijupuk teko keunikan alat musik pengiringi barek coro dikorek utawa digesek. Saiki Cak Ning, tarian orek-orek bertransformasi dadi identitas kultural utama sing melekat. Sampai Ngawi dijuluki dadi kota orek-orek.

0: bunga, goyang dangdut, leko tenan.
1: Leko
0: tenan.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dora ma kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ayo nek ketemu dulu kok cek wangel e kabeh mlebu.
1: Mosa sih?
0: Wis sampe apa tayangnya di kau turu. Wah.
1: Ih, nesu deh Anda.
0: Wah, ya kali ya tuh. Pengen anduk ketemu dulu kok cek angel e aku.
1: Iya.
0: Ketuan, terketen di pantainya di kau turu. Mari kono jam sih tipe ngelilir. Lah kok wis payang kulit, tak mantep pisan.
1: Ya Allah, ya gak apa-apa lah. Itulah namanya perjuangan.
0: Katung, katung angel-angel, katung gampang, gampang. Kalau ini mau gampang, katung ya angel.
1: Iki jane ya angel, sajane ya angel pisan, tapi wis ya apa ya?
0: Katange yo mentolong banting tapi kok pisan. Banting kok apik kudu sak. Tuku maneh boleh.
1: Oke, ya wes bukit berbunga ya berarti ya. Oke, siap. Salamnya buat siapa?
0: Salam kanggo kuat, Be. Pendengar tempat. Ini.
1: Dalam.
0: Mau sampean mari mau coba rawa-rawa kok gak muter singgelit RRI. Mau lo mari waro-waro mau lo kok gak muter singgelit RRI.
1: Sing mana?
0: Sing. Semboyan kami angkasa RRI. Sekali di udara tetap di udara.
1: Oh iya, memang tadi yang diputer yang versi singkat.
0: Oh.
1: Mm-mm. Karena tadi yang noto, ikut sing noto no mau Cak Chandra.
0: Oh,
1: aku kali kan manut.
0: Aku mau pergi kan, nek siap jam berapa? Jam satu, jam nanti sampai subuh itu dengan nomor tiga kan. Nek siap tapi berita kan muter ngono.
1: Oh iya, emang, memang ada yang versi sekali di. Gak
0: mulai, mulai mau begini kok, mulai mau begini kemarin ni. Iku yang biasa iku.
1: Semenjak
0: mulai mau begini kok ya.
1: Iya. Kok mulai mabengi sih?
0: Iya, kan sebentar lagi mau ikhli.
1: Mars RRI.
0: Ah.
1: Lo muter. Kak ngomong no sampai niki apa? Oh, no kok.
0: Mau kok berasa kok yang biasa sih? Bersatulah
1: Indonesia. Itu sebelumnya itu.
0: Oh, bukti kak, kan aku biasa.
1: Eh, muter. Aku ndelok kok mau muter.
0: Oh.
1: Mm-mm.
0: Ya, salam nih kanggo kabeh ning.
1: Oke.
0: Ayo jazkum. Nanti jazkum. Masuk jazkum.
1: Iya, terus.
0: Kabeh kapan ya? Nah, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari segala musibah. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Masih untuk menjalankan ibadah haji dan umrah. Nek mulai hati-hati.
1: Injil.
0: Matur sekelangkong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Oh, no kok mau iku. Goyang dangdut. Duh. Neng. Mama Yasmin. Where are you? Loh. Ah, kenapa malah dimatikan Mama Yasmin? Wis angkat loh iku mau. Halo? Ya wis, atau mau sing 546 sih ya. Goyang dangdut.
2: Leko. Tenang.
1: Leko tenang.
2: Assalamualaikum Ning Aner Yangga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ning Simar. Apa Ning Simar? Lagi ngapain Anda? Apakah Anda menghitung apa namanya menghitung apa ya? Menghitung hari kapan datang lagi kirim rengginang dan juga bremnya. Ada roti sisir dan juga apa mana ya wingi ya? Eh, anakku seneng loh. Iki ne apa jenenge? Roti sisir e jarene ngene. Mah, nanti kapan-kapan beli lagi ya roti sisir yang kayak gini jarene. Emang apa bedanya, Dek? Jarene ono. Ono jerone iku jarene ono krime. Sampean ngerti lek ngono-ngono iku ya aku lek nggawa panganan, aku mesti tak gak tau kumanan ning simmer soalnya wis dikemroyok mbek anakku sing wake iku. Yeah. Jeneng ibu iku pasti kan ngalah ya mbek anak ya. Iya.
2: Itu biasanya ndak ono. Itu kase de daerah Jepang juga.
1: Oh, aku ngene. Lho ketero iki aku roti sisir jerone ono krime ngono kan.
2: Iya baru kok.
1: Oh alah, iya iya iya. Oke, jadi aku langsung menghitung hari kapan teko lagi karena ku ingin roti sisirnya.
2: Tapi ndak disambut nakalan. Nah.
1: Andi, lo wong sampean iku lho. Aku ngene moro-moro Chandra, Cak Chandra teko nggawa kresekan, aku yo gak ero kok lek sampean teko.
2: Jam setengah walu masuk situ wis ndak ada orang.
1: Iya sampean soalnya masukin nang kono tok nang bagian enggo-enggoan iku tok gak nang jero mbledep
2: masuk ke dalam ke security itu.
1: Iku gak ke dalam iku, ke dalam iku ke lobi sini lho. Cek ketok aku.
2: Enggak, lek gak ke dalam ya ndek empom bensin.
1: Maya.
2: Cuma lopet terus ya heran ya.
1: Heran ah. Aku lo rone moro-moro nok kresek.
2: Ya
1: yes, oke. Okay.
2: Sing penting itu nih masuk. Masih saya ndak masuk ya udah.
1: Motor sekelangkong ya. Heeh.
2: Okay. Semoga kaulane kabar selamat
1: nggih. Amin. Pandonga apa lek basa Jawa meturane. Dunga ngelir. Apa?
2: Ning Ayu durung tau makan kocorku ya sean ya.
1: Kak ngerti ya aku ya. Kurang tau takok aku. Ya mbo coba ae lo.
2: Aku males lek kocor sing gak teko langsung itu lho wedi dibuak menene kan eman lek aku.
1: Ano polane celep lah an ya.
2: Iya.
1: Nyaman
2: ini ya gak sakejek beri nyaman no ya gak sakejek.
1: Tak telaten tak seranten nak anak aja. Langsung kakan cipruk lah an. Iya.
2: Tak nyaman kan anak men tak yangeti kan anak mangkano kok sarasna kabeh yang injir ya soalnya sayang soalnya abit engko kabeh
1: ya wis iku anjan sing cocok iku wis iku lho roti sisir rengginang brem
2: nyaman dah rengginangnya nyaman ya
1: iya betul
2: sebenarnya nang kok arek anak nang kinang kana
1: ya wis pengen aku apa iki
2: Umi Elvi
1: sing apa
2: Umi Elvi apa yang cincin emas wes cincin emas
1: okay.
2: Salamnya buat Umi Gustia sama Mbak Marioto Pak Parno Pak Mulyono Pak Toto Pak Wandi Pak Bobar Cak Ali Bu Haja Suratno Mama Fikri Cak Solikin Cak Irsad Cak Hafid Cak Jainal Ning Latifa Ning Tati dan semuanya
1: okay.
2: Ya Ning anak dengar suaraku toh?
1: Iya.
2: Iya aku dek dalam gentong ini.
1: Oh no ay, nang jero gentong. Mari ngono kok nang dokore genteng.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke selanjutnya nama Mama Yasmin. Goyang dangdut.
3: Aku tenang.
1: Alhamdulillah. Iku mau diangkat, tapi langsung mati.
3: Tak ngerti ya. Halo, aku juga halo gitu.
1: Oh alah, ya. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum, Ning Ana.
1: Waalaikumsalam, Ning Aprilia.
3: Suaranya so di mana sampean?
1: Suaranya setengah tak gadekno, setengah tak gawe kerja. Yo wae yo.
3: Ning ana?
1: Ning Aprilia.
3: Aku pengen rekes lagu.
1: Apa itu?
3: Mengapa?
1: Mengapa punyanya?
3: Ida Royani.
1: Oke. Okay.
3: Sudah. Selamat sorenya yang barusan turun. Nancy Timmer. Salam Krom.
1: Salam
3: terus Cak Askum. Cak Kobar. Cak Toto. Mas Ali.
1: Apa-apa?
3: Bang Hafid. Terus Cak Husen. Neng Ella, Neng Rahman, Neng Dian. Neng Iin dua-duanya. Terus Kak Askum.
1: Yes.
3: Mbak Tati Cenggebuan. Udah ke semuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali.
1: Oke.
3: Spesial yang punya mendamba.
1: Siap.
3: Lagi ngapain? Dan di mana?
1: Iya.
3: Sama siapa?
1: Ayo sama siapa ayo. Saya mau ikorong ini. Dinteni ada no, disui-sui no. Tanteni ada. Aku sekali iso iki gak kuat iki wis suaraku ente iki.
3: Lah iya, wong suara sampean beda wis.
1: Wis
3: Ya,
1: angel.
3: buat yang anaknya. Sehat selalu ya.
1: Sama-sama.
3: Semangat, semangat.
1: Oke.
3: Tambah lancar rezekinya. Kalau
1: Amin,
3: boleh hati-hati,
1: amin.
3: lagi tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, yuk digas nong, ngrungokno lagune yuk. Iku mau wes ono sing request lagune mundur alon-alon. Tak puterno iku sik yo iki Cak Tommy Kurniawan mau sing request lagu iki, kok dilanjutno request-request liyane.

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ana dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yodati media kanggo nyampe no pesen-pesen moral utawa kritik.

0: Aduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk, saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi bangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu kok gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih yo dadi ketua RT
1: nang kampung
0: awake dhewe. Ben kampunge awake dhewe iki

0: Goyang dangdut, leko tenan. Yo jane, saiki wayahe maneh sampean iso telepon nang 546 loro songo enem siji utawa 0896 0 loro siji siji siji songo 68 jane ya. Silakan yang mau gabungan masih diberi kesempatannya. Oke, wis ana sing masuk. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Leko tenan.
0: Leko tenan. Sopo iki?
1: Nggih, Mbak Ana nggih.
0: Ije, betul betul betul betul.
1: Nggih, Mbak Ana. Aku anae anu Mbak Ana. Halo.
0: Ije.
1: Nggih. Anae ku Mbak Ana. Radione kok gak podo ya?
0: Apa nih radione gak podo?
1: Maksudnya kok nek ngene FM kok bareng, nek ngene AM kok dhewe-dhewe omongane.
0: Dewe-dewe maksudnya loading. Iya ancen ngono. Lek sampean ngrungokno teko radio, sampean rungoknone langsung teko tilfune sampean. Lek nang radio ancen loading.
1: Oh, iki lho sampean ngrungokno lak dewe-dewe.
0: Iya, jenenge iku loading, Pak.
1: Loading ya.
0: Makanya loading, gak langsung. Makanya didengerin lewat telepon aja, jangan lewat radio.
1: Lah nggih.
0: Iya.
1: Mana? Nggih, mau request lagu dhisik Mbak Ana ya.
0: Apa?
1: Nggih, lagune iku Mbak Ana. Cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali ya. Aci Roma Irama.
0: Liane Roma Irama ka ono?
1: Ya, ya ono ae. Mosok gak ono rek lagu-lagu lawas kok iku.
0: Bukan, pokoknya tadi sudah ada request Roma Irama.
1: Oh. Lia ne.
0: Maksudnya kehilangan tongkat misalnya tak puterno teko Gary Mahesa kudu Roma Irama gelem gak?
1: Oh. Iya, sapa arek-arek sing pesen Roma Irama?
0: Iya, mau sapa ya? Ono sing pesen kok mau. Wis tak puterno.
1: Oh, wis mari.
0: Wis.
1: Nggih, Mbak Ana. Iki mang aku ngentek nang pulsa Mbak Ana kok mari ngono cek nang tuku mana kok wis tengah siji saiki.
0: Iya. Ya wis. Ngoten nggih.
1: Nggih, niku Mbak Ana. Lagune iku ae. Apa jenenge yo Gary Mahesa tapi judulnya Indonesia. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ono.
0: Ono.
1: Eh sampean dolekno, aku kirim salam ae buat Mbak Ana. Barusan yang turun tadi siapa Mbak Ana?
0: Wah, enggak hafal aku tadi udah lati ya tadi, wis udah tiga lagu eh.
1: Lali malin ya.
0: Iya.
1: Ya terus sampai Mas Toto, mm-hmm. Sampai Hamim. Iki PE Mas Toto ngerungokno. So awakmu jarene kate rene dinteni, gak rene rene.
0: Nggih.
1: Wis tak siapnya apa? Radio cilik iku lho jupuk ndok omah. Oh, tadi kayak ngerungokno.
0: Iya. Iki judulnya termiskin di dunia ta yang kaya makin kaya.
1: Duduk ya Indonesia.
0: Oh?
1: Oh, no sampean. Judulnya Indonesia manjane iku. Kak ono ta?
0: Si.
1: Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.
0: Oh.
1: Iku ya Ciro Merah macam sampean iku. Sak liyane iku tapi judulnya
0: iku. Halo Gary Mahesa Indonesia gak ono sing nyanyi wong liya.
1: Indonesia tapi ya.
0: Anu sing nyanyi Simpatik Music. Ambek ya Indonesia judulnya. Ambek Wawan Purwada.
1: Nah iya gak masalah.
0: Oke.
1: Yang penting Indonesia.
0: Oke siap.
1: Jadi Mbak Ana juga pusing.
0: Iya.
1: Mbak Ana kok ngising kok. Sampai kok jam anu. Mari isa.
0: Inje, leres.
1: Oh, soto Madura berarti.
0: Le, di napa iki?
1: Oh, nggih. Terus, dosa kan iki Mbak Ana?
0: Inje, kalau soto Madura ayo mbendi napa? Kamis.
1: Oh,
0: Kamis sampean Sabtu. Ahad malam okay. Senin, Sabtu malam okay. Minggu.
1: Nggih, Sabtu malam Minggu ame minggune ya.
0: Mboten Sabtu malam Minggu mawon.
1: Nggih. Terus mari ngono ambe iku Mbak Ana.
0: Ambe
1: sapa iku jenenge sindonggone? Iku Pak Wandi, Bang Kobar.
0: Nggih.
1: Iki ana pantunan Mbak Ana.
0: Ya mari ana.
1: Mari ana ngene Mbak Ana.
0: Heeh.
1: Iki. Saiki bulan apa gimana? September ya.
0: Iya, September.
1: Iki ono ngene. Tuku pirtus. Nah, pirtus iku koyo sing digawe nyumet lampu biyen lho, Mbak.
0: Iya.
1: Tuku pirtus. Nah, iku digawe cak sapari. Saiki Agustus, iku berarti saiki wis mari.
0: Siap.
1: Terus mari ngono. Apa jenenge? Ono maneh iki tuku bendoyo, sampean re bendoyo mana ya?
0: Iya.
1: Krai digodhog iki. Tuku bendoyo nang ngene cak PI. Ojo lali ngrungokno radio RRI NKRI harga mati.
0: Cakep, matur nuwun.
1: Nggih. Ngoten mawon, Mbak Ana, ojo lali Indonesia yang kaya makin kaya. Bang Kobar, tak anteni ayo mlebu Bang Kobar. Mbak Mas Toto, bangunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyebutno jenenge lo kak gelem rek. Sopo yang mau cak Basuki ta ya koyo e. Ya wis, sing liyane monggo telepon mawon 5446061 utawa 0896061116 janing. Saget request lagu dangdut favorit sampean. Koyang dangdut.
2: Eko tenan. Assalamualaikum Ning Ana.
0: Waalaikumsalam Ning Salama.
2: Iya, suarane kok koyo itu ya.
0: Koyo sapa?
2: Serak-serak.
0: Iya, anjir. Entek sorone mambengi aku wis ampek kok rasane gak kuat ngomong aku.
2: Ngombe banyu anget nih.
0: Iya, akhire. Tak ombeni jahe ae.
2: Widang jahe terus banyu anget. Aku yang ngono.
0: Iya.
2: Aku wis setengah wulan itu.
0: tapi
2: alhamdulillah.
0: Saya udah tak bawa ke dokter kok kemarin.
2: Aduh, wis. Obatnya sak brek-brek.
0: Inze.
2: Aku mau request aku.
0: Apa itu?
2: Iku dinding jam dinding.
0: Jam dinding.
2: Teko cecahan Dika.
0: Oke.
2: Salam untuk semuanya aja nih.
0: Siap.
2: Ning Ana, semoga selalu sehat nih.
0: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis, Caneng, yuk digasno sih, yuk. Kita dengerin lagunya, yuk. Jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Dangdut. Leko, tenan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Goyang dangdut, leko tenan. Yuk monggo Caning dilanjutkan, silahkan Caning yang mau request lagu dangdut favoritnya ya. Hei ngomong-ngomong Caning, bulan ini kan wis mlebu September. Diluk mana bakalan ono ulang tahun RRI. Ini adalah bulan radio ya Caning ya. Soale tanggal 11 September iku hari radio, hari lahir radio Republik Indonesia. Ya kira-kira ono hadiah apa sih pingin sampean kekno? Apakah dengan cara datang ke sini kita party bareng-bareng atau Caning pengen gawono rengginang koyo ning Siti? Monggo, silakan Caning yo. Sing dikei iku sopo? Yo. Ya aku lah sing sampean kei. Ambe konco-koncoku. Kan kita bagian dari RRI, kita senang-senang di sini ya. Ya wes rengono Caning, aku masih san pamit ya, matur nuwun sanget. Sampun mirengaken goyang dangdut sampai jam piro iki? Sampai menjelang jam 5 sore iki. Kita dengarkan nanti ada lagu terakhir Kopi Dangdut. Wes suwi ya kang ngrungokno lagu iki Caning, tapi sakdurunge kita dengerin dulu lagu Pagi Sore dari Mega Mustika. Koyo iki yo, koyo apa jenenge? Koyo restoran Padang iki sore. Astagfirullahaladzim, luwe kah Anda? Iyo langsung ke sana.

Caning sampean tau krungu dalan wali kota Mustajab? Nah, iki ono sejarahe Caning. Dadi Caning, Raden Mustajab Sumawidakto iki merupakan salah siji wali kota sing jenenge diabadekno dadi salah siji dalan nangone Surabaya. Nah, dalan wali kota Mustajab iki mbiyen jenenge dalan Ondomohen. Nah, Caning pemberian nama dalan Mustajab iki gak lain mergo jasa-jasane wali kota wektu iku Caning. Caning Raden Mustajab iki dadi wali kota Surabaya tahun 1952 sampai 1956. Pas beliau menjabat iki, ancene mari pitung tahun sakwise Indonesia merdeka. Kondisi Surabaya waktu iku, yaiku pada masa Indonesia dihadapno karo agresi militer siji karo loro ambek konferensi meja bundar Caning. Nah, kiprah Raden Mustajab iki ternyata mampu membangun Surabaya secara perlahan-lahan, baik teko segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesenian, olahraga, sampai ekonomi masyarakat Surabaya. Beliau iki kelahiran 8 April 1909, ngerti apa sing kudu dilakokno kanggo bangun Surabaya. Dadi programe diantarane waktu iku noto pemukiman, bangun lahan gawe tempat tinggal masyarakat ambek infrastruktur dalan. Lah terus Caning termasuk tahun 1954, Raden Mustajab iki bareng karo Presiden Soekarno ngresmekno Universitas Erlangga Surabaya.

saat ini? Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Canning, BPS, Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar petani alias NTP Jawa Timur nang Agustus 2016 munggah 1,35% dibanding no Juli 2016 yaiku teko 117,46 dadi 119,5 mergane indeks harga sing ditompo petani naik sebesar 1,27%. Sawantara indeks harga sing ditompo petani munggah sekitar 0,08%. Herum, pelaksana tugas Kepala BPS Jawa Timur, nyampe 0 lek didelok perkembangan masing-masing subsektor nang Agustus 2016 akeh papat subsektor pertanian mengalami peningkatan NTP lan siji subsektor mengalami penurunan NTP.

Kabar liyane jane kantor Taman Nasional TN Meru Petiri nang Dalan Sriwijaya Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Jawa Timur terbakar nang dino Senin bengi caning diduga ono korsleting listrik. Menurut Kapolsek Sumbersari Kompol Heri Supatmo, polisi jek mendalami keterangan sejumlah pegawai TN Meru Petiri sing mengetahui awal kedadian kebakar nang kantor iki. Personel kepolisian yo ngamano lokasi lan ngelakono olah tempat kejadian perkara. Tim Inavis Polres Jember yo menerjunkan kanggo menyelidiki penyebab kebakaran. Janing iku moyorek woro-woro jam 5 sore iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

Kak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Sugeng sonten caning, ketemu mana karo aku Anuryangga. Saya ki wayahe adewe teng acara lenggang Surabaya nggih. Kangge kumandang adzan salat Maghrib caning nanti akan berlangsung jam 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan akan dilanjutkan lagi dengan musik dan info pastinya. Ya pun, jadi caning nanti juga bakalan ada kultum sebelum kumandang adzan maghrib ya. Jadi mana-mana dulu caning, kita nikmati dulu beberapa sajian musik berikut ini. Pastinya lagu-lagunya ada banget. Ada banget caning. Lengkap pilihannya yo, lengkap pilihannya caning. Oke? Oke, lengono kita langsung aja ke Bagas Gentongi. Judulnya Getunku Caning.

0: Oke, jane saiki wae ya dhewe rungokno kultume ya jane ya gawe kultume sore iki bakalan judule Titah Manusia sebagai hamba Allah jane. Saking studio kula ngucapaken sugeng midhangetaken lan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya.
1: Atas titah Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk bekerja, berusaha dan berikhtiar sesuai dengan batas kemampuan kita. Dalam jangka bekerja itu, kita tentu berhubungan satu dengan lainnya. Misalnya pedagang, dengan pembeli, petani dengan petani, nelayan dengan nelayan, karyawan kantor dengan rekanan sekantornya, pemberi jasa dengan orang yang membutuhkan atas jasanya itu, dan lain sebagainya. Karena perhubungan dan pergaulan itu sering kita secara tidak disadari, sering terjadi ketimpangan-ketimpangan dan kesalahan-kesalahan, baik kesalahan lisan maupun kesalahan tindakan. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk memohon ampun kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menciptakan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita dengan cara kita berdoa di atas, ya, agar kita kembali kepadanya. Adapun doa-doa memohon ampunan dari segala kesalahan yang sudah diperbuat dan mengembalikannya semua nikmat yang kita terima itu atas karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya ada doa seperti ini dari Abu Ayyub Al-Ansori itu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca doa ini itu, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, maka akan diampuni, ya, siapapun. Orang-orang tersebut sama dengan telah membebaskan 4 orang budak dari keturunan Nabi Ismail. Manusia ini mempunyai perasaan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kedudukan yang paling agung adalah ketakwaannya. Nah, kita sebagai hamba Allah mempunyai keinginan sama dengan membebaskan diri kita dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita masing-masing kadang-kadang lupa, tidak sengaja itu, ya. Oleh karena itu, ajaran kita Islam mengajarkan kepada kita agar senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu, supaya bahwa apa yang kita lakukan kita pasrahkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak kuasa untuk menentukan segala-galanya. Yang menentukan segala-galanya adalah yang punya hak secara mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintahkan untuk ikhtiar, berusaha itu, kemudian bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia, karena manusia memang adalah makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif. Demikian renungan kali ini. Saya Imanan dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Surabaya menyampaikan terima kasih banyak. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaran kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

Cakni Syekh Abdullah Mursyad ya iku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine ya iku ngedekno kentrung. Jari ini Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogo, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang Cak Ning, Syekh Abdul Mursyad iku ya dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Fatah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarik teko Masjid Al Akbar iki dulur duweni lawang sing jumlahi 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al-Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yang duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al-Akbar iki yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket e mek 7000 rupiah ae.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ning tanggal 20 Mei bentaune diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional sing dimaknai sebagai titik awal bangsa Indonesia bangkit lan memiliki jiwa nasionalisme lan rasa persatuan. Kebangkitan Nasional didasari lahirnya organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei tahun 1908 sing dinilai dadi tonggak penting perjalanan bangsa Indonesia ngewujudno sebagai bangsa sing merdeka. Organisasi Budi Utomo duwe tujuan majukno pendidikan lan derajat bangsa Indonesia sekaligus dadi wadah kalangan pemuda terpelajar nyatukno suara melalui semangat lan ide-ide sing iso menginspirasi gawe organisasi liyane sing ono nang seluruh pelosok tanah air supaya bangkit melawan penjajahan. Tokoh penting pendiri Budi Utomo diantarane Dr. Sutomo, Soekarno lan Ki Hajar Dewantoro dadi contoh nyata bangsa Indonesia mampu bangkit melalui berbagai organisasi sing muncul nang seluruh wilayah Indonesia. Mergo iku Caning, Hari Kebangkitan Nasional dadi momen penting sejarah bangsa Indonesia gawe ningkatno semangat persatuan, kesatuan lan nasionalisme iso tetap terjaga.

0: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu ben iso dadi pahlawan?
1: Oh alah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yuka mesti kudu melu perang to le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale, awakmu meraih prestasi neng bidang olahraga,

soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 suara budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sopo? Karo Ning Anoriangga.

Sugeng dalu caning nggih niku mau sampun sampean mirengaken rangkaian kumandang azan salat maghrib kawi wilayah Surabaya lan sa kiwa tengene. Nah, saiki mbali mana nang kene caning adewe bakalan ngobrol-ngobrol mana teng lenggang Surabaya. Ono informasi apa ya kira-kira nih pengi-pengi iki caning? Ya ini iki caning anjen wayahe pegel-pegeli mari tekan dinding ngono ya. Rasane pengen ngono wis mek ngletak, gak lapo-lapo ngono ya. Terus apa jenenge? Ambek gak usah mikir sing apot-apot, sing dipikir iki mari ngene aku lapo ya enake ngono ya. Engko bengi apa saiki mari ngene makan apa ya cemilannya atau makan malam apa ya ngono ya. Apa mungkin sampean duwe pikiran dhewe, apa rutinitas dhewe sing sampean lakoni ben-ben yamene iki caning jam-jam menjelang malam, petang menjelang malam ini caning. Apakah sampean mau lanjut ke siap-siap salat Isya? Ya wis, gak apa-apa. Sing jelas nggo salat Isya maring ini caning kurang lebih 20 menit maneh, tepatnya jam 6 luwe 40 menit waktu Indonesia Barat. Ambe timbang ngawang-ngawang ya, nerawang-nerawang mikir opo, tak informasi ino caning. Iki ono info teko Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo sing mesti no stabilitas ekonomi Indonesia bakalan tetap kejaga utamane terkait kepercayaan investor global. Kondisi iki dipicu positif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia sing cek dhuwur caning. Menurut Purbaya, stabilnya peringkat kredit iki ditopang barek kondisi perekonomian domestik sing tetap solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia nang semester 1 tahun 2016 iki kecatat 5,45% dengan inflasi Agustus 2016 gedene 3,19% secara tahunan. Purbaya nambah no aliran modal asing sing terus berjalan menunjukkan investor global cek percaya menanamkan modalnya nang Indonesia. Berdasarkan catatane, aliran modal sing mlebu nang Indonesia sampai akhir Agustus tahun 2016 mencapai 140,6 triliun rupiah. Di saat yang sama, imbal hasil utawa yield surat berharga negara tenor acuan 10 tahun bergerak nang kisaran 7%. Yield iki menurun dibanding no posisi tertinggine yaiku tanggal 11 Juni tahun 2016 sing mencapai 7,39%. Perkembangan iki dipicu mencerminkan kondisi pasar keuangan domestik sing tetap kondusif.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih.
1: Iya, iya nih, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
0: Lah iya bener Ning, nek nyoba narkoba iku lho Ning, isok ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo isok rusak awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya Ning, lah terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dewi ki isok bantu-bantu wong sing di sekitar awak dewi.
1: Nah, awak dewi ki isok ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelas no dampak
0: Nah, aku yo setuju Ning. Nah, awak dewi iki isok lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah supaya iku wong-wong ku yo gak kejeblos sing gak bener Ning.
1: Bener. Ayo, awak dewi usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama, lawan sampai tuntas.

Diresmikno tanggal 26 Juli 2016, Pemkot Surabaya ngeluncurkan layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Yola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luweh aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.

wolu, songo 6,8 kok songo 5 songo 6,8 pro papat RRI Suara Budaya Surabaya caning c nang Tanjung Perak sore bare kulo anaryangga saiki wayahe kumandhang adzan salat isya gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene. Aku ucapno selamat menunaikan ibadah salat isya. Muga-muga amal ibadah caning ditampi bare Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

0: Janing kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur ngadakno Expo Madrasah Jatim 2016 nang Aula Al Ikhlas Loro Kanwil Kemenag Jatim dino Selasa tanggal 1 September tahun 2016 iki. Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Ahmad Sruji Bakhtiar nyampekno Expo iki dadi kesempatan gawin dudokno kemampuan siswa madrasah nang berbagai bidang. Menurute prestasi madrasah gak mek ketok teko capaian akademik. Tidak ada ceritanya madrasah itu kampungan, jare Ahmad Sruji Bakhtiar. Kegiatan ini nampilno berbagai karya lan prestasi siswa madrasah teko seluruh kabupaten utawa kota nang Jawa Timur. Dhe nyebutno sejumlah karya sing dipamerno ditokno kemampuan siswa gawe mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nang diantarane robotika, sains, teknologi, seni, bahasa sampai ke wirausahaan. Nyanda kabar liane, caning DPRD Kabupaten Magetan melbu Bapak Anyar nang jerone struktur kepemimpinan pasca mencuatnya kasus korupsi dana pokir sing menyeret sejumlah jeneng termasuk sang ketua dewan. Riin Nur Aisyah resmi dilantik dadi ketua DPRD Magetan definitif genteni Suratno sing sadurunge menduduki jabatan iki nang jerone rapat paripurna sing diadakno Selasa tanggal 1 September 2016 nang gedung DPRD Magetan. Pelantikan ditandai dengan pengucapan sumpah dan janji jabatan sing dipandu Ketua Pengadilan Negeri. Nang jero rangkaian acara tersebut, yo dilakokno pembacaan surat keputusan Gubernur Jawa Timur terkait pengangkatan pimpinan DPRD Magetan. Caning iku mau yorek woro-woro jam pitu bengi iki, aku waneriangga ketemu maneh nang woro-woro sesuk caning, neton nerimo.
1: Woro-woro, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Cakni, cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting perno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning, Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong C ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.
1: Janing saiki waya adewe nang layang kangen ya. Lenggah Surabaya ini semari jane tadi waya layang kangen. Janing ci bakalan tak bagi no informasi kira-kira nih ono informasi apa, sabar disi ya Janing ya, tetap di sini di Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Cak Ning, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sak ning? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mane mangan buah.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
2: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
1: Yo ireng ngene iki.
2: Dadi yo iki wis turunan.
1: Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
2: Tapi kan ireng iku elek.
1: Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
0: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Canning, pemerintah dalam hal iki Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas Canning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaitu termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaitu corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu, terus gawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cakning, sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cakning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nangune stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eru opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

Shining Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia bakalan bangkit dadi negara sing semakin kuat, mandiri lan duwe daya saing dalam beberapa tahun mendatang. Keyakinan iki disampaikan Prabowo pas wayahe resmekno pembukaan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama nang Jombang, Jawa Timur, dino Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2026. Menurut Presiden, ono beberapa atau sejumlah capaian strategis sing dadi modal penting kanggo kebangkitan Indonesia. Salah sijine yaiku tercapainya swasembada pangan lan upaya pemerintah menuju swasembada energi. Menurut Indonesia dalam waktu mendatang diharapno gak maneh tergantung atau bergantung nang impor lan impor bahan bakar minyak teko negara liya. Presiden yo menyoroti perkembangan program makan bergizi gratis alias MBG sing saiki wis menjangkau luwih teko 2 juta penerima manfaat. Pemerintah menurut Prabowo terus ngelakono penyempurnaan cek pelaksanaan program iki iso ngekei manfaat secara merata. Dayo negesno manfaat MBG iki kudu iso dirasakno seluruh anak Indonesia, ibu hamil dan masyarakat lanjut usia. Saliyane program pangan dan sosial, pemerintah yo mendorong penguatan ekonomi masyarakat liwat pengoperasian puluhan ewu koperasi desa Merah Putih. Dan ditegesno pisan caning karo Prabowo, barang sing mendapatkan subsidi teko pemerintah iku kudu bener-bener ditompo karo masyarakat sing dengan harga sing sesuai ketentuan. Ngono caning yo. Oke, caning aku mesisan pamit yo. Mari ngene ono ning Lia sing ngancani sampean teng Tanjung Perak malam. Matur nuwun caning, sugeng dalu, salam budaya.

Aning, cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: kasatriyo. Hananging, iku muno kaya buta.
1: Loh, kok ngantos?
0: Dewa,
1: tetap bisa ngatain kita sepundi.
0: Dewa, tetap
1: ngatain kita sepundi niki. Ambil kirim-kirimkan campur metal. Santan penjalan kalau wau.
2: Ibu.
0: Pengapun
2: hati. Iku mentolo kanjeng ibunya doaku dadi buta sing kaya ngene. Nanging paman.
1: Nggih.
2: Kulong rumaus. Menawi kanjeng ibu menika mboten tresno kalian kulo. Kulo dados buta sing kaya ngene. Ibu nyuwun
0: pangapura.
1: Nggih menika amargi kalepatan panjenengan piyambak nika ana ora Bu.
2: Kene opo paman patih nyalano aku paman?
1: Lah menika menawi jenengan lajeng pingin saged dahar jal memenungso niku lak mboten sifat menungso. Ngiler kanjeng ibu menawi jenengan sifate raseksa.
2: Dadi paman patih nyalano aku yen watekku watek buta.
1: Nggih kula namung sarujuk kalih napa dipun ngendikaken kalian kanjeng ibu menika anak Prabu.
0: Ucap kaya ngono ngen.
2: Mboten usah diketuni kanjeng.
0: Ngene awakmu.
2: Mboten dadi boyo pengopo kula dados buta. Nanging paman,
1: nggih.
2: Ndika inget-inget.
1: Nggih.
2: Saben dina sampean kudu golek bayi telu pinangka dadi darane Prabu Dewata Cengkar.
3: Pro 4 RRI Surabaya.
4: Cak Ning, cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita ngaturaken sugeng pepisahan pinanggian malih ing carios candhaipun. Nuwun.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, teko studio Pro 4 RRI Surabaya. Saiki sampean ngikuti adicara obrolan budaya. Sugeng midhangetaken.
2: Sugeng dalu caneng baleman nang perempat RRI Surabaya saniki tanah dicara perlahan budaya seperti biasa bareng Cak Riz pada topik urip kudu urup. Sugeng dalu Cak Riz.
3: Sugeng dalu Ning Lia. Sugeng dalu poro pamirsa perempat RRI Surabaya.
2: Sehat nggih Cak Riz nggih.
3: Sehat. Wis pokoke sehat kabeh.
2: Pokoke kudu sehat
3: ngaten. Kudu sehat. Ora sehat ora tekan kene.
2: Ngaten. Sebelumnya terima kasih untuk Cak Riz karena menyempatkan waktunya ya datang ke sini bersama kami di acara obrolan budaya hari ini. Nah, ini sebenarnya dari topiknya ini ada yang membuat saya enggak tahu ya.
3: Iya. Mangane Ning, iki mau kan takok Ning Pur. Sapa sing dinis ning? Oh, Ning Lia. Oh ya wis tak golekno sing arek nom iki gak ngerti aku.
2: Oh, ternyata emang
3: yo ben arek nom-nom iki ngerti apa karepe.
2: Iya.
3: Terus engko para pendengar sesepuh, bini sepuh kok iso menehi wawasan ya to? Supaya arek nom-nom iki yo padha ngerti. Ya, arek-arek nom-nom seusia Ning Lia iki ben padha ngerti ngono. Apa to sing di arani urip kok kudu urup.
2: Nah, urup iki sing kosakata baru sing gak ngerti ya.
3: Urup iku ana dua maksud Ning. Sing pertama iku urup nek mburine P. Urup P, iku artine ijolan.
2: Ijolan.
3: Iya ngijoli, pamane ya wis
2: nuker.
3: Ya dhuwitmu 50.000 ya tak urupi 10.000 5. Ah iku tukar.
2: Iya.
3: Ah iku ning istilah Surabayane tukar.
2: Tukar.
3: Lah nek urup nganggo B, iku artine menyala. Murup.
2: Urup menyala iku pakai B.
3: Kira-kira
2: pakai P soalnya awal-awalnya itu.
3: Kalau pakai P, iku urup ijolan, tuker duitin Ning Lia saya ketewan, gembel, tak tuker 10.000 Wih jenenge tak urupi yo, tak ijoli. Saya tuker.
2: Jadi
3: artine ngene, urip ki yo wis jelas tau urip gitu, awake iki urip kudu harus. Urup itu menyala,
2: menyala.
3: Hidup ini harus menyala.
2: Menyala.
3: Okay. Ngopo kok kudu menyala gitu ya? Awake dhewe iki urip ning donya kudu bisa dadi pepadang karena murup tadi orang malah jadi pepadang. Pepadang itu hal-hal yang positif. Itu jadi Ning Lia, aku, kowabeh nek iso uripe ya kudu murup.
2: Murup
3: positif, bermanfaat bagi yang lain.
2: Yang lain.
3: Bermanfaat bagi bangsa dan negara, ngono ya.
2: Betul.
3: Ya iku sing diarani urip kudu urup.
2: Oke.
3: Terus ana pertanyaan maneh. Lah, napa sih kok urip iki kudu urup? Gak urup lah gak popo, ngono ya. Ya.
2: Iya.
3: Ya, karena ning urip kudu urup iki mau menyala berarti memberi cahaya. Nah, urip iki kudu memberi cahaya dan kehangatan. Nah, ning urup iki ora mung sekedar membakar atau merusak, memprovokasi ngono ya. Nah, ora Tapi memberikan semangat, motivasi, provokasi ki yo mung ora provokasi sing negatif, ya gitu. Provokasi ngejak wong ngamuk barang ini juga. Jadi provokasi itu ada, provokasi-provokasi yang mengajak kita ke hal-hal yang positif.
2: Motivasi.
3: Memotivasi, ya. Yo. Jadi menehi contoh barang ini urup, menehi contoh. Jadi pamane aku menehi contoh tresno kebudayaan gitu ya. Ya ya yo menehi contoh piye apa sing kita bisa lakukan untuk kebudayaan kita ini.
2: Neng, contoh yang hal baik gitu ya.
3: Iya ya sing ono sing hal-hal sing baik ya opo ngono ya. Jadi bisa menyala, bisa memberikan kehangatan. Jadi memberi cahaya ki artine piye? Yo menerangi, memberi petunjuk, berbagi ilmu, ya toh. Jadi mau berbagi ilmu, memberi teladan. Kuwi termasuk urup.
2: Urup.
3: Ya, hidup menyala. Yo ora cuek ngono ning. Kan ada orang sebetulnya ngerti pamane duwe ilmu apa ngono ya, duwe ilmune basa Jawa pamane duwe ilmune basa Jawa. Ngerti basa Jawa krama inggil iki kudu ngene ngono kuwi aja dipendam dhewe. Dadi nek ene opo-opo ada kumpulan arek-arek enom diuruki titik-titik diceritakno.
2: Berbagi ilmu ya.
3: Lah iki mau. Berbagi ilmu. Di samping berbagi ilmu yo nyontoni. Nah, sing penting iki kan yo nyontoni
2: nih,
3: bisa kita bisa memberi contoh teladan. Pamane ning kantor ning kampung ngono ya, ning kampung yo karo tangga teparo iso menehi contoh nang tangga teparo ke susahan awake dhewe yo bantu ya to. Ana tangga teparo duwe gawe yo awake dhewe ngrewangi apa sing iso direwangi. Meskipun jaman saiki terkadang ning kampung ki nek wong duwe gawe ora kaya jamane cik nom aku ning desa biyen. Wong ning desa ki nek enek wong duwe gawe ngono wong sing rewangi wong sak kampung ngrewangi kabeh.
2: Guyub ya.
3: Oh iya. Nek saiki kan ora. Masane wis ana catering.
2: Catering. Iya.
3: Wis pesen. Ya ta?
2: Nggih.
3: Wis pesen karek ngenteni engko dikarek disajikan wis dar bareng-bareng. Nek jaman biyen kan ya olah-olah dhewe masak dhewe. Muasa ngene tanggone ya enek sing bagian ngoncek iki bagian masak bagian. Wis pokoke sak kampung iki terlibat kabeh. Dan nek jaman biyen ngono kuwi ora nganggo upah, ora nganggo bayar. Nope. Gratis.
2: Gratis.
3: Iya.
2: Saling membantu.
3: Saling ya, membantu
2: ya, tetangganya nah, itu.
3: Iku sing jenenge urip menerangi sesuatu sing ning kampung ae awake dhewe. Ning dalam pergaulan sing lebih luas lagi saiki kan ono media sosial.
2: Yeah.
3: Yo media sosial iki digawe kanggo ngenalke budaya, nulis-nulis tentang kebudayaan. Kemudian ya jaming nulis-nulis tok
2: video gitu.
3: Nah.
2: Buat video terus di-upload di medsos gitu ya.
3: Iya, iku di samping memotivasi sekaligus menehi contoh.
2: Betul.
3: Ya toh. Yo ra ketang ya kadang kan mek 30 detik ngono ada ya. Ning bermakna. Ya gak 1 menit. Ngono ning bermakna iki nyontoni umpamane nyontoni menari. Nari apa sing gampang? Oh iki nari rempong iki gitu kan. Seneng terus pamane contoh nganggo busana Jawa nek kaya Cak Ris ngene iki busanane ponoragan model Ponorogo pamane gitu ya. Nah, itu yang kita sebarluaskan setiap hari harusnya. Sing kanggone dulur-dulur sing ngerti, duwe waktu juga, duwe waktu kanggo gawe konten gitu ya. Gawe konten ora usah suwe-suwe, isuk ngono kae sak gurunge ngantor nggae konten. Ini apa tulisan ta foto
2: baru diupload ya. Sadiluk mawon.
3: Iya, sadiluk aja. Ning pengaruhnya luar biasa. Iku nek diwaca wong siji ngono ae, terus mari ngono wong siji ki membagikan bagian
2: nah,
3: dinang.
2: yeah.
3: Kan dadi tambake.
2: Akeh sing delok tadi.
3: Nah, aku yang gawe bendino aku gawe ngono.
2: Oh, Caris juga buat video-video.
3: Tiap hari.
2: Oh.
3: Tiap hari. Sampeyan ku tak kasih linki.
2: Iya, yeah, iya. Yeah,
3: anu yeah. Apa?
2: Boleh, boleh.
3: TikTokku, tak kasih linki Facebookku, tak kasih linki Instagramku
2: boleh,
3: gitu.
2: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
3: Malah aku anggere esuk ngono kuwi gawe anu ning gawe.
2: Napa ning?
3: Gawe basa Jawa, mamane basa Jawa sing jarang diomongne apa istilah-istilah Jawa sing jarang dionekke apa ngono. Kuwi tak kei basa Jawane apa. Mau terus tak kei basa Indonesiane apa ngono. Terus ning contoh kalimat apa. Terus nulis aksara Jawa ya ngono. Nulis sugeng enjing ki apa sih? Sugeng enjing. Nah, kuwi tak tuliske ning ngono aksara Jawa. Ngono terus tak kei basa Jawa nih, sugeng injing kuwi bahasa Indonesia nih, selamat pagi. Nah, harapanku apa? Ben ana wong sing maca, syukur-syukur ditularke ning wong liya, syukur-syukur dibagikan. Nah, dibagikan toh. Kadang ya tak bagikan ning WA barang, ning WA ning grup-grup ngono kuwi. Aku kanca-kanca kan terus forward. Nah, tapi aku ya gurung tahu ngenek no survei atau apa sing seberapa manfaat apa yang saya buat ngono kuwi urung. Tapi nek ndelok indikasi bahwa dibagikan terus di-like komen sampai ribuan orang, ratusan ribu bahkan. Banyak video-video yang saya buat itu ditonton ratusan ribu orang, bahkan juta.
2: Banyak juga ya.
3: Banyak karena followerku neng TikTok itu ono 44 ribu.
2: Wah, ternyata ini artis TikTok.
3: Iya. Tapi aku jarang tampil neng TikTok ya, sesekali iya, saja. Iya. Jadi sing malah dadi artisku iku ibu-ibu wanita bersanggul kuwi.
2: Oh.
3: Jadi kegiatan apa bae ngono tak tutno. Ngo aku video tak posting gitu. Terus aku nek gawe poster ya anu neng. Nek gawe poster ku gambari kadang ya gambari anak-anakku gitu.
2: Oh, Pak, buat poster juga.
3: Loh iya, setiap hari. Setiap hari.
2: Iya.
3: Yo ono sing poster reguyon, yo ono sing edukasi, yo kadang yo ono sing nyelekit barang ngono kuwi yo ono.
2: Nyelekit itu apa nih?
3: Nyelekit itu sebetulnya nyindir orang, tapi tidak langsung to the point. Jadi dengan bahasa-bahasa kiasan, dengan apa gitu, dengan tujuan menyadarkan orang. Kalau no tujuannya pengen memprovokasi, terus membuat keonaran enggak, tujuannya mengajak sadar.
2: Agar sadar diri.
3: Gitu. Nah, ya. Terutama sadar diri tentang kebudayaan itu mau. Jadi intine urip kutu urupiku ya kaya ngono mau ning. Awake dhewe nek iso bisa memberi manfaat bagi yang lain. Ya ora ming bidang kebudayaan tok sebetulnya yang bisa kita jadikan urup tadi, jadikan menyala tadi. Ya apa saja yang kita miliki. Apa saja yang kita bisa gitu. Dan yang penting positif, tidak negatif. Yo, aku itu yo sering memprovokasi arek-arek enom, ngajak arek-arek enom iku menyelamatkan lingkungan. Ngajak arek-arek enom nandur. Ngajak arek-arek ngedulno iwak ning kali.
2: Wah. Iya.
3: Melepas burung-burung. Gitu.
2: Oh, banyak juga kegiatannya.
3: Ya, akeh. Semuanya ini kan dalam rangka urup iku mau. Jadi kita iso murup memberikan manfaat yang luar biasa bagi lingkungan di sekitar kita, bagi teman-teman kita, bagi kenalan kita, bagi orang lain. Saiki dengan adanya media sosial iku mau kan apa yang ada di pikiran kita itu kan semakin leluasa kita sampaikan. Nek pian kan gak ono median ini ngarep ngomong kan yo Kang Ela. Saya termasuk di RRI ini, saya kan juga dalam rangka urup.
2: Karena didengarkan dari seluruh Indonesia.
3: Nah, mendengar ya.
2: Lebih luas gitu ya kalau sekarang tuh.
3: Terima kasih aku ambil RRI ini kan diberi waktu, diberi ruangan untuk menyampaikan kebudayaan, untuk menyampaikan supaya memotivasi orang kan ngono ya ning. Terus cerita-cerita kanca-kanca seniman budaya tak jai ngono iku. Harapanku kan bisa menceritakan apa yang sudah mereka lakukan untuk urip iki mau. Iya, sejarah ngono ning RRI iki wis 7 tahun nih.
2: Udah cukup lama itu.
3: Wes sampai aja cilik aku wis ning kene. Iya, jadi bantu RRI menyiarkan kebudayaan ini wis cukup suwe.
2: Suwe nih.
3: Ya, ya. Kita sepakat tujuannya kan wis pokoknya pengen urup iku ya apa, pengen menyampaikan. Nah, dulur-dulur yang ngono kabeh para pamirsa, Cak Ning pendengare Perempat iki yang ngono. Ayo podo urup. Urip kudu urup kan ngono ya. Di samping berbagi iki mau urip iku ya kudu anu peduli ya.
2: Oke.
3: Peduli.
2: Sebelum lanjut, Caris ada yang telepon ini. Lah, mungkin bisa kita angkat
3: monggo, terlebih dahulu. Monggo, monggo, ayo cerita-cerita urup.
2: Halo, monggo. Sugeng Dalu.
4: Sugeng Dalu.
3: Lah, dalah buset kan iki ya tukang dalam karo urup.
4: Nggih, Bu. Kula gadah pemikiran sampun dangu.
3: Nggih, nggih,
4: nggih. Kula badhe nyuwun tulung dhateng Pak Ris. Nggih. Dos pundi caranipun ngaturi penerangan utawi ular-ular menawi diwastani pitutur wong menika kagem priantun sepuh-sepuh nggih sanes kangge lare-lare. Kados ngaten lho Pak Ris. Kalau rumiyin kula niku semerep wonten pengajian-pengajian. Ditekankan supaya naik haji, supaya paling tidak umroh. Terus ada beberapa pengasinten niku pengikut pengajian menika begitu, padahal pemahaman agamanya ya mboten ketinggal paham, sangat ngoten mboten. Namung sedaya anut grubyuk ngoten. Sedaya menapa menapa ikang dipun ngendikaaken ustaz. Lah lajeng niku anu sampun rondo nggih umpamine menikang kula contohaken sampun rondo gadah anak niku dodolan kangge urip sedinten-sedinten nggih namung pas-pas. Lah terus di ojo-ojo ngeten lho. Munggah haji, mengko ben ngene, ben ngene, ben ngene munggah haji. Padahal nggih anu diken dodol sak duwene, duwene kagak celengane sing kakung almarhum garwane niku tanah diken nyage. Terus disade. Kula menika sejatosipun nggih pun kepingin ngelarang, kepingin nyandhet tapi mboten wantun, wong menika ustad-ustad ingkang paring pengajian, terus ibu-ibu ingkang sami ngojo-ojo ingaten. Lala jengaten saestu, bundal munggah kaji, parahipun sak sampingipun kaji ngawontenaken arisan-arisan haji ingkang setunggal kloter ngoten arisan. Lah menika rak betah biaya nggih kangge transport, kangge makan-makan wekdal arisan ngaten. Dados tambah sudangu tambah merosot ekonomi sak menika nggih dados napa nggih kehidupanipun dipun anu kali Departemen Sosial.
3: Waduh.
4: Lah ngaten menika lho Pak Ris.
3: Nggih.
4: Mugi saged ngasta konten dos pundi. Memberi penerangan. Jatosipun kula kepingin sangat tapi enggak bergaya. Kula mboten saged TikTokan, mboten saged Instagraman, mboten saged napa-napa napa malah ndamel konten. Lah sak menika kuwatah sangat lho, Pak Ris. Kuwatah.
3: Leres-leres.
4: Ingkang sadek. Tanah niku kangge munggah haji Pak Ris.
3: Aduh.
4: Padahal kawontenan pun mboten karu-karuan. Lah kula tapi sedacosipun sampun dangu sangat kula kepingin ngaten. Nggih terus kathah anu masalahipun nggih kathah malih. Tapi dos pundi nggih? Kula kuatir diwastani sesat. Lah kuatir dianu nggih terus ya memang kula mboten berdaya lah. Untuk menyampaikan hal itu, tapi kula masani penting sangat. Sak menika piyambakipun sadaringipun dipun bantu kali Departemen Sosial dados gawene tonggo-tonggo. Terus nggih keadaan mboten anu. Mboten karuan. Matur nuwun sugeng dalu.
2: Ya. Niki cari dijawab dulu atau angkat dulu?
3: Ada lagi enggak apa-apa.
2: Ada lagi niki. Soalnya. Nggih, monggo sugeng dalu.
3: Nggih, sugeng dalu.
5: Wilujeng dalu dari Sandono.
3: Sugeng dalu Caparno niki pun kondur keng musala napa?
5: Sampun menika pun milai kala wau.
3: Nggih, terus
5: endi? Setengah wau.
3: Setengah wau
5: pun parkir wonten ngene. Pro 4 RRI Kabudayan Surabaya menika.
3: Langsung layang kangen, langsung layang kangen. Mari layang kangen langsung
5: ngobrol lan. Iki wau sing tugas ning anen niku piantune suwartene rotok.
3: Oh.
2: Napa krotok-krotok
5: iki? Dadose telpone mboten dibuka mablak. Ngaten iki nek ning liyan niku mulai nek ending anu nonton niku mesti dibuka mablak. Ngoten iki.
3: Nek ning ana geratak-geratak.
5: Nggih, namung ditinggal toleh-toleh nonton.
3: Nggih Cak Parno, terus pundi niki urip kudu urip.
5: Lah menika lho Cak Ris, tiyang gesang menika urip kudu urip. Napa to atosipun urip kudu urip menika? Yen ingkang kula mangertosi Cak Ris, urip niku tiyang niki yang gesang wonten alam bebrayan wonten alam donya menika. Yen saged manfaat kangge masyarakat niku rumas kula neke nopo pangertosan kula kados ngoten. Ya nek urup niku artosipun menapa nggih caris dalem menika kan kirang
3: menyala niku. Urup menika menyala madangi nerangi
5: cahaya
3: urip cahaya dadi pepadang
5: pepadang remen di sawang tiang
3: remen aweh pitulungan
5: wonten ta caris
3: remen aweh pitulungan remen aweh conto sing apik ngaten kudu urup seneng nulungi tanggane seneng nulungi kancane ngaten seneng menehi conto kebaikan ngaten jadi hidup ini harus memberikan manfaat yang baik untuk lingkungan di sekitar kita ngaten
5: berarti tiang gesang menika kedah bermanfaat kangge sinten kemawon.
3: Kangge sinten kemawon. Urip kudu urip menika mala wau aturipun Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga ngendika urip kudu urup. Artinya hidup kita ini harus memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Ngaten sampeyan.
5: Nggih, matur mbah nuwun
3: sanget. Nggih, Cak Parno.
5: Jawab kalian Caris.
3: Nggih, Cak Parno, matur nuwun rawuhipun.
5: Kula mriki liyan niku kula nggih nderek urip niki.
3: Nadalah. Urip napa?
5: Kale cahyane niku nyenengke ngoten lho Caris.
3: Nadalah.
5: Nyuwun pangapunten ing liya.
3: Nggih, Cak Warno, matur nuwun.
2: Nggih, matur nuwun, Pak.
5: Nggih, matur nuwun sanget mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan sehat-sehat.
3: Saged
5: maringi pitedah kangge sinten kemawon bermanfaat kangge masyarakat.
3: Nggih, matur nuwun pangestunipun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nggih. Kula saya tadi mendengar ceritanya Bu Setyo tu ternyuh.
2: Napa niki?
3: Dan ya apa ya? Sedih juga dengan kondisi seperti yang diceritakan ya. Bu Setyo, dan ini tidak terjadi hanya pada satu orang, ini terjadi di banyak orang,
2: banyak yang seperti itu
3: ya, karena terprovokasi kemudian termotivasi dengan motivasi yang terkadang di luar jangkauan kita. Beberapa waktu yang lalu memang di media sosial itu juga viral, ada seorang tokoh besar yang banyak pengikutnya itu bilang, propertimu dolen, sawahmu dolen, omahmu dolen, ge daftar kaji, ge daftar umroh. Ya, ini setelah pergi dari sana mulai seperti yang diceritakan Bu Setyo.
2: Waduh.
3: Iya kan?
2: Iya.
3: Toh gaji itu kan bagi yang mampu.
2: Iya, tidak perlu dipaksakan.
3: Tidak Mas. Perlu dipaksakan. Betul. Lah nek terus dipaksakan bubar teko kono ora duwe apa-apa arep urip pae susah kan yo kleru.
2: Nggih, waras.
3: Nerusne urip neng dunyo, ibadah dengan tenang, ibadah dengan baik, ikilah yo perlu. Bayangno awake dhewe orang duit, orang duit opo-opo, opo yo tenang anggone ibadah. Iya toh.
2: Okay.
3: Arep sholat, sing dipikir, waduh ikinku masak opo, opo sing dipangan, nek gak di duit. Iya barani.
2: Iya betul.
3: Wah iki sing wayai tuku token listrik omaine gak ngene peteng. Dunyo brono duit ini kan yo penting gitu ya. Kalau duit celengan terus dipakai sesuatu yang tidak diwajibkan bagi yang tidak mampu kan yo kleru. Sing kleru maneh malah memberikan motivasi ke orang untuk melakukan itu. Saya Bu Setyo kula kalian rencang-rencang kula nggih sampun damel diskusi video-video pendek tentang pitutur-pitutur itu. Jadi saya membuat motivasi supaya orang tidak melakukan yang begitu. Ibadah kuwi apik, iku kewajiban bagi yang mampu. Iya toh. Mampu ki yo mampu finansial, mampu waktu, mampu kesehatan dan sebagainya. Lah nek secara finansial duit ora ono di anak-anak iki kan repot. Ini malah menyiksa loh. Menyiksa setelah pula arep budal dodolan sawah. Iya to? Dodolan omah. Omah dicuwil sing sakmene didol sing sakmene nggo tinggoni dhewe. Mulih kokono ora duwe apa-apa. Sawahe ora ono. Biyen sik iso ditanduri. Paribasane lombok-lombok ya wis ora sah tuku ning pasar. Dengan beribadah itu kan harapannya menjadi orang yang lebih baik. Dosanya diampuni. Ape cita-cita. Tapi secara finansial, secara keuangan yen ora ono iki mau lho. Kan dadi elek. Iya toh? Untuk berbuat baik tidak harus pergi ke sana. Kan ngaten? Aweh pitulungan ning tangga-tanggane, ngejak tanggane selamat tandonga bareng mangan bareng silaturahmi kan ya wis apik ngene. Iya to. Nulungi tangga.
2: Paling sederhana ya.
3: Sederhana. Dan nek ku ngarani ibadah yang terbaik atau ritual yang terbaik itu membantu orang lain. Bukannya beribadah pergi kemana gitu. Ya baik ibadah ini, tapi bagi wong perintahe wis jelas kok, bagi yang mampu.
2: Gak wajib gitu.
3: Iya, nek ora mampu ora popo. Iso nindakake liyane. Nggih. Jadi kegelisahan Bu Setio tadi, saya sudah melakukannya Bu. Mengke sak wanci-wanci kulo kintuni tulisan-tulisan kulo yang menyangkut hal-hal yang begitu tadi. Jadi memberikan penerangan kepada orang supaya memprioritaskan kehidupannya. Okay. Ibadah perlu, ibadah niku perlu. Tapi bagi yang mampu. Lah, pitedah-pitedah ngaten kalau wau nggih. Kedah rutin kita lontarkan. Kita sosialisasikan. Meskipun nggih seperti yang disampaikan Bu Setio bahwa nek menyampaikan dengan kata-kata yang lugas dengan bahasa kita itu kadang kita dikatakan oh Bu Setio ini malah ngelarang wong ibadah ngoten iki kan ini ada anggapan begitu. Ndak, kita ndak melarang, kita ndak melarang. Justru kita juga mendorong nek wis mampu, ayo nyambut gawe sing tawakun ya to, ngumpulke duit disisihno gawe ibadah. Lah sing gawe mangan yo enek. You know, gawe mangan yo enek. Lah ini peran serta pemerintah juga diharapkan bisa memberikan sosialisasi para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat juga bisa memberikan sosialisasi. Toh ini juga tidak menyalahi agama nantinya kalau memberikan sosialisasi bagi yang mampu ngono wae lho ning. Ben dulur-dulure dhewe iki sing ibadah ke luar negeri iki ora dong nek mulih terus uripe soro ngono ya to, ben uripe gak soro, hidup tetap bisa berjalan dengan baik, sejahtera, syukur bagi iso nyelengi. Jadi untuk ibadah itu mau celengan, jadi ojo ganggu kebutuhan pokoknya kita.
2: Betul, utamakan kebutuhan
3: pokok. Iya, utamakan kebutuhan pokok.
2: Caris, ada yang telepon lagi.
3: Monggo.
2: Setelahnya ada yang telepon lagi, nanti juga baca yang di WA ya.
3: Ah, iya neng, ane ya dibocor ya.
2: Oke, nanti iyo, kelewatan. Iyo. Lu udah dimatikan, mungkin nanti bisa
3: sambung gabung lagi ya. Sambung lagi, monggo.
2: Nanti ditunggu sekalian, saya bacakan yang di WA dulu ya, Caris ya.
3: Iya.
2: Untuk yang di WA ini, halo malam perempat Surabaya, ini Mas Theo dari
3: Magelang. Wah, Mas Theo ini pendengar setia ini.
2: Iya, Magelang Jawa Tengah mau tanya nih. Apa tantangan terbesar saat mencoba membawa dampak positif tersebut? Terima kasih. Lalu ini untuk teleponnya tersambung ini.
3: Monggo.
2: Sekalian dulu ya, Saris ya. Halo, Sugeng Dalu.
6: Sinten mari.
3: Durenan ini, durenan.
6: Panggul. Durena nek watok kuwi lah.
7: Tese tebe.
6: Kula gandeng pacitan.
7: Oh, nek durena iki gandeng Tulungagung.
6: Nggih. Ya niku lho sing sinten Pak Jadi tapi tengkrikor ya jadi. Jadi kala jakul.
7: Nggih, natos dadi guru to mriko
6: Cak Jadi. Lah nggih. Lah niku daerah kula. Nah, ngeten pertama daerah Ninggrung lawan kula.
7: Nggih.
6: Kula tak wedhei Pak Ris Rungin.
7: Ah, wedhei barang.
6: Nggih. Nun sewul nggih.
7: Nggih.
6: Pak Tren anu saged nulis aksara Jawa satu huruf bisa dibaca gong sigar. Tapi tulisan satu huruf.
7: Gong sigar.
6: Nggih.
7: Angel iki. Angel iki nek gong sigar ya.
6: Lah angel lek pun katek lho.
7: Pun cangkrimane angel iki.
6: Ku nek anu katek kula anu buka.
7: Nggih, terus pundi?
6: Sampun.
7: Sampun.
6: Nggih ngaten nggih. Satu huruf. Go, nggih.
7: Go, go.
6: Go, nggih. Diceret.
7: Go diceret.
6: Pun gong to?
7: Gong.
6: Dan terus disigar, dicorek tengah. Ane lawan gong sigar.
7: Kok iki sigar aduh. Nggih.
6: Nah, niki masuk ke tema.
7: Tema Pak Bu, terus pundi Pak Bu?
6: Urip niku urup.
7: Urup.
6: Niku basa Jawa.
7: Nggih.
6: Kula nang wis tunggal.
7: Nggih.
6: Urip kudu arep.
7: Urip kudu arep.
6: Nah, niki kuwi sarape.
7: Nggih.
6: Kaya dinas angka uhung dinas. Sugai kuwi manusia adalah yang bermanfaat bagi
7: luar biasa. Leres.
6: Ya ta.
7: Jos.
6: Ini nanggapi ngendikane Bu Setyo kalau boten usah Bu njenengan boten usah cawe-cawe ngoten niku. Niku urusane anu akidah Bu. Boten saged njenengan niku. Ngaten niku kersanipun piyambak-piyambak karena napa? Kan tiyang niku enten sing gadah pemahaman ning donya kan lampir ngombe gitu. Gitu. Lah. Ning akhirat iku luwih suwi. Lah niku lah. Lah nek sing nawa dalile walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi dunia itu cuma sebentar, yang hidup sebenarnya itu di akhirat. Nah, niku ini dunia mataul hurur. Dunia itu adalah cuma mainan belaka. Pun anu jeren-jeren niku urusane mengke panjang. Das niku masalah kita. Langsung ro anu sae wenun jenengan anu yang lah urusi gatan yang lah. Mangke menawi jeren-jeren ngoten waduh kan. Nggih ngapunten nggih. Nangkatan ini kedah dikaji sampai mendetail. Masalah akidah ini dulu, deh. Ini nangung kulo anu mawon, pesen mawon. Nah, sak derajeng pun, deh. Ong tiang ini kanten enten dua pilihan toh. Pilih dunia, apa pilih akhirat. Salele dalile, ina dunia mata ul hurur jelas. Ina dunia si jelun mukminin. Aljanatu kafirin, nah, itu arape dalile ngaten. Dunia itu sejati ini penjarane wong iman. Apa surjane wong ora iman, keluargane wong ora iman. Nah ini kan temilip ya mbak. Nggih, ngapun telah ini kan sedaya kan ten ngelampai yang mbak. Berdasarkan akidah dan harus didalami yang betul-betul. Memang kewajiban naik haji itu seumur hidup cuma sekali. Itu pun kalau memenuhi syarat semuanya. Pertama aman, ya. Aman dari negara, aman dari perjalanan. Kedua, yang ditinggal itu harus punya bekal.
7: Nah.
6: Dan tidak merepotkan. Ya, toh? Dan biaya yang dipakai itu harus yang halal.
7: Nah.
6: Jadi masih jenengan muka haji saya jret. Hasilnya korupsi, ya gak ditompok, jelas ya kemudian. Itu saya jelas. Buat usah, buatan usah. Makanya, kenapa tiang ini kok sampai nuwekan, ini pun keyakinan ini. Tapi nggih klirune ngoten niku, mboten mikir sing ditinggal iku gak ana gak ana pangane. Akhire nyengsaraaken.
7: Nggih.
6: Lah niku kirang pemahaman. Kirang apa istilahnya itu pemikiran yang dalam lah.
7: Nggih.
6: Tangkang ditilar cekap.
7: Nggih.
6: Berapa bulan yang selawan ditinggal dan dia sendiri harus apa punya bekal juga.
7: Nah.
6: Ya, dan itu umroh itu istilahnya kan cuma belum haji, haji kecil itu. Kalau haji ya harus semua dipenuhi. Padahal sekarang apa masa tunggunya aja berapa? 26 tahun ya.
7: Yeah.
6: Nah itu berat memangnya. Kalau umroh kan sewaktu-waktu. Nggih, gua boleh. Nggih. Kudu wonten kirang atur kula.
7: Nggih.
6: Kula manusia biasa nyuwun agunging sih samudra pangestani.
7: Nggih.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetes ingkang dipun kawatiraken kalian Bu Setyo kala wau sanes akidahipun nanging babakan bekal. Gitu, kehidupan kita di dunianya ini memang ada akhirat luwe suwe luwe kekal dan sebagainya ning dunyane ya kudu dieling-eling. Bu Setyo kalau wau namung pengen ngemotaken kok babun boten kok terus pengen ikut campur ndak, hanya mengingatkan Cak Teo mau ya awan ning
2: Cak Teo niku mau tanya apa tantangan terbesar saat mencoba membawa dampak positif tersebut,
7: nah,
2: Caris.
7: Terkadang begini Cak Teo, karep apik durung mesti ditompo apik.
2: Betul.
7: Iya kan, kadang okay. Kita memberikan petunjuk, memberikan petua, memberikan contoh, itu belum tentu orang yang kita tuju tadi menyambutnya dengan baik.
2: Betul.
7: Ya, itu manusiawi, menungso sifate kaya ngono. Tetapi kita tidak boleh berhenti. Yen wonge ora ngateke ya ora apa-apa, mungkin saiki belum sadar. Engko maneh mungkin sadar gitu kan. Kalau saya sampai di doam prat dilok-lokno dicaci maki,
2: nah,
7: biasa.
2: Iya.
7: Itu saya yang sering bikin tulisan motivasi di media sosial. Gih. Itu bukannya malah diterima dengan baik, dicaci maki saya malahan, dihujat kalau sekarang ngomongnya, dihujat iya. Itu. Dan saya pandang haknya mereka juga sih, tapi ya. Mereka harusnya sadar bahwa apa yang ditulis seseorang ini barangkali ada orang lain yang membaca dan membutuhkan bacaan itu. Betul. Ya kan? Terus yang utama juga mengingatkan bagi dirinya sendiri. Gitu loh. Lah, neng media sosial itu kan bebas. Kon moco yo oleh, gak moco yo gak popo. Betul kan?
2: Betul, betul, betul.
7: Jadi ojo terus mbok habisi mbok caci maki loh. Wong iki lho gak njaluk kowe komen. Lho kowe komen oleh ora yo ora apa-apa.
2: Gak seneng yo karek lewati.
7: Gak seneng lewati aja, ojo terus nesu tersinggung. Iya. Yang banyak itu kan tidak bisa menyadari bahwa iku mau bebas, merdeka. Komen oleh ora komen oleh. Ora seneng yo ora usah dikomen, lewati ae. Gak apa-apa. Kan gitu.
2: Ya,
7: jangan terus tersinggung aku. Wah, nek wong nulis ngene tersinggung. Ora lah nek kowe tersinggung berarti tulisane iki apik, ngelingno. Kan gitu. Ojo dianggap iku ngelok-lokno awakmu tapi ngelingno. Tapi ya memang tidak semuanya bisa menerima kita, Cak Teo. Jadi banyak yang menghujat, mencaci maki, nyalahno, ngelok-lokno itu banyak. Tapi ya harus tetap kita lakukan. Apalagi di media sosial. Dan kita juga ndak minta kok dia untuk komen. Ndak minta kok dia untuk like gitu kan. Ndak yeah. Minta kita. Like ora popo, ora yo ora popo. Ojo nesu. Kan gitu.
3: Yo nek nesu lewati aja lah, ngapain dipikir no kan gitu. Yeah. Gak usah dipikir tulisane wong liya sing ning media sosial mau, gak usah dipikir. Tiwas nambah-nambah pikiran. Lah nek ternyata tulisan mau mengena di hati, yo ayo kanggo motivasi, kanggo cerminan, gak popo. Dan wong iki sing nulis iki mau yo ora nuju ke seseorang kan. Kanggo wong akeh. Umpamane enek wong nulis, ayo rek gotong royong dandani kampunge umpamane gitu. Delalah deke pas gak melok gotong royong. Tersinggung lho. Ini ya lho. Ojo tersinggung wong iki mau ora ngelokno kowe kok. Awake dhewe mik ngajak, ayo rek gotong royong dandani kampung. Nenek sampean gak iso teko, yo gak popo gitu kan. Lah nek terus dengan adanya tulisan iki mau termotivasi, oh iya yo, aku kudu teko yo iki tulisane Cak Ris mau ngono yo. Lah itu kan berarti dampaknya positif. Memberikan dampak positif gitu ya. Termasuk apa yang dimaksudkan Bu Setia tadi. Ayo rek ibadah, tapi ayo rek dicukupi dhisik syarat-syarate. Kan gitu, ya toh? Ojo membabi buta, syaratnya ayo dipenuhi gitu. Itu baik, itu saya juga melakukan hal itu. Tulisan-tulisan saya banyak tentang itu. Dan saya membuat kelompok. Saya membuat kelompok, saya Cak Jadi Galajapo dan teman saya satu lagi Cak Dr. Rahmat itu selalu mengingatkan hal-hal begitu. Jadi mengingatkan supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak kita perlukan itu ya.
2: Negatif.
3: Gitu negatif. Ya. Jadi ibadah karepe ibadah tapi dadi ini malah soro gitu kan. Ya ayo dicukupi dhisik kabeh, syaratnya dicukupi seperti Pak Bunari tadi katakan, syaratnya ayo dipenuhi. Mari ngono lagi budal. Iya toh?
2: Iya, biar sah gitu ya.
3: Biar sah
2: ibadahnya.
3: Ibadahnya gitu. Terus nengono
2: yo. Dan gak sia-sia juga.
3: Gak sia-sia. Mulih yo je iso urip.
2: Nggih.
3: Gak dadi beban nih tanggane.
2: Nah, iku sing paling penting.
3: Iya toh? Sing soro iku nek mulih terus dadi beban nih tanggane. Nah. Balik maneh ning topik urip kudu urip nih.
2: Nggih.
3: Dadi nek awake dhewe urup iki mau disamping neng masyarakat dadi contoh sing apik ya. Guru piyukun neng kehidupan ini untuk kehidupan dunia wamane neng dunyane yo apik sangune neng akhirat yo cukup ngono to. Pak Bunari tadi ngendika kehidupan yang lebih kekal yo ayo ditata disiapno neng kene urip urup neng kono yo urup itu wis duwe bekal yang banyak. Nah, bekale apa? Ya amal-amal kebaikan kita semua gitu ya. Amal kebaikan iki gunane ora mung engko nek wis ning akhirat. Tapi ketika kita di dunia, amal kita ini manfaatnya luar biasa. Sangat diperlukan kan gitu ya. Yo mbuh iku sedekah ya wae dhewe amal jariyah yo amal mesem lho nek ketemu wong guyu mesem lho gak metudut ki lho kan yo yeah. Amal ya toh ibadah
2: senyum. Kan ada senyum adalah ibadah
3: lah ngono wilene lah sampean petu aku tak petututi ngono kan yo gak enak atine Pak Rizki ono opo kan ngono sih
2: iya ono salah opo sih sana
3: nah tapi nek awake dhewe senyum berkata-kata yang baik iya termasuk urup ya berkata-kata yang baik, sopan santun karo wong, nguwong ke wong, ngurmati wong, ini termasuk urup, urip kudu urup. Tembungmu dadekno tombo, ojo malah dadi memolo. Ngerti maksudnya?
2: Napa niku?
3: Tembung ini kan kata-kata.
2: Iya. Yeah.
3: Kata-katamu jadikan obat, jangan malah jadi luka. Iya Mora, kadang awake dhewe iki gara-gara omongane terluka iki kan ya akeh.
2: Iya.
3: Memang lukanya tak berdarah, tapi sakitnya tuh di sini.
2: Sakitnya tuh di sini. Lah, gak ada lagunya itu ya, Caris ya.
3: Oh, no lagu nih pisan. Ya toh nih. Jadi kadang itu ada omongan ngono wi kadang ngelokno awake dhewe. Wonge kadang yo gak kroso ning ternyata kata-katanya melukai yang lain. Itu kan gak kroso. Yo pramila tembungmu dadekno tombo. Ojo malah dadi memolo. Kata-katamu jadikan obat, jangan menjadi luka. Kadang enek wong atine gak enak, ketemu awake dhewe dijak omong alus marengno, dijak guyon didik mesem, mesem akhire dijak guyon iso guyu, ilang lorone. Kan ngono? Yeah. Ya yeah, gitu.
2: Bener.
3: Kadang ada teman kita lagi suntuk gitu. You know? Bisa dijak omong didik alon-alon jak guyon gitu ya. Itu mengobati lukanya. Luka hatinya. Ojo malah koncone sedih diceritani seneng tambah sedih.
2: Malah adu nasib nih.
3: Iya. Iya toh. Jadi awake dhewe ya kudu iso empan-papan. Empan-papan ning. Jadi menempatkan diri ning di awake dhewe iki mau arep cerita. Enek wong tanggane lagu cedhi diceruwitani mari tuku TV kau. Wedi aku ndengi tuku TV kau. Wedi mangga deneng tanggane sing diceritani mau golek utangan duit gak oleh-oleh.
2: Waduh.
3: Ini kan gak empan papa. Iya. Ya ta? Wancane lagi luwe gorong mangan arep metu arep ngeluk. GoFood gorong ngono diceruwitani mangan no enak mari ngono mangan enak ning arepe gak tawa-tawa. Sikap-sikap kita, tindakan-tindakan kita tadi
2: gak tepat.
3: Iya, makanya dikatakan urip kudu urup. Ya urup itu ngono mau nih. Jadi menyala, menghangatkan, ya toh? Bukan bukan malah jadi pat tang, bukan membutakan tapi mencerahkan. Wong krungu omongane dhewe semangate dadi luwih api gitu. Yo nek sing diceritane Bu Setia omong karepe penceramai mewajibkan orang untuk pergi karepe api gitu, karepe api. Tapi yo iku mau dampaknya, dampak kebelakangnya. Memang kabeh iki mau yo soal akidah, soal keyakinan. Akan tetapi rasional juga harus kita kedepankan. Iya toh, berpikir rasional. Iya, aku nek melakukan iki, dampak ingkung ini, aku gak duwe sangu, gorong iso nguripi sing tak tinggal, engko aku nek balik yo gak duwe celengan, aku arep mangan apa? Iki kan kudu yo dipikir.
2: Nggih.
3: Ah, nek wis kabeh ku mau dipikir, akidah ya yo dijokno, kabeh wis temoto, syarat-syarat wis tercukupi, budal. Iya ta? Soale yo
2: tenang juga itu.
3: Iya, kok ibadah ki yo dadine yo tenang, ibadah ki yo seneng kan ngono yo. Soale ning kono nggone yo kaya ngono kae.

wanci adan duhur Surabaya lan sak kiwa tengenipun. Ladalah ganti wayang. Wah, bolo dewa wong kang kaya kowe. Tabrak dong banteng mati ini aku.

0: butane mau yuk. Ayo, kurak meroto, jaya meroto imbang-imbang sasat podo ayo. Kurang guru-guru kurang zaman bedati yuk. Ngantemu pulau tiawa yuk. Yuk, podo.
1: Wah, ini. Wong ampuh wajah.
0: Apa? Nyoh, sirah nyoh, ngantemu. Ayo, iki pulau tiawa ini. Nyoh, rodo. Nyoh, sirah nyoh.
1: Bro.
0: Iblis cepel ake, Prabu pulau tiawa. Hih! Yeay!

¡Ay, qué coro te va a dar!

Dukara aja ndak sebut Jaya Lengkara lamun ra bisa mateni kowe kabeh ketaman pengabaran mati dere aku.

0: midhanget kene ing dalem dasare wektune kanggo ngaso. Ngrungokne sing nyemek-nyemek kaya ngene iki mah saya nikmat kae le madang ya Mas Gareng. Tenan kok le. Apa-apa kira kaya nek sing jenenge seni tradisi. Ono rekambang iki wiwit jaman mbah-mbah biyen nganti saiki isih lestari dikumandangake ngendi wae. Beda karo wong nggae lagu jaman saiki. Nyangge lagu kok njut surasane iki pornografi. Loh. Surasane iki ora mendidik kanggo anak-anak loh. Contone lagu apa Mas Gareng? Pentil kecakot. Nah. Tali kotang loh. Wong biyen gawe lagu iki wangsalane mawa piwulang. Janur gunung ukuran bundar pi. Oh. Kabeh piwulang kabecikan kok le. Sak ya ngono to Dek Bagong. Aku no nek ra tembang kangen aku ora tembang kangen di Jayapongke kae gek jem-jemane Mas unu genak gleng unu genak gleng gleng gleng tok tok ngono kae mangka sing mok gleng penyanyine penyanyi Surabaya ki ya ayu ayu we. Oh. Ula kowe iki sok mulya aja mung kepenak ning swara. Waduh. Tumpakane ning kono ya, Mas. Ora. Oh, bejaji lambene. Inggih. Nyuwun mleh. Ah, iki. Mumpung tekan kene. Setunggal mleh langgam nopo dipun bawani nopo pun kula melu Bu. Napa?
1: Niki ndamel langgam.
0: Nggih. Nggih. Napa Mbak jenengan sing paling
1: diparingi napa?
0: Kuwenak ngoten napa jenengan?
1: Slendro napa pelok?
0: Kula njajal pengin njajal peloke kula.
1: Oh, pelok mawon nggih.
0: Tabuh. Wah.
1: Tak jiono pun.
0: Seneng aku wae iki. Wis kan ngono kae. Seneng aku.
1: Nek tembang kangen menika bawane napa?
0: Lho sak-sake pokoke pelok 6 mungkin saged didhawahke tembang kangen.
1: Oh, Pangkurinoso.
0: Oh, nggih.
1: Pak Jiono, pentinganipun, Pak.
0: Wah, Pak Jiono ya berkahi. Nyuwun pangestu Pak Jiono. Nggih. Mbah nuwun.
1: Tintingane malah semarangan kok jeneng.

denmu swargibu cupatmi ya gang hoo bupatmi gurune sinden sak dunia enggak.

sembah nuwun, sembah nuwun. Ugi nitip link menika wau ugi nembe mawon nang salah link saking Mbak Yu kula sukesi rahayu. Menawi taksih sisa bukunipun menawi mriki wonten perpustakaan saged dipun caosaken dhumateng perpustakaan. Nggih. Penting kabeh kudu entuk, kabeh kudu keduman. Kuwi kowe ya melu nulis zaman semono. Aku mong bantu ngedit. Ya. Wah. Lah kae Ndara Bratasena kae. Dong apa ya, Mas? Oh, kae lagi pertapa Brata kae. Semedi malah dihening kae. Njoh tututi njoh. Ayo ditunggoni. Sajake kok kae arep enek padang kae sajake. Yo, Mas. Yo. Ayo.

oyot tepung sambung sumambung. Pang-panging kekayon pan samyo dumpyuk. Satemah maweh Prabowo peteng ingkang aneng madyaning wana krendha wahana. Alas gung angker kliwat wingit kepati satu moro satu mati jan momoro ketiwasan.

kono mantrete jane nyodo lanang nenggih panenggak Pandhawa Raden Bratasena ya Bima Sena semedi malah dihening nutup kang Pandhawa sanga sedasa kang nutup nah geneng poncon dia mungkaring hawa swasana sekawan benengkas sajuga kang sini dikara kaya katarima pamintaning sang Sena ana cahya morot manjing anggane Wahyu Widayat wis manunggal tunggalan lawan sang Sena

Ukir moyak mayek saking jas baleur cancut tali wondong ageng ing Jodipati Raden Bimasena cancut arane wong acincing tali wondo mangsuli tali badonge kiyom lompat jagat kaya gempa bumi jemblong sak sumur gajah gedene

Mas Jimading Tilamsari. Iyo gene wenes kamantian liringmu pandam kamarutan satemah wong raboso telenging kayun. Apa ingkang mahanani sungkawaning penggalih mujer nyatane katingal cowong netramu ngandelong dadamu brol kanang waspo hamor wayan pindo tangkis dadal. Wong aku ning apa ingkang mahanani sungkawaning penggalih mumur kake matur kelawan pun.

jemparan jimat sesembahan kulo kinten kulo mboten wonten sungkawa ingkang awratipun kadingkang tineman dening Sembadra dinten sapangke. Duh Kanjeng Paran, Kanjeng Paran.

0: Aku wiwit cilik wis ditinggal mati bapa biyungku. Aku wiwit cilik wis ditinggal mati bapa biyungku. Selagine aku ra bentuk panjenengan. Aku urip sarwa kekurangan aneng kademangan udara kandhang. Sembodo ora duweni pamutah apa-apa Kanjeng Parang. Mung pengen dijamasi kakangku ipek kok ora kelakon. Wong ayu Kowe aja nangis mbone kulo. Menengo. Aku nek kowe nangis atiku kaya dibeset-beset. Mbone kulo. Menengo.
1: Oh, ramprong aku sing teko.

manjing ing papungkuran Sang Bratasena lan Dyah Wara Subadra. Kaya nglampahi siram ajamas dan usap padarane kaping pitu kaya marem antuk jatining pemarem Sang Bratajaya. Wata kocap kaya gini gemangsane lampeng kedep not kelawan lampeng kandutan kedep kaping pitu ngancik pitung condro kaping wolu ngancik asto condro kaping songo wos ngancik nowo condro dosari miak langse mandoro giri pejiling kanang cabang bayi glewo glewo kaya golek kencono.

0: Kalah wong madu kore.
1: Apa abamu?
0: Gede dur gendong bayi. Sapa kuwi?
1: Anake Bima Sena aran Abimanyu.
0: Ndi te Bratajaya.
1: Pengen golek Bratajaya kudu numpes Bima Sena.
0: Mati tening aku.

dalah-dalah. Wong Madukara kok semengkean kae. Ayo, iki Prabu Jaya Murcita saking Plongkowati. Ayo nono Pandhawa.

0: ana opo ye?
1: Kae sing jenenge Jaya Murcita kae kok ngetapi-tapi temen. Tak kudres kuku Poncanaka. Ora kudal.
0: Eh lah dalah. Yayi. Mbok menawa iki dadi warana ning dewanggone nuduhake kaluwiane pulunanku ya anake si Bratajaya si Abimanyu. Jale, jaan perang jale. Dadi kaya ngopo bocah kae?
1: Wah, ayo le melu bapak le.

肉，烧肉，哦，哇，拌肉。这样子。

Bagong gadah salah, gadah keluputan nyuwun dipun pangapunten nggih. Ampun kapok nyeluk kula nggih. Jeng jangkep ping 10 kula bonus siji to. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya sampean wis ngrungokno siaran wayang padat mare dalang Ki Wijasana Yuli Nugroho mare lakon Abimanyu Gendong. Samarine kisane bakal tak lanjutno mare gending-gending sampe katene jam tutup siaran mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah, Saripati, Tuntunan Hidup. Seandainya kamu tahu betapa dahsyatnya sujud, kamu pasti tidak akan pernah mengangkat kepalamu dari tanah.

Jakning sampun wancine kula pamit undur diri sak sampuning siaran sedinten iki Selasa 1 September 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz kula liyang ngaturaken nedhon rimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing Prumpat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Caning Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinterbo tanggal 2 September tahun 2016. Saking dan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda 82 Ngantos Sangpulo Surabaya, FM 96,8 MHz, perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning, sarangan kalian Kulo Chandra, saged kepangi malih dinten iki, dinten Rebo tanggal 2 September tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya, saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sareng-sareng midhangetaken Jaya Pagi, diterusaken lontong balap. Tapi sadereng niku monggo kita sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an sing disampaikno mbarek Cak Abil Malik mbarek surat Al-Qiyamah ayat 1. Sugeng midhangetaken. Iwak sepat dawa sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Cak Ning. Sesarangan malih kalian Chandra dinten iki dinten Rebo tanggal 2 September tahun 2016. Alhamdulillah Chandra bakal mencani peno ning serangkaian Tanjung Perak Pagi dino iki. Cak Ning Tanjung Perak Pagi monggo kita wiwiti mare adicara Cahaya Pagi. Nggih, wiwit jam 5 punjul sampai jam 6 mengke. Cak Ning ting Cahaya Pagi sampun terhubung ke sarangan kalian kita. Sarangan kalian narasumber hari ini bersama dengan Ustadz Khotib Sarjana Agama, Magister Hukum selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Kenjeran, Kemenak Kutha Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Khotib.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Ustadz, kita sarangan wonten adicara Cahaya Pagi di niki. Ustadz sehat nggih?
2: Alhamdulillah, Pangestu. Mudah-mudahan semua teman-teman yang di sana sehat semuanya. Amin.
1: Amin, amin. Allahumma amin. Matur nuwun Ustaz. Nggih. Ustaz
2: dinten Mas, suaranya nggih bisa dibesarkan sedikit, Mas? Kok enggak?
1: Sudah lagi? Kurang cukup nggih?
2: Nggih, sampun. Sampun.
1: Baik, Ustaz, dinten iki kita bakal membahas topik seputar media sosial keharmonisan rumah tangga. Nah, keharmonisan ini kan apakah keharmonisan karena kita memosting postingan yang harmonis akhirnya membuat kita semakin harmonis, atau kadang gini Ustaz, kadang itu kayak Chandra itu rodok bingung Ustaz. Ono sing ngomong ketika memang kita ingin ingin berbagi kebahagiaan di media sosial gitu nggih. Misalnya Chandra dengan istri Chandra ngoten nggih. Iku ana sing ngomong ojo terlalu diiki diposting iku jenenge ain, kok ngarakno wong iri ngoten Ustaz. Apakah seperti itu? Terus kalau ini media sosial keharmonisan rumah tangga, lalu dengan komentar yang awas kok ain lho iku lho ya. Ono sing iri kok ono sing ngoten nggih. Jadi agak perlu penjelasan iki Ustaz. Monggo Ustaz menyampaikan muka dimas seputar bagaimana sih media sosial itu menjadi kunci keharmonisan rumah tangga. Silakan Ustaz.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Selamat pagi kita semuanya pada pagi hari ini, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pagi hari ini kita diberikan soal atau kita diberi judul media sosial keharmonisan rumah tangga? Mudah-mudahan pembahasan pagi hari ini Allah berikan kemudahan kepada kita sehingga kita senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita sembahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau kita semuanya menjadi hamba-hamba yang dan syukurah. Cahaya Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini sesuai dengan tema bahwa media sosial keharmonisan rumah tangga. Dalam ayat sebelum saya jelaskan satu persatu, dalam hal ini yang perlu saya bahas pertama kali adalah tentang rumah tangga, baru ketika kita melaju ke media sosial. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Lum ayat 21, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وقال تعالى أيضا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار

An khalaqalakum, saya ciptakan di antara kalian min anfusikum, dari tulang rusuk kalian, dari kalian sendiri. Artinya Allah ciptakan manusia dari tulang rusuk Nabi Allah Adam alaihissalam. Azwajal litaskunu, maka saya jadikan pasang-pasangan di antara kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, supaya hidup kalian mawaddah wa rahmah. Lah, mawaddah wa rahmah itu sendiri khusus bagi manusia yang saling berpasang-pasangan. Hidup tenang, cinta kasih sayang, dan mereka diberikan oleh Allah keturunan yang terbaik, yakni untuk meneruskan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam keharmonisan rumah tangga itu tercipta karena sakinah, mawaddah, dan warahmah. Banyak orang berkata dan belum tahu serta tidak paham apa sih sakinah itu. Jadi sakinah itu ketenangan jiwa, damai, nyaman dalam hati mereka ketika berumah tangga. Mawaddah, mereka saling mencintai, menunjukkan bahwa cinta kita itu betul-betul kita tunjukkan dengan perbuatan. Sehingga muncullah warahmah, kasih sayang, pengertian antara suami istri, saling memaafkan ketika muncul permasalahan. Ini yang paling banyak. Bagaimana seorang kepala rumah tangga mampu menjadikan dirinya sebagai orang yang bisa mendidik, mengarahkan seorang istri atau seorang wanita ke jalan yang lebih baik lagi. Maka ketika ada masalah, maka mereka tidak langsung marah, tidak bentak mereka, tapi beliau seorang laki-laki, seorang pemimpin, mampu memaafkan dan dicari solusi terbaik. Ketika dia sakit, ada yang jaga. Ketika ada masalah, solusi muncul. Itulah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika sudah muncul kalimat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Kalimat itu sering berulang dan dibaca setiap kali ada walimah, ada pernikahan. Kenapa itu sering diulang? Karena kuncinya di rumah tangga itu ada di posisi itu. Lah, sekarang muncullah yang disebut dengan media sosial. Jadi media ini alat ya untuk saling berkomunikasi secara meluas, secara bahkan menyeluruh dunia. Karena dengan kemajuan teknologi, kemajuan media yang luar biasa, mungkin di zaman kita dulu ketika kita mau komunikasi dengan siapapun lewat surat. Setelah lewat surat, kemajuan lagi lewat telepon atau disebut dengan telegram dan lain sebagainya. Sekarang dengan adanya media sosial yang begitu luar biasa, teknologi semakin canggih, HP di mana-mana, setiap anak bangun tidur yang dicari adalah alat komunikasi mereka. Ini menunjukkan kalau itu terjadi dan orang tua atau keluarga mereka tidak mampu memilah dan memilih, mendidik seorang anak, karena keluarga kita adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Yang terpenting sekarang bagaimana ketika keluarga kita seorang laki-laki, seorang perempuan sudah mampu berjalan selaras senada, seirama sesuai dengan apa yang beliau inginkan. Maka bagaimana dengan tantangan yang berikutnya yaitu media sosial itu. Nah, media ini luar biasa. Ketika kita mampu menjadikan sesuatu yang baik, maka terjadilah dua sisi yang disebut dengan positif dan negatif. Cahaya pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,

0: Jadi media ini mampu menghancurkan kita, mampu mengangkat derajat kita, mampu menjadikan keluarga kita harmonis, mampu menjadikan keluarga kita hancur berantakan. Maka dalam hal ini media kita pandang sebagai positif terlebih dahulu. Jadi dampaknya ada dua, positif dan negatif. Yang pertama yang positif adalah bagaimana kita mampu menjadikan media sosial itu, media teknologi yang kita punya, contoh HP dan sebagainya, itu menjadikan kita mudah mengakses informasi dari berbagai penjuru dunia. Contoh kecil, ada informasi dari Jepang hari ini gempa sekian-sekian. Lah ini termasuk dari segi positif. Ketika kita mampu memilih, mampu menjadikan HP kita, alat media kita, menjadikan alat yang mampu membahagiakan keluarga, yang mampu menjadikan keluarga itu menjadi harmonis. Di antaranya yang berikutnya adalah dengan HP kita, dengan media sosial yang ada, setiap informasi yang masuk, maka tidak harus kita telan mentah-mentah. Kita harus sharing dulu, kita harus cross-check dulu kebenaran. Ketika kita mampu itu, maka keluarga kita akan bahagia. Berikutnya lagi, bagaimana kita mampu menjadikan HP kita jadi ladang duit. Jadi ladang bagaimana kita mampu dengan komunikasi, mampu dengan media sosial, kita menghasilkan sesuatu yang membahagiakan keluarga. Contoh kita jadikan untuk usaha, kita jadikan pakai alat komunikasi yang bisa menghasilkan sesuatu yang membahagiakan keluarga. Yang paling lebih penting lagi bagaimana dalam rumah tangga saling komunikasi walaupun jarak kita jauh, karena anak kita kuliah di tempat yang jauh di kota besar di lain Surabaya, maka di situ kita mampu komunikasi dengan mereka setiap saat. Tanpa ada jeda waktu pun kita mampu. Ataupun kita atur sedemikian rupa, jam sekian kita harus ada komunikasi, jam sekian kita harus ada tanya jawab dengan keluarga, jam sekian kita harus ada ini dan itu. Semuanya tergantung bagaimana ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ma faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Bagaimana seorang laki-laki mampu yang dalam keluarga itu menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang bahagia, menjadikan keluarganya keluarga yang begitu harmonis. Tidak mungkin dan tidak bisa dipungkiri bahwa keluarga akan ada masalah. Itu tidak akan mungkin dipungkiri oleh setiap manusia. Karena perjalanan hidup manusia tidak semuanya mulus. Kita kembali lagi kepada dampak positif daripada media sosial tadi. Yang berikutnya adalah dengan media sosial dampaknya adalah mampu memantau kegiatan anak-anak kita di luar secara langsung maupun kita, walaupun cara melihat langsung, lihat video call maupun lewat komunikasi teleponnya. Mampu mempertahankan hubungan jarak jauh di antara keluarga, yang di mana di antaranya banyak yang satu dalam keluarga, satu kerja di kota A, satu kerja di kota B, dan seterusnya. Maka dengan komunikasi lewat media sosial yang kita punya saat ini, insya Allah keluarga akan tetap mampu mempertahankan bagaimana menjadi keinginan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jamaah, jaya bagi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu secara positif, mungkin lebih banyak lagi. Tapi dengan waktu yang singkat ini, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Lah bagaimana dengan dampak negatifnya? Dampak negatifnya ini diantaranya yang pertama, tidak kalah penting. Banyaknya kasus perselingkuhan yang sering dialami oleh keluarga, yang dialami oleh suami istri, Semua bermula dari media sosial. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, postingan-postingan mereka. Kalau menurut Al-Quran, seorang wanita yang mempertontonkan dirinya, yang dilihat oleh seluruh dunia, contoh di TikTok, di Facebook, di Instagram, seorang wanita yang memosting keluh kesah mereka, itu dosanya luar biasa dan tidak akan terhapuskan karena apa yang melihat seluruh dunia. Maka dari itu ketika kita punya HP, kita punya media-media yang lain, maka gunakan dengan sebaik mungkin untuk diri dan keluarga kita. Jangan pernah memposting sesuatu yang tidak diinginkan oleh keluarga, diantaranya adalah keluh kesah keluarga mereka. Banyak mereka mengatakan bahwa kenapa saya begini, begini, begini, dan begitu. Kalau kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita mendapatkan nikmat dari Allah, kalaupun toh kita posting, jangan terlalu berlebihan. Cukup berkata, Alhamdulillah bahwa hari ini, tahun ini, bulan ini, keluarga kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu dipertontonkan mobil mewah kita, rumah mewah kita, suami yang ganteng kita. Itu tidak perlu. Kenapa? Mereka orang lain akan melihat sesuatu dengan dampak yang berbeda. Mereka melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Sehingga dengan media sosial yang ada, maka bisa menghancurkan keluarga kita dari itu. Yang berikutnya, mampu memicu konflik keluarga, pecahnya keluarga, pengennya keluarga, selingkuh pun dari kebanyakan dari alat komunikasi kita. Berkurangnya kedekatan emosional antara anggota keluarga. Kenapa? Bahkan bisa kita contohkan, saking canggihnya media kita, saking canggihnya HP yang kita punya, saking canggihnya teknologi yang kita bawa saat ini, keluarga mereka bisa jadi dalam satu meja, mereka tidak saling sapa. Mereka saling senam jari mereka masing-masing. Apa? Ini orang atau keluarga yang tidak mampu, lebih-lebih seorang laki-laki yang tidak mampu mengarahkan, mendidik keluarga, anak istri mereka menjadi lebih baik. Sehingga apa? Dalam keluarga tidak pernah ada komunikasi yang baik. Lebih-lebih ketika makan berkumpul dalam satu tempat, harusnya HP ditaruh. Harusnya kita komunikasi face to face. Sehingga apa keluh kesah anak, apa yang dialami sang suami, apa yang dialami seorang istri. Sehingga kita mampu mencerna masalah ketika kumpulkan dan kita pecahkan masalah itu dalam satu rumah tangga. Sehingga masalah kerumah keluarga insya Allah akan bahagia. Akan tetapi sebaliknya ketika di dalam rumah tangga, dalam satu wadah, satu meja makan yang mereka setiap saat ketika ketemu hanya senam jari saja, maka mereka tidak akan mendapatkan keluarganya yang disebut dengan keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah warahmah. Tidak akan mungkin itu terwujud tatkala kepala keluarga tidak mampu mendidik, mengarahkan seorang keluarga menjadi lebih baik lagi. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 155. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا واصبروا ورابطوا لعلكم ترحمون. Jadi di ayat itu Allah diperintahkan seorang laki-laki, seorang yang mampu menjadi pemimpin yang baik dalam sebuah rumah tangga, sampai pesan Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam membawa iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mampu seperti itu tatkala kita menjadi seorang laki-laki yang belum faham tentang Al-Quran, belum faham tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita, mengarahkan kita, menjadikan kita orang laki-laki yang tanggung jawabnya itu mulai dari ketika nikah sampai ila yaumil kiamat. Karena dosa seorang wanita ditanggung seorang laki-laki. Betapa beratnya seorang laki-laki dalam kehidupan rumah tangga. Ditambah lagi media sosial yang sekarang ini setiap saat ketika buka media berseliweran sesuatu yang tidak bermanfaat. Mulai dari sponsor-sponsor yang buka-bukaan dan lain sebagainya. Itu menjadikan diri kita adalah orang yang akan terjerumus dalam kehinaan. Maka ujian demi ujian diberikan oleh Allah kepada seorang laki-laki yang seorang pemimpin yang menjadikan dirinya ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الصَّابِرِينَ إِذَا صَبَتْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, kata Allah Subhanahu wa taala. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ, Allah akan menguji setiap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisyai'in, dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kota Makkatul Mukarramah, para sahabat banyak kehilangan harta benda mereka, banyak kehilangan buah-buahan mereka. Kenapa? Karena ayat ini diturunkan oleh Allah ketika umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di kota Mekah dikena musibah yang begitu luar biasa, kebakaran. Lahan mereka terbakar, sawah mereka, ladang mereka terbakar, sehingga buah-buahan mereka tidak akan menjadi panen. Maka ayat ini muncul untuk memberikan pelajaran kepada umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, wala nabluwannakum bisyai'in, maka kamu akan kuuji dengan sesuatu, minal khauf, rasa takut. Takut akan apa? Kelaparan. Maka dilanjutkan oleh ayat Allah, wal ju, maka umat saat itu takut akan kelaparan. Kenapa? Karena harta bendanya habis, ludes, terbakar. Ladang sawah mereka terbakar semuanya sehingga buah-buahan mereka tidak menghasilkan apapun. Wanaksi minal amwali wal anfus wasamarat, maka mereka akan sangat takut kehilangan amwal, harta benda mereka. Wabashiri sobirin, maka Allah turunkan kalimat yang terakhir di ayat itu. Wabashiri sobirin, wahai Muhammad, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang hari ini kuuji dengan sedemikian rupa. Nah, kalau kita jadikan pelajaran, bagaimana dengan ujian saat ini? Ujian terberat seorang laki-laki dalam sebuah rumah tangga ketika ingin harmonis rumah tangganya, ujian terberatnya adalah bagaimana mampu mengarahkan mendidik anaknya ketika dia pegang yang namanya HP, yang namanya media sosial yang dia pegang. Setiap bangun tidur yang dicari HP mereka, kemanapun setelah masak seorang wanita yang dipegang HP mereka, seorang anak ketika selesai sekolah yang dilihat HP mereka. Mampukah kita ketika diberikan ujian oleh Allah seperti ini menjadikan anak istri kita bisa kita atur sesuai dengan ritme kehidupan kita? Ya, kalau keluarga kita mungkin keluarga yang menengah ke atas, pembantu ada, pelayan ada, sehingga kita tidak terlalu sulit untuk mengontrol itu semua. Tapi bagaimana ketika kita sudah bekerja banting tulang di luar sana begitu luar biasa? Kita contohkan seorang tukang ojek saja ketika dia membina rumah tangga di luar sana sudah susah. Apalagi bagaimana mereka mengontrol anak-anak mereka, mampu menjadi lebih baik. Sementara ketika sudah datang capek-capek di rumah makan bersama anak istrinya senam jari semuanya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita dijauhkan hal semacam itu. Maka hal negatif yang luar biasa adalah retaknya rumah tangga, hancurnya keluarga dikarenakan media sosial. Jamaah Jaya Bagian Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini pernah saya buktikan sendiri, ketika saya datang ke PA yang disebut dengan Pengadilan Agama, maka di sana setiap hari tidak lebih kurang dari 15 sampai 50 orang. Seorang wanita datang ke tempat itu hanya satu tujuan, yaitu untuk menggugat cerai. Alasan yang paling klasik yang saya tanyakan adalah satu, yaitu ekonomi kurang. Sementara saya lihat secara kasat mata yang saya baca, HP mereka luar biasa, HP-nya iPhone, kendaraan pun toh semuanya pakai motor, tidak ada yang jalan kaki. Apakah itu yang disebut dengan kurangnya ekonomi? Gelangnya pun ada, kalung pun ada ketika saya tanya, karena saya dedes apa itu dalam bahasa kita itu, saya tanya terus menerus, ada salah satu seorang yang mengatakan, ternyata yang menjadikan dia cerai, menjadikan dia selingkuh, menjadikan dia ingin berpisah dari pasangan yang pertama hanya karena media sosial. Itu kunci utama ternyata. Bukan karena ekonomi, walaupun secara keseluruhan ketika ditanya, satu kalimat, yaitu ekonominya kurang. Cahaya bagi yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ini yang menjadikan fenomena dunia kita, yang menjadikan negara kita, yang menjadikan sekarang ini kita berada di kota besar di Surabaya, kota metropolis yang notabene semuanya seorang pekerja semua, pejuang semuanya untuk rupiah. Tapi apakah dengan kurangnya itu terus kita harus menjadikan dan mengorbankan anak kita, mengorbankan keluarga kita? Maka pesan saya, jadikan media sosial ini adalah sebuah alat komunikasi yang mampu membangkitkan, yang mampu membanggakan keluarga, yang mampu menjadikan anak kita berprestasi, yang menjadikan keluarga kita keluarga yang ekonomi semakin mapan, karena dengan bisa jualan tanpa toko, bisa jualan tanpa buka ini dan itu, lewat komunikasi, lewat HP, lewat TikTok, kita sudah bisa memasarkan banyak hal yang bisa kita punya. Cahaya bagi yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan postingan-postingan yang ada yang berseliweran di depan mata kita, tak jarang bahwa yang diposting adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sesuatu yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Mereka hanya kepingin subscribe-nya banyak, pengikutnya banyak, hanya menginginkan sesuatu yang itu tidak ada di ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarul muslimin, cahaya pagi yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya ciri-ciri keluarga yang harmonis. Di situ dalam surah Al-Ahzab 70 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida. Di antara ciri kebahagiaan atau keluarga yang harmonis di antaranya adalah komunikasi kita terbuka. Komunikasi kita saling senantiasa ada di setiap anggota keluarga, dia jujur. Kata Rasulullah, berkatalah dengan perkataan yang jujur. Maka dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat yang ke-17, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, as-sabirina wa s-sadikina wal-qanitina wal-mumfikina wal-mustaghfirina bil-ashar. Di ayat itu Allah katakan Ali Imran ayat yang ke-17. As-sabirin, jujurlah. Maka konsis, cocok dengan surah Al-Ahzab ayat 70. Komunikasi terbuka, setiap anggota keluarga harus berani jujur, berkata sesuai dengan apa yang ada, dalam menyampaikan masalah-masalah yang ada dalam keluarganya. Maka Allah katakan, tegaskan dalam surah Ali Imran ayat 17, as-sabirin. Maka jadilah orang-orang yang sabar. Orang sabar itu tidak mudah. Orang sabar itu tidak cukup di lisan saja. Bagaimana kita mampu ketika menyelesaikan masalah, ketika datang masalah bertubi-tubi, Allah uji kita, maka tetap kita sabar. Karena di akhir kalimat surah Al-Baqarah 155 tadi, Allah memberikan informasi, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Maka di sini Allah dan Rasulullah mengatakan, jujurlah. Jadi Rasulullah setiap saat, Rasulullah tidak pernah bohong, bahkan bohongnya Rasulullah demi kebenaran. Artinya apa? Ketika perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berbohong kepada jamaah, kepada para mujahid saat itu. Ya Rasul, para jamaah, para mujahid bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, apakah hari ini penjenengan sudah makan? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya saya sudah makan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 hari 3 malam belum pernah terisi, bahkan sabuknya mereka setiap sabuk itu diganjal batu kerikil oleh Rasulullah untuk mengganjal perut saking laparnya. Tapi demi umatnya mereka Rasulullah berbohong demi kebaikan. Akhirnya apa, semuanya para mujahid makan karena apa, mengatakan Rasulullah sudah. Itu kebohongan Rasulullah demi anak buah mereka. Yang berikutnya, ciri-ciri keluarga yang harmonis antaranya adalah saling menghargai. Ketika suami sudah dihargai oleh istri, ketika suami sudah diorangkan oleh istri dan anak-anak mereka, insya Allah keluarganya akan menjadi keluarga yang harmonis. Karena kuncinya keluarga harmonis hanyalah bagaimana seorang suami dihargai oleh seorang istri. Walau bagaimanapun ketika seorang istri, walau sholat malam, walau sholat tahajud, walau sholat duha, walaupun puasa, walaupun sholat apapun, ketika mereka tidak taat kepada seorang laki-laki, maka sia-sialah yang dia lakukan. Apalagi seorang istri sudah berani berselingkuh di belakang laki-laki, maka hancurlah keluarga. Itu sudah janji Allah. Maka pesan saya kepada seorang istri, pesan saya kepada seorang anak, seberat apapun perjuangan seorang ayah, maka hargailah. Sekecil apapun penghasilan seorang ayah, maka hargailah mereka. Dengan dihargai seorang laki-laki, sudah mampu membahagiakan kalian semuanya. Karena apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin. Seorang laki-laki bertanggung jawab penuh kepada seorang wanita, zahir batin, sandang papan pangan. Maka tidak perlu Anda mengintimidasi seorang laki-laki. Saya tidak membela seorang laki-laki, tapi itulah kenyataan yang ada dalam Al-Quran. Itulah yang ada, yang dibawakan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika di antara keluarga saling menghargai, saling menghormati, mampu memposisikan seorang laki-laki, walaupun toh gajinya lebih kecil dari seorang istri, tapi istri mampu, walaupun seorang istri di luar sana sebagai manajer, sebagai direktur, sebagai apapun itu, ketika pulang di rumah, seorang suami tetap di atas segalanya. Dan dia menghargai seorang suami, maka surgalah tempatnya.
1: Baik Ustadz,
0: saya bagian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Sudah dipaparkan secara gamblang ya Ustadz, bahwa topik memang hari ini memang banyak banget aturan atau gambaran, bahkan ciri-ciri keharmonisan itu ono ning Al-Qur'an gitu nggih. Jadi ya kita itu sebenarnya udah punya panduan, kita sudah punya pedoman tinggal kita menjalankan sama syariat Islam ngoten nggih Ustaz nggih, bahwa bagaimana
0: Nah, mau atau tidak?
1: nggih, mau tidak mau kita memang harus mengikuti ngoten nggih, karena itu udah syariat nggih Ustaz nggih. Nggih. Baik, Ustaz, ini ada yang bergabung melalui WA, kita coba bacakan nggih Ustaz nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, ada yang bertanya, ini dari Buniken Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
1: Pertama,
0: mana?
1: Buniken.
0: Oh, Buniken,
1: Nggih.
0: nggih.
1: Niki, Ustaz. Bagaimana Ustaz bahwa sekarang kita banyak menerima ucapan selamat pagi dan salam sehat gitu ya dari beberapa grup. Nah, ini apa perlu harus dijawab apa diabaikan aja? Karena hampir setiap pagi kita menerima ucapan atau stiker mohon pencerahan nih. Nah, enggak kan kita semua
0: Ya.
1: kan wis podo duwe grup akeh nggih Ustaz, nggih grup kampung, grup
0: Saking
1: kantor,
0: akeh grup.
1: grup alumni segala macam itu kayak setiap pagi selamat pagi, salam sehat kan gitu nggih. Dan apakah kita ini perlu menanggapi soalnya gini ketika apa namanya kita menanggapi misalnya teman-teman kita tanggapi kok sing bojone kayak perasaan aku lak ngirimi ngono-ngono iku gak tau dibales. Tapi lek konco dibales itu istri saya sendiri. Lah koncone dibales, lek aku setiap pagi
0: Koncone cepet-cepetan.
1: belum tentu cepet bales sih gitu katanya Ustadz. Nah ini Bu Niken juga
0: Iya.
1: ngalami ternyata. Kita sama Bu Niken ya. Kita tanyakan sama Ustadz. Mau nggak Ustadz dijawab Ustadz?
0: Terima kasih Bu Niken. Apa yang sampaikan, tanyakan itu memang terjadi dan setiap pagi memang muncul di situ karena kita punya grup di media yang begitu banyak. Grupnya tidak ada satu dua, mungkin bisa 10 atau 15. Maka menurut syariat ketika ada ucapan salam wajib dijawab. Dan itu sebuah kewajiban. Karena apa? Itu doa untuk keselamatan kita, maka kita balik kembali ucapkan kepada mereka untuk ucapan yang sama, yaitu memberikan ucapan selamat kepada mereka, yaitu keselamatan bagi saudara kita yang telah mengucapkan. Itu secara syariat wajib dijawab. Nah, wajib dijawab ini ada dua versi. Versi yang pertama, kita bales WA itu, Waalaikumsalam. Walaupun toh karena kita merasa sulit misalnya atau berada di posisi yang tidak memungkinkan, ada kemudahan di beranda kita di situ kan, di sip-nya itu ada sesuatu yang bisa, atau yang kita sudah sip ada ucapan Waalaikumsalam, ada ucapan innalillahi, ada ucapan apa dan sebagainya, kita tinggal buka di situ, itu kemudahan pertama. Tidak usah ngetik kan itu, tidak usah pakai nulis dan sebagainya. Itu kemudahan pertama. Kemudahan kedua, ketika kita sudah menjawab, mohon maaf, ini tidak secara lisan, tidak secara tertulis, maka diucapkan di dalam hati kita. Nah, ini yang jadi pro dan kontra. Dalam hati kita, setiap ada salam, karena begitu banyaknya, maka tidak mungkin kita jawab satu persatu. Mungkin hanya beberapa yang bisa kita balas,
1: balas
0: yang tidak sambutlah dalam hati kita, ucapkanlah dalam hati kita dengan ucapan Waalaikumsalam dan seterusnya. Maka itu tidak mengurangi rasa dosa kita kepada siapapun yang mengucapkan. Jadi karena memang secara tertulis tidak ada di situ, orang yang di sana mengatakan, "Duh, gaya pagi-pagi sudah diucapkan salam ternyata tidak dijawab dan lain sebagainya." Itu kan anggapan mereka. Tapi Allah sudah tahu, Allah sudah paham terhadap tip yang kedua, yaitu diucapkan dalam hati. Karena apa? Saking banyaknya ucapan pagi yang muncul di beranda kita atau di WA kita, sehingga kita tidak mampu satu persatu untuk membalas mereka. Maka yang kedua, dengan ucapan dalam hati kita, Allah sudah tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana kita berada, di situ ada Allah. Maka Allah senantiasa mengawasi kita. Kita tidak tahu, tapi Allah setiap saat, setiap detik, setiap waktu ada di sisi kita.
1: Oke.
0: Ingat, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Rasulullah. Di mana kamu berada, di situ ada Allah. Karena apa? Kamu diciptakan oleh Allah. Allah yang menjaga, Allah yang melihat. Lewat siapa? Seluruh malaikat Allah diturunkan untuk menjaga kita. Mulai daripada malaikat Jibril, Mikail, dan seterusnya. Begitu bunyikan
1: Okay.
0: jawaban dari kami,
1: Okay.
0: mudah-mudahan bisa
1: Baik.
0: dimengerti,
1: Okay. Baik Ustadz,
0: Mas
1: gak
0: Chandra.
1: kerasa Ustadz waktu kita ki kok moro-moro wis kate entek padahal kita ini masih pengen banyak sebenarnya banyak.
0: Sebenarnya masih banyak hal yang perlu saya
1: Okay.
0: sampaikan.
1: Iya.
0: Nah, karena
1: Dan juga sebenarnya pertanyaan beberapa pendengar juga ada, cuman memang waktu kita ini Ustadz yang akan segera memisahkan kita, jadi kita butuh Ustadz menyampaikan kesimpulan dari perbincangan kita dan juga pesan mungkin secara singkat dalam topik kita hari ini sebagai sosial media, sebagai keharmonisan di rumah tangga, monggo Ustadz.
0: yeah, terima kasih. Inti dari permasalahan di sini adalah media sosial keharmonisan rumah tangga. Pesan isinya pertama, jadikan seorang laki-laki seorang raja. Bukan berarti kita harus memberikan sesuatu semuanya kepada seorang laki-laki, tidak. Artinya apa? Hargai, hormati seorang laki-laki, seorang wanita mampu menghargai keluarga mereka, mampu menghargai seorang laki-laki, maka surga tempatnya. Begitu juga seorang anak, ketika dalam sebuah rumah tangga sudah ada seorang ayah, ibu, dan anak, maka hargailah ayah kalian. Karena sejelek apapun ayahmu adalah seorang pemimpin yang harus diteladani sebelum kita meneladani Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keluarga kecil itu yang menjadikan diri Anda menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang beriman dan takwa kepada Allah karena seorang laki-laki, karena seorang suami. Maka jadikan beliau adalah raja di raja dunia ini. Yang kedua, jangan kau jadikan media sosial yang kamu punya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan demikian? Banyak hal yang mampu jadikan manfaat, banyak hal yang bisa dijadikan pelajaran yang luar biasa dalam HP kita. Contoh kecil saja, download Al-Quran. Maka di setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita bisa membaca Al-Quran. Komunikasilah dengan Allah lewat baca Al-Quran. Tidak usah nunggu hari setelah sholat subuh, setelah sholat asar, setelah sholat duhur. Waktu yang bisa kita gunakan sela-sela kerjaan kita buka Al-Quran, kita baca. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang setiap hari, setiap saat membaca Al-Quran, maka di kelak hari akhir nanti, di usia senja mereka dihilangkan dari penyakit yang namanya pikun. Karena sementara ini banyaknya orang-orang keluarga kita yang sudah tua, pikun, dan lain sebagainya, karena dia tidak mau membaca Al-Quran. Pesan Rasulullah, bacalah olehmu Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana ya'ti yaumal qiyamati safiha. Maka dengan baca Al-Quran, walau satu ayat setiap hari, walau satu ayat setiap hari, ingat, satu ayat kata Rasulullah, maka bisa menghilangkan penyakit pikun di kelak kehidupan kita nanti. Oleh karena itu, cahaya bagian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ingin sekali lagi keluargamu bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, maka lihat surat Ar-Rum, lihat surah Al-Baqarah 155, lihat surah Ali Imran ayat yang ke-17, maka insya Allah keluarga kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai di dunia sampai di akhirat. Allahumma amin, Allahumma amin.
1: Yeah.
0: Demikian Mas yang
1: yeah.
0: bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya bagi kita semuanya dan anak-anak kita. Pesan saya, tolong hargai orang tua kalian, hargai media sosial yang ada, jadikan media sosial yang ada itu adalah media yang untuk kebaikan kalian semuanya sehingga menjadi anak yang soleh dan solehah.
1: Amin,
0: Allahumma amin.
1: Amin, amin, amin. Maturun Ustadz Khotib nggih sampun menyampaikan seluruh topik kita hari ini yaitu media sosial keharmonisan rumah tangga. Maturun sangat Ustadz, sehat selalu dan moga-moga Kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda.
2: Gih,
1: Matur nuwun
2: terima
1: Ustaz.
2: kasih, terima kasih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gih, cak ini kau nggih sarangan kalian Ustaz Khotib selaku penyuluh agama Kecamatan Kenjeran. Caning matur nuwun sangat sampun sarangan wonten di Coro Jaya pagi. Kau usah khawatir, cahaya sih ngancani penuh sampai mengku jam 10 awan. Cara pamit sih saking cahaya pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: RRI.co.id.

Rencana Pemkab Bangkalan Mas Tekno persediaan pupuk subsidi nang wilayah aman sampai akhir tahun iki. Kapit Sarpras Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Pemkab Bangkalan Abu Said nyatakno jatah alokasi pupuk subsidi teko pemerintah saiki ono sekitar 33.000 ton yaiku jenis pupuk urea, NPK lan pupuk organik. Hal iki didukung bare ono 112 kios pupuk sing ono ning 18 kecamatan setempat. Kabar liane caning Jember Marching Band bakal mewakili Indonesia bertanding ning kancah internasional ajang ASEAN Music Games 2016 sing berlangsung ning Kuala Lumpur, Malaysia 4-15 September 2016. Manager Jember Marching Band Rizky Setio Budi nyatakno pihake nargeto dadi juara sing bakalan bersaing ketat barek peserta teko negara-negara ning Asia. Carik mau yorek woro-woro jam 6 isu iki aku Chandra ketemu meneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Jane sampe sini serangkaian Tanjung Perak pagi, saiki jam 6 punjul. Wancine kita midhangetaken jane nggih siaran sing sampean nenteni yaiku siaran Bangun Desa. Ning Bangun Desa dina iki jane ya Bangun Desa ngangkat judul Slametan Sepeda Anyar. Wah, opo ya ceritane? Jane sampean iso ngrungokno Siaran Bangun Desa mbarek tema Slametan Sepeda Anyar.
1: Caning, sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian Siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik Slametan Sepeda Anyar. Pusono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: apik kan? Pedaku lo apik lo, delok entah. Oh, anak pita-pitane lucu.
1: Iki aku ya, iya delok entah. Warna biru.
0: Lah aku warnane kan aku seneng iku ireng karo ijo, tapi anak pita-pitane lucu kan tapi.
1: Iya, tapi kok pitae ngono sih?
0: Apa wong lu
1: ya,
0: lucu?
1: Kurang apik ngono menurutku.
0: Mosok sih? Menurutku apik sih. Iki apik wis ta lah. Kelo iku nandi?
1: Ya mbok jarene dhe'e ku je adus koyoke.
0: Je adus, tapi diole-dolen kan yo.
1: Iya.
0: Nek gak diole.
1: Wong wis janjian ambek awak dhewe ngono lho wis ngomong. Iya, engko aku tak rono.
0: Iya, tapi kok gorong mrene mu mesti telat arek iki.
1: Iya. Aku iki yo entane dhe'e lho.
0: Engko ae dhewe pedaan muter-muter ae yo, muteri mbo kampung-kampung ndingku diputeri karo ae.
1: Seru yo.
0: Iya, seru. Kok
1: ngontel bareng.
0: Ngontel bareng muter-muter kampung. Koyo enak deh yo, mumpung gorong panas kan iki.
1: Wong cek isuk ngene kok.
0: Lek awan-awan awake dhewe baru nak njero omahe. Panas soalnya yo.
1: Kok kosong tambaran.
0: Iya, dadi kosong awake dhewe.
2: Rel, cil.
0: Wes teko iki iya. Tekon diae.
2: Iku mau aku dikongon mangan dhisik sak durunge dolen.
0: Walah.
2: Iya, emangnya kalian gak mangan cek ta?
0: Enggak, tak pikir lo awakmu lo ya Ali. Lek kate dolen.
2: Iku mau ahline aku yo gak sida dolen, mau katene dijak. Iku dijak ibuku jalan-jalan.
0: Gak usah dolen karo dhewe.

0: kata muter nandi ada ta
1: ya ada kayak muter rana-rana
0: kayak are-are liane aku pengen kayak ngono tak pikir awak duwe peda gak duwe lek duwe lah wis tak gawe ket wingin ane
1: lah terus ya apa
0: aku gonceng gak apa-apa ta
1: gak aja kok langsung gembos peda aku
0: masa aku gak sabet iku lah iso-iso
1: lo aja engko jare mamaku rusak kabeh.
2: Lek misal aku banjang mburi lo kate nang di wong gak ana lungguhane, engko lek pedaku pretel kabeh apa?
0: Iku nak ngarep. Numpak ngarep iso kok aku.
2: Gak iso aku ngonceng ya gak iso. Engko apa halah kali ya apa?
1: Iya gak imbang londong ya apa?
0: Lo awakmu gak iso tarel.
1: Lo aku ya gak iso. Engko awakmu nak ngarep. Lah lek setirku moro-moro coplok ya apa?
0: Aku pengen melo tapi aku harus sepeda lho. Tak gonceng ae ta.
1: Tuku wae.
0: Ya apa ya? Aku guru ngomong ibuku.
2: Emang awakmu gak oleh tuku ambek ibumu?
1: Iya.
0: Gak ero, aku sih gak tau njaluk ya, tapi mbok tak coba njaluk ta.
1: Ya njaluk
2: ae. Ya lo wong wingi aku lho. Aku kan awalnya gak oleh ambek ibuku. Tapi ditukokno. Soalnya aku suwi-suwi ngomongi tukokno kok tukokno.
1: Lah aku gak sih ancen aku wis ditukokno.
0: Ya, kok ya tak coba ngomong ibuku ya. Tapi harganya larang gak.
1: Gak ngerti.
2: Ak dhewe lho
1: karek nrimo.
0: Aku ding kok pas harga larang kok aku gak sida ditukokno ibuku ya apa?
2: Gak paling lebih
1: piro pasti ya dia gak ngerti sih regane piro cuman pasti ditukokno gak sih
0: ngono ta
1: iya ndang tuku wes kok ben ada muter-muter terus iki apa sih donya dhe sudah dolen gak
0: dolen nek kene lho muter-muter meneh ae
1: tiwas aku nggawa peda iya. Aku
2: gak apa-apa balik kayak i rombay-rombay
1: aku anak pita-pita lho lucu
0: ya balik nae lho po demi aku lho dolenan nek kene ae
2: meneh awakmu ngomong lho ya
1: iya
0: ngomong janji wes
1: ya wis temenan ya
0: iya engko lek mari ditukokno kok tak ngomong kalian aku
1: nah ngono
0: ya saiki dolinan nek kene yo
1: iya
2: ya sayo

0: Wih, aku wis tekok kene. Tapi nanti ya arek-arek iki kok gorong teko-teko. Wong biasanya ya wis teko lho. Aurel iki. Kok tambah aku dewean sih? Jarene wingi kelah ya apene tuku sepeda. Tapi ya saiki areke gorong teko ngene. Nanti sih? Aku iki wis nggowo sepedaku lho wis tak apa tak umbai, tak berseni. Warnanya ki salah mengkilap ngene.
1: Yuhu, aku wis teko.
0: Duh. Iya, mbak, mbak gorong iku peda.
2: Ya wis sih, peda nyariku kudu resik terus.
0: Iku pita-pita iku lho kok gak ono iki pita.
2: Tak ceplok wingi. Masa lu tak kek apa kena banyu lo layu langsung. Teles ngono. Terus lek digaring nang kok acur. Ya wis. Tak ceplok ae mesisan.
0: Ya paling iku pita murahan, makane coplokan.
2: Loh, ngawur ae masa pita ku murahan gak ya?
0: Nah, terus, lapa kok iso coplok-coplok?
2: Ya mbo paling teko kertas, aku ya gak ngerti pitae teko apa. Soe murahan, ngosok murahan teko tukune.
0: Ya kek, ya. Tapi saiki nandi ya kelah ya, kok gak ono.
2: Nyar.
0: Iya ta.
2: Gak ngerti sih aku krungu teko arek-arek.
0: Tapi kok gak rene-rene sih dek iku?
2: Iya, nandi ya.
0: Ayo, ade kan janjian apene gawes bareng.
2: Lek, dek tuku pedanya berarti kok pasti digawa rene. Nenya ya, dek
0: kan
2: pasti ngono telat.
0: Ade kan warna ya, baiknya apa warna
2: ireng karo
0: ijo. Baiknya aku biru ya. Ini mati banget iki kita.
2: Aku apa ya, kok?
0: Apa jare?
2: Apa ya aku gak ngerti aku
0: suka ada deh aku apa pink paling ya
2: pink lek gak ungu paling iku
0: iya loh iko lo iko lo
1: arek
2: hei
0: apa
1: Rina ta aku hari ini gue seneng sumpah
2: apa oh
1: soalnya aku wis ditukar sepeda.
2: Iya aku ya krungu teko arek-arek lha ndi pedamu
1: duh tapi pedaku njuk ndek oma
2: lho lha apa nak oma
1: kurung oleh kambe ibuku di kometu.
2: Alah bojo paling yo kurung tuku.
1: Iya. Gam bojo aku mau iki kan telat merene iku gara-gara melek ibuku dhisik tuku sepeda di pasar.
2: Bojo isi awakmu pasti lek wis tuku digorene.
1: Lho temenan soal iku kan kait anyar kurung dipasang rantene kambe ayahku. Dadine yo kurung sak digorene.
0: Lho, pedae ku gede apa cilik?
2: Iya. Apa sak awak dhewe?
1: Bisa awakmu sih, tapi rada dawa. Iku sepeda lipat iku lho.
2: Oh, sepeda lipat iku ta.
0: Iku sing terbaru apa kudu?
1: Iya. Gak ero aku pokoknya ditukokno. Dadi aku seneng ae, Mas yo. Terbaru Mas yo enggak, Mas yo bekas. Pokoknya aku duwe sepeda.
2: Terus warna apa?
1: Aku mau tuku warna pink.
2: Loh kan bener warna pink, senengane dhek pink nek gak kan? Ungu.
1: Iya, aku mau milih dhewe nek kono.
2: Iya ya.
1: Iya, iki aku dikongone buku nyelok awakmu soale katene bancaan.
2: Bancaan apa?
1: Ya iku sepedanya kan biasanya dibancai.
2: Masuk sepeda pancel dibancai.
1: Loh, iya.
0: Aku lo gak ate di ngono no.
2: Aku yo gak ate, mama aku gak ngongkon.
1: Oh gak ero, tapi nek ibuku ngongkonnya dibancai ae ben seru.
2: Ben seru.
1: Iya, aku yo gak ero iku.
2: Aku yo gak tau ndelok deh.
0: Iya.
2: Ya wis yo dibancai iku.
0: Ah dhewe oleh tarono.
1: Ya oleh, mangkane iki aku nyusul kalian kok jajan kambe arek-arek liyane.
2: Iki jajan kan tapi
1: heeh. Ya dikeki jenenge bancaan kok. Iku mau iku ibuku nyiapno duwe-duwe. Wakeh,
2: duwean.
0: Kae apa? Kae apa?
1: Kae
2: nyawani awake dhewe.
1: Rebutan.
0: Lho, enak kok sih seru yo.
1: Ya mangkane melo mari ngene. Ganti aku mau Michelle.
0: Iya, aku kyo ikut mau ngendani awakmu. Tak iyo. Pikir ya wis mak kok rene sekalian pedai.
1: Loro, ya maaf yo soalnya mau aku sing ndek pasare iku lho. Rame arek tuku sepeda pisan, paling yo lagi ngetren ngono paling yo.
0: Iya paling. Mau gak dhewe ya biasane ndelok wong-wong iku gawes-gawes ngono lho.
1: Iya kan? Ya aku gak sabar engko sepedaan karo kalian. Aku
2: muter-muter engko.
1: Iya, kok nek taman sing ado iku lho.
0: Tapi sik ya, aku bareng nembalet tak ganti.
1: Oh iya wis bali. Oh wis. Aku bali pisan, Rel.
2: ganti sih di situ.
0: Iya lah.
1: Ya, gak film ganti.
2: Yo, jelas tak ganti sih.
1: Yo, tak neng dong.
2: Iya.

0: Waalaikumsalam.
1: Wis teko.
0: Wis sepedamu ndi?
1: Sik tala iku disingitno dhisik.
0: Lho jare bancaan kok disingitno.
1: Sabar ta.
2: Aku iki kepo.
1: Iya.
0: Ya engko iki lho ditekek ndek njaba, pedae kok disirami banyu kembang iku lho engko ana duwe-duwee, duwe receh-recehan ngono kok kalian rebutan.
3: Kan ana duwe kertas ya ta?
0: Lho duwe kertas. Duwe kertas lah. Kok dianu banyu lah iku. Dadine teles.
2: Lho dadi iku duwe koin-koin ngono.
0: Iya. Tapi akeh kok akeh.
2: Temenan ta?
0: Iya. Wis kok rebutan.
3: Lho jare rebutan po, aku gak iso ngrebut.
2: Iya, kok wedine aku tiba ya apa?
3: Iya, iku kan ana banyu nih kepleset kok.
0: Lho gak seru, kan lek rebutan iso entuk akeh.
3: Ya iya sih, iya. Tapi masa kok ya wis lah gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
2: Tapi iki mek ak dhewe wong loro tok.
0: Iku ana wis rame kok, iku kanca-kancaku. Iku ku biyen.
2: Tapi
3: terus sing beberapa mulai.
0: Gak apa-apa mbak buat di sini, lu gak kene. Rada rana lu gak kene.
3: Dulu nak kemen kue acara ulang tahun nih lu.
0: Iya iya harus meriah iki. Sepeda aku pertama kali loh iki aku.
3: Aku ya pertama kali tapi gak diselameti.
2: Iya aku loh gak tau erol misalnya no bancaan kayak gini.
0: Iya iku.
4: Aku malah rebutan loh ya.
0: Iya.
4: Ada yang malah rebutan Del.
0: Loh rame kan.
2: Loh iya.
4: Ayo.
2: Tadi rebutan iki kok aku wedi. Aku wedi gak kebagian ya apa iki?
0: Dibagino
3: iku. Jajane ndi?
0: Ya dibagino berkate dhisik.
3: Jajane.
0: Lho iya iki, sak jajane ya ana, ana sego.
3: Itu sego parang.
0: Iya, ana jajan-jajane lho.
2: Ya wake lho, delok. Ngombene. Ya iki
4: bancane meriah ya, rek.
2: Lho.
4: Iya,
2: ayo cepet-cepet.
0: Ndi?
2: Ayo sepeda.
0: Iki tak tokno lho pedae.
2: Aduh, apik ngono ya,
3: apik. Meskipun aku gak seneng pingi kelo lucu ngono.
0: Ya mengkilap kan ya soalnya.
2: Iya, waduh.
0: Apik iki. Bongkose goreng tak udari bisa iki.
2: Ndang, aku iki gak sabar.
0: Ya iki. Iki lho aku gak kuat nganue ngangkat iki.
3: Waduh ya, saya ayo.
0: Lho delok entah iki lho, kan ono ana iku e koin-koine iku.
2: Iya.
0: Nanti
3: ngene ya ternyata.
0: Iya.
4: Pak ngombene kurang loro, Mbak, mburi, Mbak.
0: Oh iya, iya.
3: Gluk-gluk. Ya aku sih selametan iki.
0: Sabar ta lah, soalnya rame iki aku bingung iki. Sik tak dek kene pedae sik.
3: Ya wis.
0: Ya,
3: pedane lucu lho.
0: Nah, iki mari ngene lah entak sok ae ta, sak kita.
2: Iya.
3: Cepet. Ayo.
4: Biar ora tak mbur ya, Cok.
0: Oi, sabar.
3: Ayo.
0: Ya, siji.
3: Sing arep kudu akeh.
0: Iya, siji, loro, telu. Mane.
3: Lho, aku ora boleh. Lho, aku iki
0: gonanku.
3: Gonanku. Lho,
0: gonanku.
3: Gonanku dhisik iku.
4: Wis aku lewati kok aku.
3: Lho, awakmu sing anu tak nguri kene sing arep
0: kita tambahi maneh wis tak tambahi sing arep yo.
2: Piro?
0: Wis
2: tak kene.
0: Yo yo
2: seru
0: yo
2: nek wake iki gak iso tak entuk
4: kok.
0: Lho,
3: kandhan. Lek gadek banyu mungkin awake dhewe gak ngarep lugur gak sih?
0: Yo gak apa-apa. Wes iku entuk piro iku hitungan dhisik.
2: Wes kaya iki lho kok iso engko tak tong ndak omah.
4: Iki daster iku oleh ku akeh.
0: Iya. Iya anjen nakalan iku sing nggo daster iku. Lho,
3: lumayan aku oleh sak kresek.
0: Iya, gak babres kabeh kan awakmu.
2: Enggak aku sih.
0: Tapi kotor kabeh kan.
2: Iya, terus kabeh aku.
3: Wes gak apa-apa kok aku ngomong mari lugur ae.
2: Lho, seru ya dadak.
0: Oh, iya kan ini seru.
3: Pertama kali lho aku melok bancaan koyo ngene.
0: Iya wis banjakane digawe seru-seruan ae.
4: Oke, lha ngebuka jate nggih kula mantu.
0: Iya.
2: Lho ya wis aku ya pengen mulai pisan lho.
3: Meni lho dolen ya gawon iki pedamu.
2: Aku gak laling kok.
0: Iya.
2: Ade guys bareng.
0: Nah, iya engko pedae tak gawa ya.
2: Iya.
0: Hari Minggu ae lho ya.
3: Iya, Minggu isuk ya.
2: Taman baru iku ya.
0: Engko tak susul nggae pedaku.
2: Iya,
3: oke.
5: Sedap semanten, siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cakne anggota Komisi C DPRD Surabaya Herlina Harsono Nyoto ngusulno Pemkot Surabaya ngekeno insentif ning 6.600 tukang sampah kampung sing selama iki dadi garda terdepan dalam pengelolaan sampah teko rumah tangga menuju TPS Caning. Menurut kontribusi para pekerja iku perlu ngentokno perhatian pemerintah mergo selama iki pembiayaannya isih dibebano ning masyarakat. Herlina nilai terdapat persoalan dalam pola penganggaran pengelolaan sampah Surabaya ketika biaya kiding hilir terus meningkat. Sementara pekerjaan yang tingkat kampung gorong entuk dukungan anggaran secara langsung. DE bertanya no, apakah belanja pengelolaan sampah ini melalui APBD selama ini wis berjalan optimal, no kan? Jadi ini satu sisi anggaran pengelolaan di TPA Benowo tiap tahunnya semakin naik, belum ditambahkan biaya pengangkutan. Di sisi lain, Pemkot sering mendapat apresiasi atas keberhasilannya mengelola sampah. Menurut Helena, pengelolaan sampah tidak bisa hanya bertumpu ning fasilitas pengelolaan akhir. Dia nyebut peran tukang sampah kampung sing ngangkut sampah teko omah warga menuju TPS, yo perlu ngentokno perhatian mergo dadi bagian penting dalam rantai pengelolaan sampah jaring. Sama iki, Pemkot Surabaya wis mendorong masyarakat melakukan pengelolaan sampah teko omah hingga TPS, tapi DE menilai intervensi terhadap kesejahteraan pekerja di tingkat kampung isi perlu diperkuat sekaligus diarano gawe memperkuat proses pemilahan sampah sejak teko lingkungan warga. Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah rumah tangga sampai pengangkutan menuju TPS ngelibatno tanggung jawab masyarakat dan pemerintah sesuai pembagian kewenangane. Ning tingkat lingkungan, biaya layanan pengangkutan sampah teko rumah warga menuju TPS selama iki hanya banyak ditanggung secara mandiri melalui iuran masyarakat. Masyarakat ngono, Helena nilai kondisi iku tidak menutup kemungkinan Pemkot ngekei dukungan ning poro tukang sampah melalui kebijakan APBD. Dia nyebut Pemkot Surabaya selama iki wis ngekei bentuk dukungan lain berupa pembayaran keikut pesertaan BPJS ketenagakerjaan gawe para pekerja iku janing.